0: sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
2: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai, Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata. Jakarta.
7: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
8: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Apri Tutar melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
13: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
13: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. pengangguran turun 24.000, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
13: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
15: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
13: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
16: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
17: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
18: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
20: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
21: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
20: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai
0: dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
21: Sementara itu Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: transporte tunggal dan perkembangan kepada nilai tertinggi yang harus kita tunjuk.
1: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori semi. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sembilan puluh empat koma delapan megahertz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya tentunya mendengar Yogi Andriansyah, dan saat ini kita masuk dalam program informasi perakiraan cuaca ya. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca terkini dan perakiraan cuaca di wilayah kita, khususnya wilayah Merauke, Asmat, Mafi, dan sekitarnya, sesaat lagi kita akan terhubung langsung melalui sambungan telepon dengan perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG bersama dengan Kak Yunita STR. Dan diharapkan informasi ini dapat menjadi panduan bagi Anda yang akan beraktivitas melakukan perjalanan maupun bagi para nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Dan BMKG juga secara rutin menyampaikan perkiraan cuaca dan peringatan dini apabila terdapat potensi cuaca ekstrim. Oke, baik, langsung saja benar kita sapa narasumber kita dari BMKG Mopah Merauke yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi Kak Yunita, apa kabar?
4: Halo, selamat pagi Kak Yogi, kabar baik Kak.
3: Oke, baik Kak, mungkin bisa langsung saja diinformasikan perkiraan cuacanya untuk wilayah Merauke Asmat Mapi dan sekitarnya Kak, silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Asmat, pagi hari ini terpantau cerah berawan dan sepanjang hari nanti dari siang malam hingga dini hari akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Selanjutnya beralih informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Mapi pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, begitu pula untuk siang, malam, hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Pendengar, selanjutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi. Untuk wilayah Kabupaten Merauke, sepanjang hari ini juga akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dan untuk kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 97%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Selanjutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk laut Arafura Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 5,2 meter pada jam 15 waktu Indonesia Timur dan 4,5 meter pada jam 7 waktu Indonesia Timur esok pagi. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 2,1 meter pada jam 12 waktu Indonesia Timur dan 1,3 meter pada jam 1 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 7 Agustus 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke esok hari diperkirakan berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda, kami kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Kak Yunita atas updatean informasi perakiraan cuacanya. Kak, sukses buat Kak Yunita beserta rekan BMKG Mopah Merauke, Kak.
4: Terima kasih, selamat pagi.
3: Baik, terima kasih, selamat pagi. Baik, pendengar, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada Kak Yunita STL dari BMKG Mopah Merauke atas informasi perakiraan cuaca yang telah disampaikannya melalui sambungan telepon. Dan semoga informasi ini dapat membantu masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari serta meningkatkan kewaspadaan apabila terdapat potensi cuaca yang perlu diantisipasi. Nah, untuk informasi cuaca terbaru, masyarakat juga dapat mengakses layanan resmi BMKG melalui situs dan kanal informasi resminya. Demikian saja pendengar, seluruh rangkaian informasi perakhiran cuaca untuk edisi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan sampai jumpa kembali di edisi perakhiran cuaca berikutnya.

0: sama janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Baik pendengar, cek fakta edisi pagi hari kembali hadir untuk menemani Anda. Dan kami sudah siapkannya dua informasi cek fakta untuk Anda mendengar. Yang pertama terkait dengan unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto, yang mengklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Faktanya klaim yang menyatakan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebutkan pemerintah berharap agar warung dan juga toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP adalah hoaks. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Mendes PDT Yandri mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari oleh informasi palsu atau diragukan akurasinya. Untuk informasi yang kedua, pendengar, terkait dengan beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Trunbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi @postproperty pada Maret 2025, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi career.postproperty.co.id, akun Jobstreet dan LinkedIn di PT Pos Properti Indonesia. Nah, pendengar, demikian dua informasi cek fakta di pagi hari ini untuk Anda ketahui. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda. Dan kami ingatkan ya, untuk seluruh pendengar setia dari Pro 1 Merauke, khususnya jika Anda menerima sebuah informasi, apalagi informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial, untuk berhati-hati ya, karena bisa jadi informasi tersebut merupakan informasi hoaks atau informasi yang tidak benar. Dan disarankan untuk Anda tidak menyebarluaskan informasi tersebut jika belum mengetahui informasi tersebut benar atau tidaknya. Nah, untuk mengetahui informasi tersebut benar atau tidaknya, pendengar dapat melakukan cara berikut ya untuk mengetahuinya. Yang pertama, Anda memasukkan kata kunci atau informasi tersebut melalui mesin pencarian Google dan melihat apakah ada media kredibel atau media pemerintah yang menginformasikan informasi tersebut. Nah, jika tidak ada, maka dapat dipastikan informasi tersebut merupakan informasi hoaks atau tidak benar, pendengar. Dan demikian saja cek fakta edisi pagi hari ini, pendengar. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya, di mana edisi sore nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami ya, Aldo, di edisi cek fakta sore hari.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dati ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Dan tentunya Anda masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan sesaat lagi kita akan beralih ke siaran relay Pro 1 Bovendigul ya, untuk Anda ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 GMP Gerakan Membangun Papua dengan topik transformasi Puskesmas menjadi badan layanan umum daerah, dengan narasumber Dr. Hermina Pongsi Bidang dan juga Murniati selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, dan akan dipandu oleh presenter Imam Komarudin. Selamat mengikuti.

0: waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 1 yang ada tentunya di Korwil Nusantara 1 Papua. Kembali RRI Bovendigo menjumpai Anda dalam dialog gerakan membangun Papua dan topik yang akan kita bahas terkait kesempatan hari ini, yakni optimalkan pelayanan kesehatan melalui transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah. Badan layanan umum daerah, bukan badan layanan usaha daerah. Dan tentunya membahas itu saya tidak sendiri pendengar. Nah, terkait dengan BUD ini, apa sebenarnya sih manfaatnya untuk masyarakat? Mengapa perubahan ini penting dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan kesehatan khususnya di Kabupaten Bovendigul? Dan saat ini sangat istimewa karena saya tentunya tidak sendiri, saya diapit oleh dua orang narasumber yang cantik-cantik. Langsung saja kita perkenalkan, yang pertama ada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Bovendigul, ada Ibu Murniati. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan seluruh pendengar RRI di mana saja berada.
1: Jabatannya benar Bu?
2: Iya.
1: Tidak salah Bu ya. Dan yang berikutnya ada Dr. Gigi Hermina Pongsi Bidang, beliau selaku Ketua Tim BLUD Puskesmas Tanah Merah. Selamat pagi Dok.
2: Ya, selamat pagi, terima kasih.
1: Hermina Pongsi Bidang, beliau selaku Ketua Tim BLUD Puskesmas Tanah Merah. Selamat pagi Dok.
2: Ya, selamat pagi, terima kasih.
1: Kabarnya baik juga Dok ya.
2: Luar biasa.
1: Oke. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Skorwil Nusantara 1, nantinya juga kami ajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami bagi Anda yang ingin bertanya ataupun juga memberi pesan masukan dalam dialog pada kesempatan kali ini. Kita mulai pada kesempatan kali ini dialognya. Saya ke Ibu Murni dulu. Bu, ini transformasi dari puskesmas menuju BUD, saat ini sebenarnya statusnya apa? UPTD kah atau apa?
2: Ya. Jadi sebelum saya ini dulu jelaskan terkait BLUD ini, jadi BLUD ini adalah badan usaha, badan layanan usaha daerah, badan layanan umum daerah. Aduh minta maaf karena kami apa ya terlalu mungkin karena ketika BLUD itu puskesmas nanti akan ini ya mencari mengelola sendiri, jadi apa agak sedikit ini. Jadi Mas Imam dan pendengar RRI, jadi badan layanan umum daerah ini sebenarnya kan adalah satuan kerja perangkat daerah atau apa namanya yang kita biasa sebut dengan SKPD atau OPD, di mana bahwa unit kerja ini dibentuk untuk memberikan pelayanan secara maksimal, tentunya dengan melihat untuk pengelolaannya secara fleksibel seperti itu. Jadi intinya bahwa BLUD itu adalah status pengelolaannya adalah layanan milik daerah, tetapi untuk secara pengelolaan lebih fleksibel dan lebih mandiri.
1: Baik, seperti itu. Mengapa sampai ditransformasi menjadi BLUD? Apa sebenarnya pentingnya BLUD ini? Silakan.
2: Ya, kita tahu ya bahwa pusat kesehatan masyarakat ini atau puskesmas ini kan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan diperlukan layanan-layanan yang bersifat cepat, bersifat efisiensi apa efisien dan bersifat maksimal untuk diberikan kepada masyarakat. Nah tentunya bahwa dengan kondisi saat ini bahwa kita melihat bahwa pelayanan kita, pelayanan kesehatan tentunya ini masih jauh dari dikatakan
1: sesuai standar atau
2: ya maksimal ataupun sesuai dengan standar. Nah untuk itu dengan BLUD ini kita harapkan bahwa pelayanan kesehatan kedepannya itu bisa lebih maksimal, bisa lebih bersifat cepat, bersifat pokoknya sudah apa penataannya sudah bagus begitu untuk di jalankan kepada masyarakat.
1: Sehingga masyarakat juga lebih puas dari pelayanan kesehatan.
2: Iya, iya, itu tentunya bahwa pelayanan apa itu bisa apa namanya pelayanan prima untuk kepada masyarakat.
1: Tapi kalau antara UPTD puskesmas dan juga nanti berstatus BLUD, apa perbedaan mendasarnya Bu? Ataukah memang tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara UPTD dan juga BLUD itu?
2: Ya, jadi BLUD itu sebenarnya kan sebelum menjadi BLUD ini kan ada beberapa persyaratan sebenarnya yang harus dipenuhi untuk fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah persyaratan substantif. Nah, dalam persyaratan substantif itu salah satunya adalah puskesmas ataupun fasilitas kesehatan itu harus sudah UPTD. Jadi sebelum melangkah ke BLUD, fasilitas ini sudah UPTD dulu, jadi unit pelayanan terpadu dulu baru ke BLUD. Seperti itu prosesnya. Ya.
1: BLUD ini apakah menjadi salah satu agenda atau juga program nasional yang memang harus semua puskesmas didorong ke situ, atau ini menjadi salah satu pilihan dari daerah, Bu?
2: Ini sudah menjadi strategi utama. Jadi diharapkan bahwa 2029 itu seluruh fasilitas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit itu sudah harus BLUD. Jadi ini adalah kalau kita baca dari Permendagri nomor 79 2018 kalau tidak salah itu, bahwa di situ mengamanatkan bahwa seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah itu sudah didorong untuk BLUD. Seperti itu.
1: Baik, di Bovendigul ada 20 puskesmas ini, Bu, yang tersebar di 20 distrik tentunya. Kalau Ibu melihat yang nantinya target awal yang akan didorong ini dari mana saja, Bu? Dari 20 puskesmas ada berapa puskesmas yang akan didorong?
2: Ya, kami melihat bahwa karena ini kan menyangkut dengan kesiapan-kesiapan juga ya, menyangkut dari segi SDM-nya, kemudian menyangkut dari segi sarana dan prasarananya, dan tentunya kami memang kalau bisa sih 20 puskesmas kami itu bisa BLUD, tetapi kita kembali lagi melihat bahwa ada kesiapan-kesiapan, ada persiapan-persiapan yang harus puskesmas lakukan sebelum menuju ke BLUD itu. Dan ini juga kan tentunya kita perlu banyak dukungan terutama dari pemerintah. Seperti itu.
1: Oke. Baik pendengar Skorwil Nusantara 1, Anda masih mendengarkan Dialog Gerakan Membangun Papua dengan topik optimalkan pelayanan kesehatan melalui transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah, badan layanan umum daerah dan bukan badan layanan usaha daerah. Saya beralih ke Dokter Gigi, Dokter Mina, pengisi bidang. Dok, kalau saat ini di khususnya dokter selaku ketua transformasi menuju BLUD ini, Dok, iya, khusus puskesmas Tanah Merah, saat ini persiapannya sudah sampai sejauh mana, Dok?
3: Oke, terima kasih. Kalau untuk persiapan memang kita lagi proses untuk mempersiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan yang harus kita lengkapi untuk maju ke tahap BLUD. Kalau untuk sementara ini memang tim sementara mengerjakan, tapi belum selesai karena lagi proses untuk mengumpulkan data-data 2 tahun belakang. Jadi kita harus mengumpulkan kembali nih data-data kita. Ada berapa data yang memang harus dicari kembali di Dinas Kesehatan gitu. Tapi ya puji Tuhan, bersama dengan teman-teman angkatan kerja ini sudah sementara berjalan.
1: Gitu. Sulit nggak sih, Dok?
3: Untuk sulit dalam mempersiapkan dokumen untuk sementara ini bukannya apa ya, tapi tidaklah terlalu sulit. Cuma memang kita kan ini bekerja di pagi hari ya, Pak Imam. Jadi kita harus memang menyisihkan waktu kita sebelum mengerjakan dokumen, kita harus pelayanan pasien dulu. Jadi untuk waktu aja untuk ngumpul, tapi setidaknya kita sudah start dari awal bulan Juli. Dokumen, seberapa dokumen sudah mulai start dan sudah ada berapa dokumen yang sudah mau selesai. Kayak gitu. Jadi ya saya percaya dengan tim saya bahwa bisa akan selesai di waktu yang nanti akan ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Kayak gitu.
1: Baik. Kalau sampai saat ini dari tahap persiapan sebelum menuju BLUD, tantangan terberatnya apa, Dok?
3: Tantangan. Kalau untuk persiapan, tantangannya sebenarnya tidaklah banyak, Pak. Karena tantangan untuk persiapan itu kan cuma mempersiapkan dokumen dulu. Tantangannya itu nanti setelah dokumen ini ter-ACC. Jadi kalau dokumen ini sudah ter-ACC, tantangannya itu adalah untuk menjalankan sistem ini menjadi jalan, menjadi sistem BLUD. Itu tantangannya di situ, Pak Imam.
4: Baik, masyarakat tentunya ingin tahu, Dok. Ini kalau kita melihat ini lebih penjelasan dari stakeholder terkait, baik itu dinas kesehatan ataupun juga dari puskesmas. Tapi masyarakat juga ingin tahu, apabila sudah menjadi BLUD, apa sih manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, yang langsung dirasakan oleh masyarakat, Dok?
3: Oh, jelas. Untuk manfaatnya ini memang kita lebih tujukan ke pasien atau masyarakat. Contoh, jika pasien datang berobat dengan kasus di mana membutuhkan obat, terkadang dari dinas kesehatan, minta maaf Ibu, biasanya ada obat yang tidak disediakan oleh dinas kesehatan. Sedangkan pasien ini membutuhkan obat yang harusnya sesuai dengan kasus atau diagnosa terapi yang harus diterima oleh pasien tersebut. Jadi kita juga sebagai dokter itu akan berpikir, aduh gimana ya, obatnya ini sebenarnya nggak pas gitu. Memang oke, boleh, tapi tidak terlalu cepat untuk membantu proses pemulihan pasien. Nah, dengan kasus yang kita alami di puskesmas, tapi dengan kita, jika nanti kita masuk ke tahap BLUD, ini akan membuat keuntungan besar buat pasien. Pasien bisa mendapatkan pengobatan, pemberian obat sesuai dengan kebutuhan penyakit yang dia alami saat itu. Jadi kita dari puskesmas bisa mengadakan atau membelanjakan, menyiapkan obat sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam puskesmas itu sendiri, memang. Selain itu, contoh, kalau untuk sekarang kan kita masih UPTD puskesmas, jadi kita kan masih segala sesuatu itu harus berhubungan dengan birokrasi, menunggu anggaran dan sebagainya, Pak Imam.
4: Sedikit curhatan, Dok, ya.
3: Iya, gitu. Jadi, misalnya kalau kita masuk di tahun baru, itu kita harus menunggu tuh anggaran tuh. Nah, sedangkan obat itu kan selalu habis. Pasien kan bukan datang di bulan 4 lagi, tapi obat itu akan terus berjalan ataupun terus keluar dari apotek tiap hari kalau puskesmas itu buka, ya kan? Nah, kalau sampai anggaran dari Pemda itu belum turun, nah terjadi kekosongan obat, nah pasien gimana? Itu yang menjadi kendala-kendala kami. Itu juga akan membuat terhambatnya pelayanan dengan maksimal.
4: Tapi selama ini khususnya di awal tahun sering terjadi kehabisan obat, Dok?
3: Biasa ada. Karena dinas tidak berdaya, dinas harus menunggu anggaran. Jadi kita meminta ke dinas, dinas juga menunggu anggaran dari atas. Jadi kita gak bisa mempersalahkan dinas kesehatan, Dok. Iya kan? Jadi kita menunggu. Tapi kalau dengan sistem BLUD, kita gak perlu menunggu kayak gitu, Pak Imam. Karena kita sistemnya mengelola keuangan sendiri. Tetapi dengan bimbingan dari dinas kesehatan, kayak gitu. Ada aturannya, kita tetap melapor segala sesuatu itu di dinas kesehatan. Tapi anggaran itu, jika kita sudah punya anggaran itu, ya kita bisa membelanjakan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Atau contoh kasus, ada terjadi lonjakan kasus nih, Pak Imam. Kalau ada lonjakan kasus atau tiba-tiba ada kasus contoh malaria, lonjakan kasus, Bu, ya maaf ya, waktu itu sempat malaria itu cukup tinggi di puskesmas Tanah Merah dan butuh regen, butuh obat, itu mengalami sedikit kendala karena kehabisan waktu itu, jadi harus mengambil dari puskesmas lain untuk membantu puskesmas Tanah Merah supaya terpenuhi untuk pemeriksaan pasien, kayak gitu.
4: Berarti ini lebih kepada fleksibilitas dalam pembelian, baik itu obat ataupun alat habis pakai.
3: Yes, betul sekali. Ini sangat bagus menurut saya, tapi ya kita tetap butuh dukungan dari pemerintah kita di sini, karena kalau tidak ada dukungan dari pemerintah ya sama aja kita berjalan di tangan kosong. Gitu. Sedangkan BLUD itu butuh dukungan dari pemerintah. Mungkin sama ini kan masyarakat ada bilang bahwa BLUD ini kayak untuk usaha, ya. Iya kan, Pak Imam, ya, untuk bisnis. Tapi sebenarnya bukan kayak gitu. Memang kita kayak klinik, tapi kita butuh sokongan dana dari dinas untuk membuka BLUD di tahap awal.
4: Oke.
3: Karena kalau tidak ada bantuan dari pemerintah daerah untuk dana awal untuk memulai BLUD, ya jangan berharap mendapatkan pelayanan maksimal.
4: Oke, kita kunci di dukungan pemerintah dan juga dana awal.
3: Oke, baik.
4: Ibu Murni dan juga Dr. Hermina, nanti kita akan masih membahas terkait hal itu. Namun sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini.

terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News,

0: inspirasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dialog Gerakan Membangun Papua masih bersama Anda pendengar, dan kami informasikan untuk Anda topik yang saat ini sedang kami bahas adalah optimalkan pelayanan kesehatan melalui transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah. Dan kami informasikan juga untuk Anda dalam siaran kali ini bukan hanya disiarkan oleh RRI Bovendigul, namun juga RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Merauke, RRI Nabire, RRI Serui, dan juga RRI Wamena. Dan pendengar, seperti awal saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam kesempatan kali ini juga kami mengajak Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, baik itu bertanya ataupun juga memberikan masukan, kami menyediakan ruang untuk Anda, baik itu menelpon ataupun juga mengirimkan pesan singkat. Anda dapat mengirimnya di 08 119 88 666 atau Anda dapat menghubungi atau juga mengirimkan pesan singkat di 08 119 54 333 08 119 54 333. Baik, kita lanjutkan perbincangan pada kesempatan kali ini. Tadi sempat disampaikan oleh Dr. Mina terkait dengan dukungan pemerintah, terutama dalam hal dana awal. Ya. Saya ke Ibu Murni. Ibu Murni, dana awal bagaimana? Sudah ada atau belum untuk mendukung BUD ini? Silakan.
2: Iya.
1: Tapi tahan dulu Bu, kayaknya sudah ada penelpon yang masuk. Halo, RRI Bovendigul. RRI Bovendigul, dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat pagi menjelang siang.
1: Iya, selamat pagi menjelang siang. Dengan siapa di mana?
3: Iya, dengan Paman Yoseni di Puskesmas Kalibobo, Nabire.
1: Oke, Paman siapa? Boleh diulang?
3: Paman Yoseni di Puskesmas Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
1: Oke. Silakan.
3: Ya, terkait dengan hukum punya pelayanan yang memang penting sekali. Hanya saran saja untuk pemerintah, memang benar. Enak sekali kalau kita tugas dalam kota, karena sekarang punya alkes di setiap puskesmas itu lengkap, bagus, mantap. Tapi kalau di kampung-kampung macam di kepulauan, di pesisir-pesisir, apalagi di pedalaman, itu alkes itu penting sekali. Terpemewa untuk testing. Testing itu kalau seseorang tiba-tiba terjadi sesuatu untuk bagian orang baru tidak ada alat testing, atau itu bahaya. Nah, yang kedua, pensi. Alat pensi. Alat pensi itu tuh penting sekali. Saya ketika kita mau ambil tindakan, kita butuh pasien itu punya suhu badan, suhu apa, dalamnya punya diri lewat pensi itu juga.
1: Oke.
3: Yang ketiga, lab. Laboratorium itu penting di puskesmas-puskesmas. Supaya ketika dokter atau petugas perawat atau bidan yang mau ambil tindakan, dia sudah bisa tahu pasien itu dia apa, malaria kah, apalagi jangan sampai dia ada terinfeksi dengan virus HIV atau apa begitu. Jadi petugas lab itu penting sekali, alat-alat lab begitu. Iya, salam hormat dari saya di Puskesmas Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
1: Oke, itu saja Paman, ada lagi?
3: Pokoknya tetap semangat untuk dokter, perawat, dan bidan semua di semua tanah Papua tetap semangat untuk bekerja. Ingat bahwa kita orang tidak tumpah jabatan. Jadi apapun hal yang harus kita orang lakukan, kita orang harus lakukan. Semua tugas di manakah, di apa, telok-telok manakah. Ketika kita orang mau ambil tindakan besar, kita harus bawa. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Paman yang ada di Puskesmas Kalibubu tadi ya, sudah bergabung. Mungkin bisa dijawab dulu terkait ini, Bu. Bagaimana untuk Alkes dan juga Satpas yang ada di Puskesmas-Puskesmas, terutama yang ada di pelosok-pelosok. Nah, nanti kalau untuk di Bovendigul ini seperti apa sebenarnya? Kalau untuk di Bovendigul, apakah memang dari Satpas ataupun juga Alkes yang sudah cukup lengkap yang ada di Bovendigul? Sebelum tadi menjawab dana awal itu, silakan.
4: Iya, sebelumnya salam ini ya, salam sehat untuk paman yang ada di Nabire.
1: Iya.
4: Ya. Okay. Mungkin yang terkait Mas Imam sampaikan tadi untuk biaya pembiayaan ya. Jadi pembiayaan ketika menuju ke BLUD. Nah, pembiayaan sendiri ini sebenarnya kan sudah melekat. Dia sudah melekat. Jadi Puskesmas itu kan mereka saat ini mendapatkan anggaran dari APBN melalui BOK, kemudian ada anggaran JKN dan juga ada anggaran operasional. Operasional ini kan dari APBD. Nah, ini anggaran-anggaran ini tetap mereka dapatkan, mereka tetap dapatkan seperti biasa. Hanya saja mungkin nanti ketika sudah BLUD itu ada penambahan, ada mungkin dari apa namanya Pemda menambahkan. Jadi terkait tergantung Puskesmas sendiri nanti akan memberikan. Kemudian ada apa namanya inovasi yang Puskesmas itu lakukan. Jadi secara mandiri mereka akan mencari menambah anggaran sendiri, mungkin melalui dari retribusi atau mungkin dari retribusi pelayanan kesehatan atau mungkin dari retribusi layanan umum, contoh mungkin uang jasa parkir kah, atau mungkin dari usaha kantin. Nah, itu nanti akan mereka kelola. Tetapi pada intinya bahwa Puskesmas tetap mendapatkan anggaran-anggaran baik dari APBN, APBD maupun dari anggaran JKN. Seperti itu.
1: Oke, Bu, mungkin bisa menanggapi dulu telepon yang tadi, Paman, salah satu Pak Mantri yang ada di Puskesmas Kalibubu terkait dengan Satpas ataupun juga Alkes. Untuk di Bovendigul bagaimana? Apakah memang dari 20 Puskesmas yang ada, khususnya di Bovendigul ini, apakah sudah memang cukup baik atau memang masih banyak kekurangan, terutama dari segi tenaga, khususnya dokter? Silakan, Bu.
4: Iya, kita di Bovendigul ini memang ini kami masih sangat kekurangan, kekurangan sekali, apalagi dengan SDM, apalagi tenaga dokter ya, tenaga dokter yang dari 20 puskesmas itu hanya ada 7, ada 13 kalau tidak salah yang memiliki
1: apa itu tenaga dokter, Bu?
4: 7 puskesmas yang hanya memiliki dokter. Selebihnya kan ini tidak ada. Nah, dengan BLUD ini kan Puskesmas bisa merencanakan sendiri, menganggarkan sendiri untuk pemenuhan SDM-SDM ini.
1: Okay.
4: Jadi bukan cuma terkait fleksibilitas keuangannya, tetapi mereka punya SDM, itu bisa mereka kelola sendiri SDM. Artinya mereka ketika ada ketimpangan, kekurangan tenaga misalkan. Nah, dari BLUD itu mereka bisa mencari sendiri, menganggarkan sendiri, membayar sendiri untuk tenaga-tenaga yang kurang itu. Nah, itu dari SDM. Kemudian dari Alkes juga seperti itu. Jadi dari Puskesmas itu bisa mereka merencanakan, menganggarkan sendiri untuk sarana dan prasarannya.
1: Oke.
4: Seperti itu.
1: Baik, Bu, kalau untuk di Bovendigul targetnya untuk menjadi BLUD tahun ini atau kapan, Bu?
4: Ini kami sementara masih berkoordinasi. Jadi kami untuk mengadvokasi pemerintah daerah itu kita sudah laksanakan, hanya sekarang untuk koordinasi karena kan ini diperlukan tim. tim teknis untuk bisa kita sama-sama nih untuk bagaimana nih untuk puskesmas untuk bisa BLUD. Tapi itu yang sekarang yang kami lagi laksan apa maksudnya lagi kerjakan.
1: Tapi kalau saat ini puskesmas yang didorong di tahap awal menjadi percontohan atau juga prototipe di Bopendigul, puskes ada berapa puskesmas ataukah memang khusus puskesmas Tanah Merah saja ini? Silakan Bu.
4: Ya, kalau menurut kesiapan ya, karena berdasar ini juga kan kesiapan dari teman-teman puskesmas, dan kami sudah yakin bahwa UPTD puskesmas Tanah Merah ini bisa untuk menuju ke situ dulu. Dan di samping kami tetap mendorong puskesmas-puskesmas lain.
1: Oke, okay. Baik, kayaknya sudah ada penelpon. Halo, RMB Feligu, dengan siapa di mana?
5: Oh, selamatnya.
1: Ya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Leti Santi.
1: Oke.
5: Okay. Kilo 4.
1: Oke, okay, Santi kilo 4. Silakan.
5: Berhubungan ini mengenai kesehatan ya?
1: Iya, Mbak Budi.
5: Oke. Kebetulan saya ini pasien.
1: Oke.
5: Okay. Kita bicara mengenai logistik. Logistik saya punya mama sakit luka dikasih antibiotik untuk mata. Itu hal kecil.
1: Okay.
5: Mau mengurah BLUD dengan SDN yang seperti tidak bisa dikontrol. Maksudnya begitu banyak, tapi kalau saya lihat dari mata-mata sebagai masyarakat, terlalu dipaksakan BLUD di Bopendigul.
1: Oke.
5: Ada apa? Gitu. Karena apa kontribusi apa terlalu banyak anti dan angan-angan, bukan untuk jadi apa sih tidak. Ini untuk memicu para nakes. Saya nakes juga karena kami butuh nakes ya. Tapi coba logistik yang tadi obat saja tidak, sangat kurang.
1: Oke.
5: Okay. Itu dan itu mau dia sendiri sedangkan dibawa Pak Dinas Kesehatan amburadul, apalagi sendiri yang
1: okay.
5: Kita lihat kita tidak banyak orang-orang yang berhak ya,
1: okay.
5: yang punya semua dengan BPJS.
1: Bu Santi, mungkin bisa dipersingkat langsung ke intinya Bu Santi mengingat waktu ini. Silakan dipersingkat masukannya seperti apa? Bu Santi. Silakan.
5: Ya, singkatkan dulu semua logistik SPM ya, fakat nakes
1: okay.
5: Yang selama ini efisiensi. Jadi seperti itu, tingkatkan mereka punya kehidupan dulu bagaimana. Kita terlalu memaksakan kalau saya lihat itu di LLUD. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Santi yang ada di Kelompat. Terima kasih masukannya, tentunya dari Dinas Kesehatan dan juga termasuk dari UPTD yang ada di Bopendigul, puskesmas yang ada di Bopendigul, selain melayani masyarakat tentunya juga terus menerima berbagai kritik yang ada di masyarakat. Ini menjadi salah satu, bukan hanya hal jangan hanya berpikir terkait negatifnya, tapi merupakan salah satu hal positif untuk makin meningkatkan pelayanan, karena saya rasa obat yang baik biasanya itu obat yang rasanya pahit, bukan rasanya manis. Terkait ini saya ingin ke Ibu Murni lagi, mungkin bisa menjawab sebenarnya yang terjadi saat ini seperti apa, dan BLUD ini sebenarnya apakah menjadi salah satu obat untuk menangani berbagai persoalan kesehatan yang ada di Bopendigul. Silakan.
4: Iya. Ya kalau kami pikir itu sebagai obat ya. Jadi BLUD itu dia bisa dia sifatnya flexible. Jadi bisa pelayanan kesehatan itu bisa maksimal, pelayanan kesehatan itu bisa baik, menyentuh masyarakat itu, ya mungkin dengan BLUD ini yang kita dorong. Karena yang seperti tadi, kita mau pelayanan kesehatan bagus, tetapi kan ini harus ada dukungan banyak pihak ini. Nah, sementara pasien yang datang itu kan mereka tidak melihat itu. Jadi pasien yang datang itu kan cuma mereka datang, yang penting petugas memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan obat sesuai dengan penyakitnya, dia mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Nah, nanti ketika BLUD itu semua akan disupport. Artinya bahwa Memang kita lihat sekarang, kondisi sekarang kita punya pelayanan belum maksimal karena tadi yang sapa Dokter Hermina jelaskan masih banyak kekurangan-kekurangan. Itu memang kami tidak pungkiri. Jadi dengan BLUD, dengan BLUD ini kita bisa mendorong ke arah perbaikan pelayanan kesehatan. Begitu.
1: Oke, baik, saya ke Dokter Mina. Mungkin bisa ditambahkan, Dok, terkait dengan yang tadi masukan dari Bu Santi di Kilo 4 terkait dengan sebenarnya BLUD untuk di Bovendigul ini belum siap, tapi dipaksakan. Silakan, sanggahannya, silakan.
6: Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Santi untuk curahan hatinya. Baik, sedikit mau meluruskan ya. Sebenarnya program BLUD ini bukannya, sebenarnya mungkin masyarakat masih belum terlalu paham. BLUD ini punya manfaat yang sangat besar untuk masyarakat dan juga untuk pegawainya di dalam. Karena sistem BLUD ini, dia adalah sistem yang akan mengelola keuangannya sendiri. Kan selama ini, kalau kita sistem kelola keuangan, kita harus menunggu putusan dari pemerintah, APBD dan sebagainya. Jadi dana itu akan dialokasikan atau dikasih ke dinas kesehatan itu biasanya itu di bulan 4 ya Bu ya, baru ada dana ya. Per tahun ya, tiap tahun itu selalu terjadi berulang. Jadi dengan sistem BLUD ini, puskesmas ini akan mengelola keuangannya sendiri, tapi dengan istilahnya tanpa berjalan sendiri, harus tetap di bawah naungannya dinas kesehatan. Karena dinas kesehatan adalah induk dari puskesmas. Cuma kita lebih fleksibel dalam mengelola kebutuhan yang ada di dalam puskesmas itu sendiri.
1: Tetap dipantau anggarannya itu.
6: Ya, kita akan melapor tiap tiap tahun, bahkan siap untuk diaudit
1: kapanpun.
6: Iya. Gitu. Jadi kita ini tidak berjalan sendiri. Kita di bawah naungannya dinas kesehatan, di dalam bawah naungannya pemerintah Kabupaten Bovendigul. Cuman yang harus kita rubah paradigma masyarakat nih. Ini yang tadi saya bilang, kalau tadi pertanyaannya kesulitannya apa? Saya bilang untuk menyiapkan dokumen tidaklah terlalu sulit. Kedepannya ini yang sulit. Salah satunya mengubah paradigma. Paradigma masyarakat, paradigmanya pasien, itu yang kita harus ubah. Jadi selama ini mereka salah mengerti. Berapa orang mengatakan bahwa ini buang-buang anggaran. Betul, Pak Ima? Tapi sebenarnya bukan untuk buang-buang anggaran. Ini untuk kebaikan pasien dan juga untuk stafnya itu sendiri. Nah, kebaikan untuk pasien pertama. Tadi kan Ibu bilang, luka di kaki, kasihnya salep mata. Hal-hal itulah yang akan dirubah ketika sudah menjadi sistem BLUD. Kita akan mengelola untuk membuat rencana anggaran pengadaan obat sendiri sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Minta maaf, contoh saya Dokter Kiki. Di puskesmas memang tidak menyediakan antibiotik, contoh. Salah satunya Cefixin. Karena memang anggarannya itu cukup mahal. Dari Pemda juga harus melihat ini bisa nggak dananya, iya kan? Tapi kalau sudah dalam sistem BLUD, kita bisa menyiapkan obat itu dengan pasokan obat tidak banyak, tapi siap ada tersedia di dalam apotek. Jadi ketika saat pasien yang membutuhkan obat itu, ada obatnya. Tidak perlu kita mengeluarkan lagi kopi resep, pasien beli sendiri. Contoh, pasien datang.

0: kita bisa punya, iya kan? Kayak gitu. Itu keuntungannya.
1: Keuntungannya.
0: Sangat banyak keuntungan yang bagus, tapi kita butuh dukungan dari pemerintah. Nah, tadi lagi untuk nakesnya, keuntungannya apa? Dengan sistem Belude, itu nakes juga akan mendapatkan, kalau di rumah sakit apa ya, dorang bilang jasa medis. Jasa medis tambahan ya. Atau kalau di rumah sakit kan bilang ada dinas malam dan sebagainya, jasa medis ya.
2: Ya.
0: Jasa medis. Itu bisa ditambahkan sedikit. Gitu. Jadi ada keuntungannya untuk masyarakat, ada juga untuk nakesnya. Jadi itu sebagai motivasi buat nakesnya itu lebih optimal memberikan pelayanan, lebih semangat dalam bekerja, kayak gitu. Jadi keuangan nakesnya itu juga setidaknya bolehlah naik sedikit, kayak gitu. Meskipun tidak banyak, gitu ya. Tetap gaji pokok itu ya dari Pemda dong. Kalau PNS ya kan, TPP ya dari Pemda dong. Tapi ada bonus-bonus yang bisa didapat oleh nakes, kayak gitu. Dengan program BULD ini.
1: Baik, sepertinya nih dari Bu Santi ini merupakan nakes juga. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Bu Murni menjawab dari Bu Santi ini. Oke, kami sabar dulu, ada penelpon lagi nih. Karena Bu Murni Gul, dengan siapa di mana?
3: Pagi,
1: RR Bu Murni Gul, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bapak Thomas di Ujung Kia.
1: Thomas di Ujung Kia, silakan Pak Thomas.
3: Ya ini sama sampaikan juga mengaku masukan gitu.
1: Oke, silakan.
3: Ada isu-isu yang selalu kami dengar bahwa banyak suara dari semua pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi. Makanya kami tanyakan kepada dinas kesehatan. Kira-kira kenapa sampai masyarakat banyak mengeluh? Kenapa orang sakit? Ada yang memang sakit berat memang betul terjadi, ada yang sakit ringan bisa terjadi. Kenapa orang banyak masuk di ruangan ICU di rumah sakit Tanah Merah harus meninggal?

0: kecamatan-kecamatan. Jadi tolong perhatikan karena hal ini banyak terjadi.
1: Oke, okay, Pak Thomas.
0: Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.
2: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Thomas yang ada di ujung Kiat. Namun sebelumnya juga mudah-mudahan tadi Bu Santi yang sudah bergabung di kesempatan sebelumnya, jawaban yang disampaikan oleh Bu Murni dan juga Dr. Gigi Hermine dapat menjawab pertanyaan ataupun juga masukannya. Nah, saya ke Ibu Murni lagi. Yang pertama Ibu, dari Pak Thomas di ujung Kiat, Bu. Yang pertama, masyarakat mempertanyakan kenapa saat dirujuk ini masyarakat, mohon maaf, ini banyak yang meninggal dunia. Dan juga yang berikutnya adalah untuk khususnya ada dalam pedalaman terkait indikasi penjualan obat yang dilakukan oleh mungkin oknum. Silakan dijawab.
3: Ya, mungkin saya jawab dulu yang pertanyaan yang kedua terkait oknum yang menjual obat. Bapak kalau menemukan hal-hal seperti itu mungkin bisa dilaporkan ke Dinas Kesehatan, Bapak. Jadi di kami, di Dinas Kesehatan itu ada namanya pengaduan masyarakat. Jadi di dalam pengaduan itu Bapak bisa menyampaikan memberikan laporan terkait, kalau perlu dengan petugas siapa yang nakal ini, sehingga itu nanti kita bisa tindak lanjuti.
2: Oke.
3: Seperti itu ya Bapak Thomas. Kemudian yang terkait yang pertanyaan kedua ini masalah mungkin lebih ke kerujukan untuk banyak pasien yang meninggal di rumah sakit. Jadi kalau seperti itu, ini kan juga sebenarnya tidak bisa di sepenuhnya salah petugas kesehatan, Bapak. Jadi terkadang juga masyarakat itu datang dengan kondisi pasiennya sudah gawat. Sudah gawat, kemudian baru dirujuk ke rumah sakit. Kemudian ada juga karena keterlambatan pengambilan keputusan dari keluarga. Nah, ini kan juga mempengaruhi ini. Kalau kita mau ini ya, maksudnya mau berpikir, kita sebenarnya tidak mau ini kita pun masyarakat yang dirujuk itu meninggal, tetapi ya mungkin karena faktor-faktor itu sehingga hal itu terjadi.
2: Oke, okay, baik. Nah, semoga bisa menjawab dari Bapak Thomas yang ada di ujung Kia dan pendengar Radio Republik Indonesia Skorwil Nusantara 1. Kembali kami sampaikan topik yang sedang kami bahas pada kesempatan kali ini, yakni optimalkan pelayanan kesehatan melalui transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah dengan narasumber Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigo, Ibu Murniati, dan juga Dr. Gigi Hermina, fungsi bidang beliau selaku Ketua Tim BLUD Puskesmas Tanah Merah. Gerakan Membangun Papua pada kesempatan kali ini juga kami sampaikan kembali disiarkan oleh RRI Jayapura, RRI Biak, Merauke, Nabire, Serui, Wamena, dan juga tentunya Bovendigo. Dan khusus untuk Bovendigo kami sampaikan juga untuk pendengar, bukan hanya disiarkan langsung melalui terestrial namun juga melalui live YouTube dari RRI Bovendigo channel tentunya. Dan selain dari penelpon yang tadi sudah bergabung, kami juga sedianya membuka ruang yang ingin memberikan masukan melalui live YouTube dan juga pesan singkat dari melalui WhatsApp. Saya bacakan dulu ini, Bu Murni dan juga Dr. Mina. Yang pertama, bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam mendukung puskesmas di Bovendigo agar sukses bertransformasi menjadi BLUD ini, dari Ibu Marta di Bosowa. Silakan.
3: Ya, tentunya dalam mendukung untuk puskesmas ke arah
2: BLUD.
3: Ke arah BLUD. Ya, karena ini kan program strategi pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Dalam Negeri. Jadi tentunya kami akan berupaya melalui advokasi ke pemerintah daerah, kemudian koordinasi dan komunikasi ke tim-tim teknis yang ada, kemudian kami dengan puskesmas yang sudah siap ini kita pembinaan ke sana terkait mungkin dengan mereka punya tata kelolanya, terkait mereka punya dokumen, mereka punya dokumen, kemudian semua yang hal-hal itu yang kita bisa menuju ke untuk BLUD.
2: Oke, baik, selain itu

0: Juga ada pertanyaan ini dari live YouTube, bagaimana status BLUD dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan puskesmas, dan apakah dengan menjadi BLUD biaya pelayanan kesehatan akan berubah bagi masyarakat? Ini dari Saroni. Saya ke Dr. Mina menjawab ini, silakan dok.
1: Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan, lebih bagus, ini akan lebih membuat pelayanan lebih meningkat dan lebih optimal. Kenapa? Karena kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya bilang, kita di dalam puskesmas lebih tahu nih apa yang kita butuhkan. Jadi itulah yang pasti akan kita siapkan untuk pelayanan untuk pasien yang ada. Gitu. Nah, kemudian untuk apa tadi? Biaya ya?
0: Ya, biayanya. Apakah nanti berubah ini, dok?
1: Jelas pasti ada.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Karena gini, namanya kan gini, kalau kita mau lihat pengertian dari BLUD itu sendiri, tujuannya itu memang dia sistemnya mengelola keuangan sendiri, dan juga dia sedikit seperti kalau kita bilang menuju ke klinik kayak gitu ya, mirip ke klinik. Jadi memang akan ada kena tarif. Tapi tarifnya wajar, bukan tarif yang kayak di klinik gitu ya, tetap tarif dengan persetujuan dari Pemda dan juga Dinas Kesehatan gitu. Akan ada kenakan tarif. Tujuannya apa? Dari tarif itulah yang akan diputar untuk menjadi modal untuk mengisi kebutuhan dari puskesmas itu sendiri.
0: Kembali untuk masyarakat juga kan, dok?
1: Betul. Jadi jika ada tarif, contoh ya, contoh pasien datang dengan keluhan sesak dada anak ya, contoh, dan dia memang membutuhkan nebu untuk sedikit mengencarkan dahak, contoh ya, pasien ini tidak ditanggung oleh BPJS, dia nggak punya BPJS, ya tetap dia akan kena tarif, kena biaya pengobatan. Tapi biaya pengobatannya tidak mahal gitu, jelas tidak akan yang bikin sampai pasien pulang menangis ataupun juga yang ada nanti nakesnya dihujat gitu ya, kalau mahal gitu, tidak. Tapi tetap harus ada tarif. Tujuannya apa? Ya tadi sudah Pak Imam bilang, untuk kepentingan juga masyarakat, dengan tarif itulah kita akan putar lagi. Gitu. Untuk memenuhi dan mengisi kekurangan alat atau obat yang ada di dalam puskesmas itu sendiri. Kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jelas ada tarif.
0: Oke, okay. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Sukarwil Nusantara 1 tidak dirasa dalam kesempatan gerakan membangun Papua di edisi hari ini 6 Agustus 2026 kita sudah ada di penghujung perjumpaan dalam kesempatan kali ini, dan juga kita ingin dengarkan apa penyampaian dari dua narasumber cantik ini kepada seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada sesuai dengan topik pada kesempatan kali ini, optimalkan pelayanan kesehatan melalui transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah. Sekali lagi, badan layanan umum daerah. Dan dengar, berulang kali saya menekankan terkait kata badan layanan umum daerah, karena ini menjadi salah satu pesan dari dua narasumber yang ada di kesempatan kali ini, karena sering dipresetkan U-nya ini bukan umum namun menjadi usaha. Silakan dokter yang pertama, apa closing statement yang ingin dokter sampaikan kepada seluruh masyarakat dan juga pendengar setia RRI khususnya yang saat ini sedang mendengarkan Sukarwil Nusantara 1 Papua. Silakan.
1: Terima kasih. Baik, untuk masyarakat dan semua pendengar RRI hari ini, satu hal yang saya ingin sampaikan, untuk program BLUD ini manfaatnya cukup bagus untuk masyarakat. Karena cepat untuk mengadakan, cepat untuk bisa membuat perubahan di dalam puskesmas, dan puskesmas itu bisa mengubah atau mengelola sistemnya sendiri, tapi tetap dengan bimbingan dan naungan dari Dinas Kesehatan. Dan kebutuhan pasien itu dengan program BLUD ini bisa lebih baik. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Setidaknya bisa sedikit kayak klinik. Pemeriksaan darah lengkap boleh diadakan jika sistem ini boleh berjalan dengan baik. Masyarakat tidak perlu harus dirujuk banyak-banyak ke rumah sakit kalau bisa ditangani di puskesmas. Apalagi kita punya masyarakat terbatas dengan transportasi, biaya untuk ke rumah sakit. Dengan program ini saya menghimbau kepada masyarakat dan juga nakes-nakes yang lain, jangan berpikir susahnya, jangan berpikir bahwa BLUD ini tidak baik, Bu ini sangat baik untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, untuk adanya inovasi-inovasi pelayanan di puskesmas dan lebih meningkat dan lebih optimal. Jadi masyarakat bisa merasakan pelayanan setidaknya setara dengan klinik sedikit itu ya. Karena dengan adanya pengadaan alat-alat di dalam puskesmas untuk pemeriksaan darah, untuk pemeriksaan darah lengkap kayak gitu, kalau program ini berjalan dengan baik ke beberapa tahun yang ke depan ya, itu sangat menurut saya sangat bagus banget. Masyarakat akan merasakan pelayanan itu lebih optimal. Dan saya yakin masyarakat akan senang. Karena datang tidak perlu lagi dirujuk-rujuk. Karena kita nggak punya alat ini, nggak punya alat ini di puskesmas. Setidaknya boleh ada sedikit. Tapi tetap kalau kasus yang memang harus dirujuk, ya harus dirujuk Pak Imam ya. Karena kita di puskesmas itu adalah dokter umum. Ya, kalau penyakit diagnosa yang memang harus dikerjakan oleh spesialis, wajib dirujuk.
0: Oke.
1: Ya. Nah, untuk nakesnya, kalau BLUD ini jadi dan bisa berjalan dengan baik, dengan sistem yang baik, ini akan menguntungkan kita juga. Kita kerja butuh uang untuk makan. Jadi sistem BLUD ini adalah kerja, bukan kerja padamu negeri aja. Tapi kita bisa mendapatkan setidaknya pendapatan sedikit untuk bisa dapat jasa-jasa medis setidaknya.
0: Oke.
1: Senang sedikit lah setidaknya Pak Imam.
0: Oke.
1: Untuk nakes, karena kasihan. Kita nakes ini, kalau mau dibilang dari internet kita lihat, kemudian banyak sekali nakes yang selama ini kita mengeluh bahwa kayaknya nakes ini nggak terlalu ada harganya gitu loh. Ya Pak Imam ya.
0: Oke, oke.
1: Sudah kuliahnya capek-capek, menghadapi pasien dengan, harus ingat ya, nakes itu rentan sekali terinfeksi. Karena dia langsung berhadapan dengan pasien. Bayangin, kita bercontoh, pasien kita punya riwayat TB. Kita nakes, kita harus siap melayani dia. Kita pulang ke rumah, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya suami. Jadi kita punya beban sebenarnya. Iya kan? Jadi hal-hal itulah setidaknya. Memang tidaklah besar ya teman-teman nakes. Jangan berharap bahwa BLUD itu langsung kita jadi penghasilan besar untuk nakes. Tidak. Tapi tujuan BLUD adalah untuk puskesmas memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Tapi setidaknya jasa kita bisa ada sedikit setidaknya dari sistem BLUD ini.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, BLUD bukan hanya untuk masyarakat namun juga sedikit membantu dari nakes. Saya ke Ibu Murni, closing statement-nya. Silakan Bu, apa yang ingin disampaikan?
2: Ya, transformasi puskesmas menjadi BLUD ini kan kalau menurut kami, dan kami konsisten untuk ke arah situ, ke arah sana. Jadi kami perlu dukungan khususnya mungkin dari ini ya, kepala daerah, kemudian termasuk dari badan keuangan daerah, badan inspektorat, dan OPD teknis yang nanti yang akan berkolaborasi dengan kami terkait BLUD. Dan kami berharap bahwa kita di Kabupaten Bovendigul, karena Kabupaten Merauke sudah mendahului kami, mereka sudah tahun lalu mereka sudah ditetapkan 13 puskesmas kalau tidak salah untuk BLUD, dan tahun ini mereka lagi berproses. Dan kami berharap juga untuk di tahun ini mungkin ada 1 atau 2, 3 puskesmas yang kita bisa tetapkan untuk puskesmas BLUD. Dan itu kerjasama dari semua pihak. Seperti itu Pak Imam.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Murni, terima kasih Dr. Mina, dan pendengar Sekolah Nusantara 1. Demikian dialog gerakan membangun Papua dengan topik optimalkan pelayanan kesehatan melalui transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah berpartisipasi bersama kami, baik yang tadi ada dari Nabire dari Puskesmas Kalbobo, ada juga yang tadi sudah bergabung dari Kilompat dan juga Ujung Kia, termasuk juga yang sudah bergabung melalui live YouTube dan juga pesan singkat WhatsApp yang ada di RR Bovendigul. Demikian, saya Imam Komarudin pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih telah telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Wovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tuh Merauke pendengar, bersama saya tentunya Yogi Andriansyah ya. Selama kurang lebih sekitar 20 menit ke depan sebelum saya pamit undur diri, saya akan menemani Anda dengan beragam informasi ya. Kurang lebihnya mungkin sekitar 3 informasi sebelum saya pamit undur diri pendengar. Dan untuk yang pertama, kami akan updatekan Anda dengan informasi nasional. Informasi berikut ini berasal dari Korea Selatan, di mana Korea Selatan tetapkan gelombang panas sebagai bencana nasional. Pendengar, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negaranya sebagai bencana nasional. Status tersebut ditetapkan setelah cuaca terik tersebut menyebabkan sedikitnya 19 orang meninggal dunia. Dalam rapat kabinet pada Selasa 4 Agustus 2026, Lee meminta seluruh instansi terkait meningkatkan dukungan bagi masyarakat yang terdampak. Lee juga meminta seluruh instansi terkait mengambil langkah cepat untuk melindungi keselamatan warga. Lee juga memerintahkan para pejabatnya untuk memeriksa kesiapan sistem kelistrikan di tengah meningkatnya penggunaan pendingin udara. Menurutnya, kondisi cuaca yang tidak normal ini berpotensi membuat gelombang panas berlangsung lebih lama. Dan oleh karena itu, pemerintah perlu merombak sistem penanggulangan bencana agar lebih siap menghadapi cuaca ekstrim di masa mendatang. Administrasi Meteorologi Korea juga melaporkan kota Yangsan mencatat suhu 42,5 derajat Celcius pada Minggu 2 Agustus 2026 dan suhu tersebut menjadi yang tertinggi dalam 122 tahun sejarah pengamatan cuaca di Korea Selatan. Dan demikian berkata satu informasi pembuka di siang hari ini dalam rangkaian informasi Merauke siang ini, di mana informasi tersebut terkait dengan Korea Selatan yang menetapkan gelombang panas sebagai bencana nasional. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi nasional, namun sebelum itu kami akan menemani Anda terlebih dahulu dengan dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Baik, dengar, masih bersama kami di rangkaian informasi Merauke siang ini. Dan informasi berikut terkait dengan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah agenda kenegaraan mulai dipersiapkan. Salah satunya adalah sidang tahunan MPR yang menjadi momentum penting untuk menyampaikan capaian kerja lembaga negara sekaligus arah pembangunan nasional. Dan berikut informasinya. Pendengar, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menetapkan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD akan digelar pada Jumat 14 Agustus 2026 mulai pukul 8:30 untuk waktu Indonesia Barat hingga sebelum sholat Jumat. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan agenda utama sidang adalah pidato kenegaraan Presiden menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, sidang juga akan diawali dengan pidato Ketua MPR dan Ketua DPD serta penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Dalam sidang tersebut, MPR juga akan mengundang berbagai tokoh nasional, diantaranya para mantan presiden dan wakil presiden, pimpinan MPR, DPR dan DPD periode sebelumnya, para menteri, duta besar, serta ketua umum partai politik. Saat ini proses pencetakan undangan masih berlangsung sebelum disampaikan secara resmi. Pendengar, sidang tahunan MPR merupakan salah satu agenda

14 Agustus 2026 dan digelar sebelum sholat Jumat. Baik, masih ada satu informasi lagi untuk Anda dan kita akan beralih ke informasi daerah, terkhususnya informasi berikut ini berasal dari Merauke terkait dengan Pemprov Papua Selatan yang melakukan MOU dengan Akademi Yalekamaru dan Politeknik Yasanto. Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda setelah satu lagu berikut ini.

Dengar, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci utama dalam mempercepat pembangunan daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dan berikut ini informasi lengkapnya pendengar, di mana pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Akademi Halikamaru Merauke dan Politeknik Pertanian Yasanto Merauke. Penandatanganan yang berlangsung di kantor Gubernur Papua Selatan ini menjadi salah satu langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia harus didukung oleh sistem pendidikan tinggi yang relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah. Menurutnya, keseimbangan antara pendidikan akademik, vokasi, dan profesi akan menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, serta siap berkontribusi dalam pembangunan. Kerjasama ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia pendidikan dalam menyiapkan tenaga terampil, khususnya di bidang pertanian, vokasi, dan juga sektor-sektor strategis lainnya di Papua Selatan. Mendengar kerjasama ini menjadi kabar baik ya bagi masyarakat Merauke dan Papua Selatan tentunya. Dengan kehadiran perguruan tinggi yang berkolaborasi dengan pemerintah membuka peluang lebih besar bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah. Dengan potensi besar yang dimiliki Merauke di bidang pertanian, peternakan, dan juga perikanan dan sektor jasa, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi investasi jangka panjang yang sangat penting. Harapannya semakin banyak putra-putri asli Papua yang memiliki kompetensi, mampu bersaing serta menjadi pelaku utama dalam membangun Papua Selatan yang lebih maju, mandiri, dan tentunya juga sejahtera. Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi di siang hari ini yang dapat saya sampaikan, di mana saat ini sudah pukul 11:29 ya di waktu Indonesia Timur, di mana sudah saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, masih ada beragam informasi lainnya nanti di siang dan juga sore hari bersama rekan saya Aldo. Dan demikian saja ya pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Selamat siang, salam sehat, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: dengan itu mainan abang, kembalikan.
1: Bagaimana kalau
0: adek main bersama yuk?
2: Hei Naisa, cepat makan, lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak, biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Tahukah Anda bahwa bendera merah putih punya makna yang dalam? Merah melambangkan keberanian, semangat perjuangan yang tak pernah padam. Sementara itu putih melambangkan kesucian, niat tulus dari hati bangsa kita. Merah dan putih, dua warna yang menyatu, menjadi simbol keberanian yang suci dan ketulusan dalam berjuang. Mari kita kibarkan merah putih bukan hanya di tiang, tapi juga di hati kita. Dirgahayu Republik Indonesia.

Ya, pendengar Prosatu RRI Merauke, kembali lagi bersama kami ya, tentunya di Prosatu RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Tentunya ya, saya Almedo Terbos akan menemani Anda dalam rangkaian Merauke siang hingga sore nantinya di Prosatu RRI Merauke hari ini. Dan informasi untuk Anda, umat Katolik dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan juga pakai doa Angelus di siang hari ini. Namun sebelum itu, berikut akan kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Kristiani untuk Anda dengarkan di siang hari ini jelang pukul 12 dalam doa Angelus hari ini.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 33, ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Jika aku lahir di masa penjajahan, mungkin aku tak akan seberani mereka, berjuang tanpa jaminan hidup, hanya berbekal keyakinan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak. Apakah aku sanggup menahan lapar di hutan, berjalan ratusan kilometer untuk menyampaikan pesan rahasia, atau menatap laras senapan dan tetap melangkah? Tapi hari ini, kita hidup dalam kemerdekaan yang telah diperjuangkan orang lain. Tapi bukan berarti kita bebas dari perjuangan itu. Kini, musuh kita bukan hanya tentara asing, melainkan kemalasan, korupsi, dan juga perpecahan. Jika aku lahir di masa itu, aku ingin menjadi bagian dari mereka yang percaya bahwa bangsa ini pantas untuk diperjuangkan. Tapi karena aku lahir di hari ini, di tahun-tahun yang sudah diperjuangkan, aku akan menjadi bagian dari mereka yang telah menjaga negara ini agar perjuangan itu tidak sia-sia.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1

Ya, pendengar peserta yang berbahagia, berikutnya yang kami hadirkan dengan Anda informasi terkait segmen musik tradisional dan juga budaya di siang hari ini dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia. Ya, Kabupaten Sanggau adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia yang ibu kotanya yakni Kapuas. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk dari Kabupaten Sanggau sebanyak 497.023 jiwa. Kabupaten Sanggau sendiri terletak di tengah-tengah dan berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat dengan luas daerahnya mencapai 12.857,70 km persegi serta kepadatan penduduk 29 jiwa per kilometer perseginya. Untuk letak geografis, Kabupaten Sanggau berada di antara 1 derajat 10 aksen lintang utara dan 0 derajat 35 aksen lintang selatan. Sejarah singkat dari Kabupaten Sanggau, pendengar, pada kontrak di tahun 1756, Sultan Tamjidul I dari Banjarmasin dengan VOC Belanda mendaftarkan Sanggau dalam wilayah pengaruh Kesultanan Banjarmasin. Menurut Stadblad van Nederlandsch Indië tahun 1849, Kabupaten Sanggau termasuk dalam Westerafdeling berdasarkan Bisleut van den Minister van Staat, Gubernur General van Nederlandsch Indië pada Agustus 1849. Informasi geografis Kabupaten Sanggau memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Untuk wilayah utara dari Kabupaten Sanggau berbatasan dengan Serian, Sarawak, dan Malaysia Timur. Sedangkan untuk wilayah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Sedangkan untuk perbatasan di wilayah selatan ada Kabupaten Ketapang dan bagian barat ada Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak. Untuk iklimnya sendiri, Kabupaten Sanggau beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan tertinggi mencapai 196 mm yang terjadi pada bulan Januari dan terendah mencapai 54 mm yang terjadi pada bulan Juli umumnya. Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan rawa-rawa yang dialiri oleh beberapa sungai seperti Sungai Kapuas dan juga Sungai Sekayam. Untuk geologinya, Kabupaten Sanggau memiliki formasi geologi antara lain adalah formasi kuartir, kapur, trias, pistosen instruktif, dan plutonik basa menengah, intruktif plutonik asam seksi ahablur, intrusif dan plutonik lapisan batu serta permokarbon. Ya, benar adalah informasi awal untuk Anda. Nanti juga akan kami hadirkan lebih lanjut informasi selanjutnya terkait dengan Kabupaten Sanggau dari Kalimantan Barat di siang hari ini.

Ya, dan informasi terakhir dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ada demografinya ya. Di antaranya suku bangsa di wilayah Kabupaten Sanggau adalah suku Dayak, Pompang, kemudian ada suku Dayak Jangkang, suku Dayak Bidayu, suku Dayak Kerambai, ada juga suku Dayak Mali, dan juga suku Dayak Tobag, Bani Uke, kemudian ada suku Dayak Pandu dan Ribon. Ya, untuk jumlah penduduk untuk jumlah penduduk secara umum telah disampaikan tadi ya. Kabupaten Sanggau pada 2010 tercatat sebanyak 407.989 jiwa, yang kemudian pada tahun 2024 kemarin melonjak menjadi 497.023 jiwa untuk wilayah Kabupaten Sanggau. Untuk agama sendiri, berdasarkan data BPS mencatat bahwa terdapat sekitar 200.000 umat Katolik, kemudian 135.000 untuk umat Muslim, 65.000 untuk umat Protestan, dan juga 3.000 untuk umat Buddha, diikuti oleh 479 umat Konghucu, serta diikuti terakhir oleh 167 umat Hindu. Untuk para wisatanya pendengar, bagi Anda pecinta wisata ya, khususnya berlibur, ada beberapa tempat wisata yang dapat Anda kunjungi di Kabupaten Sanggau. Di antaranya ada Rumah Kuta, Pancoranji Arung Jeram, Sipat Potup atau Air Panas, Gunung Tiong Kandang, Jembatan Tayang, dan Riam Odong.

0: Musik tradisional dan juga budaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam informasi Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbah ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Bergerak pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgraz pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Messi!
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgraz dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jaden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgraz menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgraz Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgraz akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Let's see what the Gunners can do here. Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Dyosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course, we always want to win, and at the end of the week, and today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we didn't get to win, but for sure it's the process, it's a minute for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit ke-83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitas
2: mereka.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Net petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed, Zverev, is out.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA

0: Stadium dini hari tadi. Griekspoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Griekspoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih 1 kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Griekspoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Griekspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special.
2: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I could close out a little bit.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan talent Griekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDI juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia kedepannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi sudah, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngerjain.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Saudara pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprogramma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745, SMS dan WA 0852 7511 2433. Broke siang ini
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Satelit Merauke dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami dalam acara Produk Dangdut adalah kita di Pro Satelit Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini melalui nomor telepon di 0971330745. Dan sudah ada penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dan kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengannya Mairona, Bang, di Medan.
0: Oh, Bang Mairona?
1: Iya, Bang.
0: Oke, apa kabarnya untuk siang hari ini, Bang Mairona dari Medan?
1: Cuacanya lagi cerah sini, Bang.
0: Oke. Bang Mairona mau lagu apa nih? Untuk dangdutnya? Halo?
1: Iya.
0: Ya, untuk lagunya request, mau request lagu.
1: Iya, Bang.
0: Bagaimana?
1: Ikut lagu masih bisa?
0: Iya, boleh.
1: Iya. Halo? Iya. Halo?
0: Halo?
1: Dari lagu darinya apa, Bang? Dari Bita Altia, Bang.
0: Judulnya?
1: Bita Altia, yang judulnya Mukamu Manis Seperti Gula, Bang. Lagu darinya apa, Bang? Dari Bita Altia, Bang. Ada, Kak?
0: Sebentar ya.
1: Iya, Mukamu Manis Seperti Gula
0: dari Vita Alfia.

0: Selamat siang Bang Aldo.
1: Iya Bang Luhut, tadi udah ada yang dari Medan Bang Luhut, Bang
0: iya,
1: Marona.
0: dari Medan. Iya, dari
1: Iya.
0: Medan sekarang dari Tapanuli.
1: Mau request lagu apa nih Bang Luhut?
0: Aku mau dengerin lagunya dari Ikke Nurjana.
1: Judulnya?
0: Merpati Putih.
1: Oke, boleh salam-salamnya.
0: Salamnya pertama buat Bang Aldo, nah betul sampai nanti tetap semangat. Terus buat Bang Marona yang baru turun, salam dari saya Tapanuli, dari Tapanuli. Buat Pak Freddy, Bu Putri, Bang Super Tamir, Pak Bernat, pengendai YouTube, Pak juga Bang Iwan, Bang Samami, Bang Ahmad Irwan, Ibu Jati, Bu Karida, Bu Natalia, dan Bunda Ima. Terus ada Iwani, Bu Mas Lia, ada Puja, ada Ibu Andi, terus ada Bu Citi, Ibu Citi, Mama Imes. Dan juga buat Bang Putra Tengah, Bang Lei.
1: Iya.
0: Dan buat semua-semuanya, sajalah yang lagi tahu ya. Itu juga itu yang di Masohi, Mbak Ayu Masohi sama Purnama Sari. Ada lagu itu Bang?
1: Ada.
0: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Aldo. Selamat berjaya sampai juga. Terima kasih Bang Aldo. Produk Dutkan Gutara lagi, Pak.
1: Halo, Ras. Terima kasih juga ya untuk Bang Luhut yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut di siang hari ini ya. Ya, pendengar persatuan dari Merauke, tentunya Anda masih dapat bergabung bersama kami ya di Pro Dangdut siang hari ini. Ya, di 0971-330745. Dan juga melalui chat WhatsApp di 0852-7411-2533 ya di siang 2433 maksud kami. Ya, berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Bang Aldo.
1: Iya, dengar siapa di mana? Bu Ani.
2: Bu Natalia di Palu.
1: Oh, Natalia. Bagaimana untuk kabar siang hari ini Bu Natalia?
2: Kabarnya baik-baik selalu. Kalau cuacanya di Palu lagi panas.
1: Oh, oke, karena musim kemarau ya,
2: Elin. Iya, musim kemarau. Aldo sudah lama ini tidak pernah musim kemarau. Aldo, kabarnya gimana, Aldo?
1: Puji Tuhan, baik juga dari Merauke dengan cuaca yang cukup
2: Amin.
1: Panas. Oke, Bu Natalia mau request lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Ini apa itu Gadis di Tepi Danau Toba?
1: Oke, boleh salam-salamnya.
2: Iya. Salam yang pertama ya, ada Pak Freddy bersama Ibu Utri, ada Bang Cud, ada Kakak Anis, ada Ibu dari Jakarta, Ibu Sofia yang ada di Makassar, Pak Norki, Pak Bernard ya, Pak Joni, ada Pak Hasan Lalo, ada Central Street, Putra Marwari, Putra Tamir ya, Putra saya, Putra Belgi juga ada Mama Nande, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti ya, ada Bunda Ima di Mamere, ada Puja juga. Terus ada Bang Lai Putra Tengah ya, ada Bang Benijo, ada Bang Klis, ada juga Ibu Ratna yang ada di Manado, ada Ibu Ani juga bersama Bangku, dan semua-semua sudah Bang Anu yang lagi monitor. Siap. Bang Aldo suka selalu sampai siarannya, doa terbaik buat Bang Aldo dan keluarga di rumah. Terima kasih Bang Aldo, selamat siang, dan Dut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk waktunya dan kebersamaannya Bu Natalia serta doanya ya, doa terbaik juga yang sama beserta Bu Natalia dan keluarga di manapun berada. Ya, pendengar, tentunya Anda masih dapat bergabungnya bersama kami di Pro Satu Hari Merauke dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 09 7133 0745 ya. Dan tentunya berikut dia penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Aduh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Dari Aceh.
1: Bang Cud.
3: Putra Jaya di
1: Bang
3: Aceh.
1: Putra Jaya, apa kabarnya untuk siang hari ini Bang Putra?
3: Alhamdulillah hari ini mendung.
1: Oke, Bang Putra mau request lagu apa nih Bang Putra?
3: Trio Ambisi.
1: Judulnya boleh?
3: Tak Berdaya.

0: Berdaya Priok, iya. Boleh salam-salamnya.
1: Salam buat Bung Ruhut, Pak Leman, Pak Freddy, Pak Ahmad Irwan, Bang Iwan, Luk Senawi, dan Utamani, Pak Putri, Bu Farida, semuanya yang siang hari ini rehat, selamat menikmati, salam sehat dari Aceh Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Iya, pendengar Bersatu dari Merauke, tentunya akan kami hadirkan untuk Anda dia seluruh requestan yang telah direquest oleh para pendengar kita ya, dari Medan sampai dengan Aceh di siang hari ini. Ada dari Ike Nurjana Merpati Putih, Vita Alfia, mukamu manis seperti gula. Kemudian juga ada Gadis Tepi Danau Toba ya, dan juga tentunya ada Tak Berdaya dari trio Ambis. Ya, berikut Anda akan dengarkan ya 4 tembang lagu dangdut di siang hari ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Indonesia itu indah. Ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, tetapi cerminan dari jati diri bangsa kita. Mari kita terus jaga keberagaman ini sebagai kekayaan tak ternilai. Karena perbedaanlah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kuat.

0: Setiap tanggal 17 Agustus, kita merayakan hari lahirnya bangsa kita, Indonesia. Di balik bendera merah putih yang gagah berkibar, ada jutaan cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan tetes darah para pahlawan. Mari, sejenak kita tundukkan kepala, mengenang jasa mereka yang rela berkorban demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Kemerdekaan bukan hanya warisan, tetapi juga amanah. Tugas kita adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan karya terbaik. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Jika aku lahir di masa penjajahan, mungkin aku tak akan seberani mereka, berjuang tanpa jaminan hidup, hanya berbekal keyakinan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak. Apakah aku sanggup menahan lapar di hutan, berjalan ratusan kilometer untuk menyampaikan pesan rahasia, atau menatap lara senapan dan tetap melangkah? Tapi hari ini, kita hidup dalam kemerdekaan yang telah diperjuangkan orang lain. Tapi bukan berarti kita bebas dari perjuangan itu. Kini, musuh kita bukan hanya tentara asing, melainkan kemalasan, korupsi, dan juga perpecahan. Jika aku lahir di masa itu, aku ingin menjadi bagian dari mereka yang percaya bahwa bangsa ini pantas untuk diperjuangkan. Tapi karena aku lahir di hari ini, di tahun-tahun yang sudah diperjuangkan, aku akan menjadi bagian dari mereka yang telah menjaga negara ini, agar perjuangan itu tidak sia-sia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dan subsidi online bagi keluarga. Menurut Tondi Amos Sitobeang, Revi Ariska, Tengku Mabar Ali dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, bahwa perceraian merupakan salah satu dampak negatif dari judi online. Permasalahan yang ditimbulkan dalam keluarga adalah kehancuran ekonomi, pelaku judi online, dan tujuan sebuah perkawinan tidak akan menyatu dan akan sulit termanifestasi. Keadaan psikologis yang rusak akan berpengaruh pada perilaku individunya. Pelaku judi online akan berusaha mendapatkan uang bagaimanapun caranya. Gaji habis untuk berjudi, aset digadaikan, serta melakukan pinjaman online. Rantai ini akan terus berlanjut sampai harta habis, simpanan habis, dan jumlah hutang semakin menumpuk. Pada akhirnya, rumah tangga timbul percekcokan, tidak saling menghargai, dan berujung pada kekerasan.

0: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya. Tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

0: lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya. Kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

0: Kami Dasha. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa.
1: Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 6 Agustus 2026 untuk Anda. Saya Almena Motormus akan membacakan Lintas Sore selengkapnya di sore hari ini. Kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menekankan pentingnya pendidikan karakter demi membentuk moral, akhlak mulia, serta integritas peserta didik sebagai fondasi generasi unggul. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan, secara umum terdapat dua tujuan utama penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang, yakni membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan penyelenggaraan pendidikan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan atau yang kerap disebut sebagai pendidikan vokasi dan keterampilan. Menurutnya, ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan tersebut merupakan bagian dari kompetensi, sehingga seluruh lembaga pendidikan terus berupaya mengejarnya. Sementara pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan. Ia menjelaskan bahwa sepanjang peradaban manusia, seseorang dipercaya menjadi pemimpin bukan sekedar karena kepintaran, keterampilan atau penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun melainkan karena memiliki amanah, integritas untuk berlaku adil, disiplin serta menghormati orang lain. Gubernur Apollo Savanpo menambahkan juga pendidikan yang baik harus mampu mengantarkan generasi muda untuk memperoleh pekerjaan yang layak, memiliki daya saing, serta mampu berkontribusi dimanapun peserta didik berada. Berita selanjutnya, Pangdam 24 Mandala Trikora Mejen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia meninjau langsung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kampung Wanam Distrik Ilwayap. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam juga melaksanakan tatap muka dan berdialog langsung bersama dengan masyarakat setempat. Mejen Fritz Willem Rizard Pelamonia menegaskan TMMD merupakan wujud nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung program pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pelaksanaan TMMD tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, namun juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air bersih yang masih menjadi prioritas utama pembangunan di Kampung Wanam. Sementara dalam dialog yang berlangsung penuh dengan keakraban bersama warga setempat, Pangdam turut mengapresiasi dukungan dan keterbukaan masyarakat Kampung Wanam terhadap pelaksanaan TMMD. Ia menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat merupakan modal utama dalam mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Melalui kunjungan tersebut, Pangdam berharap semangat gotong royong yang telah terbangun selama pelaksanaan TMMD terus dipertahankan sehingga seluruh sasaran program dapat diselesaikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Wanam. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kesehatan terus melaksanakan program pengendalian hepatitis di 4 kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Program pengendalian hepatitis yang dilakukan Dinkes Papua Selatan meliputi pemberian imunisasi hepatitis B bagi bayi baru lahir usia 0 hingga 7 hari serta vaksinasi bagi tenaga kesehatan. Penanggung jawab program hepatitis Meike Maitimu mengatakan pihaknya telah mendistribusikan alat tes cepat atau rapid diagnostik tes ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di 4 kabupaten untuk mendukung pelaksanaan deteksi dini hepatitis. Menurutnya, berdasarkan data pemeriksaan ibu hamil, dari 6.000 ibu hamil telah menjalani pemeriksaan hepatitis dan dari hasil pemeriksaan tersebut jumlah kasus reaktif tertinggi ditemukan di Kabupaten Merauke. Ia menyampaikan pemerataan akses obat antivirus tidak hanya berpusat di rumah sakit dan perkotaan, tetapi juga tersedia di puskesmas hingga wilayah pedalaman.
3: Pelaksanaan screening wajib ibu hamil di puskesmas untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke anak sejak dalam kandungan. Dia cakupan imunisasi, hasil pemberian vaksinasi hepatitis B pada bayi yang baru lahir dari 0 sampai 7 hari dan cakupan vaksinasi bagi tenaga kesehatan di garda terdepan.
2: Meike mengatakan pelaksanaan program pengendalian hepatitis dilakukan melalui kolaborasi dengan penanggung jawab program di setiap kabupaten untuk mendukung edukasi kepada masyarakat serta memperluas upaya pencegahan dan pengendalian hepatitis. Sementara, ahli penyakit dalam RSUD Merauke, Dr. Marcelino Ricardo, mengatakan hepatitis akibat gangguan metabolik semakin banyak ditemukan seiring perubahan pola hidup dan pola makan masyarakat. Ia menyebutkan di Merauke tahun 2025, menunjukkan lebih dari 11.000 ibu hamil menjalani pemeriksaan dan sekitar 5% diantaranya terdeteksi positif hepatitis B.
4: Nah, sebenarnya tapi cukup jarang, yaitu peradangan sel hati atau hepatitis diinduce atau diprovokasi oleh penggunaan obat-obat yang memang memiliki efek samping di hati. Dan itu ya termasuk bagian kayak alergi terhadap obat tersebut, sehingga bisa saja terjadi, tapi tidak bisa diprediksi karena tidak setiap orang kita bisa tahu alergi sama apa, kecuali setelah dia mengkonsumsi obat tersebut timbul gejala, baru kita bisa memastikan.
2: Dr. Marcelino Ricardo mengatakan imunisasi bagi bayi baru lahir, ibu hamil, calon pengantin, dan kelompok berisiko menjadi salah satu upaya pencegahan hepatitis B, dan meski hepatitis C belum memiliki vaksin, namun telah tersedia pengobatan sejak tahun 2014 dengan tingkat kesembuhan mencapai sekitar 99% bila ditangani sejak dini. Jessica Ardana melaporkan.
1: Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa hingga ke kampung-kampung. Warga Kampung Wana bersama personel Satgas TNI Manunggal Membangun Desa bergotong royong memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di sepanjang kawasan kampung. Kegiatan itu tidak hanya menjadi simbol kecintaan terhadap tanah air, tetapi juga mencerminkan kebersamaan dan semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat dalam menyambut hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kepala Kampung Wanam Marianus menyampaikan rasa haru dan apresiasi kepada Satgas TMMD atas perhatian yang telah diberikan kepada masyarakatnya. Menurutnya selama ini Kampung Wanam belum pernah mendapatkan perhatian seperti yang dirasakan saat ini. Pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul untuk menyambut hari kemerdekaan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Kampung Wanam. Kehadiran Satgas TMMD memberikan semangat baru bagi masyarakat serta semakin mempererat hubungan antara TNI dan warga. Melalui kegiatan itu, Satgas TMMD tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menumbuhkan semangat nasionalisme persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat, sehingga peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dapat dirasakan lebih bermakna oleh seluruh warga kampung. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke menandatangani nota kesepahaman dengan Puskesmas Gudang Arang dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan dasar bagi warga binaan pemasyarakatan. Kerjasama itu juga bertujuan memperkuat sinergi antar instansi pemerintah di Kabupaten Merauke melalui pembaruan kerjasama resmi di bidang pelayanan kesehatan. Nota kesepahaman tersebut bertujuan membangun kemitraan strategis dalam penyediaan layanan medis, pencegahan penyakit, serta peningkatan kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan Lapas Merauke. Selain itu, kerjasama juga menjamin ketersediaan tenaga medis, rujukan kesehatan, pemeriksaan rutin, serta pendampingan program kesehatan secara berkelanjutan dan terstandar. Penanda tanganan dilakukan oleh Kepala Lapas Kelas 2B Merauke dan Kepala Puskesmas Gudang Arang yang disaksikan oleh pejabat struktural dari kedua instansi tersebut. Kerjasama itu menjadi dasar pelayanan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Merauke. Polsek Naoken Jarai menggelar patroli dan razia terhadap peredaran minuman keras lokal jenis Sageru dan Sopi di Kampung Kuler Distrik Naoken Jarai Kabupaten Merauke. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif menjelang peringatan Dirgahayu RI. Razia yang digelar Selasa lalu itu dipimpin oleh Kapolsek Naoken Jarai itu Cece Fernandes. Operasi ini merupakan langkah mencegah gangguan Kamtipmas akibat penyalahgunaan minuman keras. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sekitar 40 jerigen berisi Sageru, 5 botol plastik berisi air Sageru, serta 11 mayang kelapa yang siap disadap. Petugas juga menemukan lokasi penyulingan Sopi dengan total sekitar 80 liter Sageru dan setengah liter Sopi. Seluruh barang bukti dan peralatan penyulingan langsung dimusnahkan di lokasi dengan cara ditumpahkan dan dihancurkan agar tidak dapat digunakan kembali. Kapolsek Naoken Jarai menegaskan razia akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai komitmen Polri menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif menjelang Hari Kemerdekaan. Sepanjang patroli dan razia berlangsung, situasi di wilayah hukum Polsek Naoken Jarai tetap aman dan juga tertib. Masyarakat dihimbau untuk tidak memproduksi maupun mengonsumsi minuman keras ilegal demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Berita terakhir untuk Anda pendengar, siswi kelas 12 jurusan IPA SMA Negeri 1 Merauke, Teresia Kaize, meraih posisi juara 3 atau second runner-up dalam ajang Putri Cantik Indonesia tahun 2026. Berikut laporan Ardi Razaki.
5: Bertarung di kategori dewasa, gadis perwakilan Papua Selatan Teresia Kaize tampil sebagai wakil provinsi di ajang bergengsi tingkat nasional tersebut. Kompetisi tahun ini diikuti oleh 18 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang tersebut bukan sekedar kontes kecantikan, melainkan wadah pengembangan kecerdasan, karakter kepemimpinan, serta kepedulian sosial bagi generasi perempuan muda Indonesia. Dewan juri menerapkan sejumlah kriteria penilaian yang ketat selama kompetisi. Aspek yang dinilai meliputi kepribadian, wawasan, kemampuan berbicara di depan umum, penampilan, bakat, program, advokasi, hingga kemampuan membawa diri di atas panggung. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Merauke dan Provinsi Papua Selatan. Di tengah persaingan ketat antar peserta, Teresia mampu menunjukkan kualitas terbaiknya hingga berhasil menembus posisi 3 besar. Teresia Kaize kepada RRI Merauke mengungkapkan keinginannya untuk memperkenalkan kekayaan budaya, kearifan lokal, serta potensi wisata Merauke agar semakin dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Ia juga berharap pencapaiannya dapat memantik semangat generasi muda untuk terus berkarya.
6: Saya mengikuti ajang Putri Cantik Indonesia 2026, yaitu kompetisi yang mengembangkan kecerdasan, karakter, kepemimpinan, serta kepedulian sosial generasi muda perempuan Indonesia. Puji syukur, kemarin saya berhasil meraih gelar runner-up 2 Putri Cantik Indonesia 2026 kategori dewasa Provinsi Papua Selatan.
5: Teresia Kaize menambahkan, Ia ingin menjadi inspirasi bagi generasi muda dan terus berkarya melalui program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan pesan agar generasi muda tidak takut bermimpi, terus belajar percaya kepada kemampuan diri, dan berani membawa perubahan positif. Selain itu, Theresia Kaise juga berharap pemerintah daerah terus mendukung pengembangan potensi generasi muda, pelestarian budaya, serta promosi pariwisata agar Merauke semakin maju dan dikenal luas. Prestasi ini diharapkan menjadi titik tolak bagi kebangkitan potensi putra-putri terbaik Papua Selatan. Ardi melaporkan.
1: Ya, mendengar informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Saya Almina Maturbus mewakili tim kerabat kerja yang bertugas di hari ini menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung, sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu,

0: olahraga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pernahkah kita berhenti sejenak dan menatap sang merah putih saat ia perlahan naik ke langit? Ya, pertanyaan itu mungkin tidak pernah kita rasakan dan tidak pernah kita dengar. Merah putih adalah lambang keberanian dan putih adalah lambang kesucian. Tapi bendera itu tidak tiba di tiangnya dengan mudah. Bendera adalah hasil perjuangan bertahun-tahun yang lalu melawan penjajah, kebodohan, dan juga rasa ketakutan. Anak-anak muda seperti kita dulu rela meninggalkan kenyamanan mereka demi cita-cita yang begitu besar. Mereka tidak menunggu negara kita menjadi sempurna, namun mereka bergerak, melangkah, dan juga melawan para penjajah. Hari ini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, tapi mengangkat martabat bangsa dengan belajar, bekerja jujur, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Bendera itu, sang merah putih, masih berkibar hingga sekarang ini. Dan selama kita masih mau memperjuangkan arti kemerdekaan, bendera merah putih akan terus tegak di langit Indonesia.

Ya, pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda satu buah informasi terupdate dari kancah internasional. Terkait gelombang panas memuncak, Italia berlakukan siaga merah nasional. Berikut informasi selengkapnya.

Ya. Italia menetapkan seluruh 27 kota besarnya dalam satu siaga merah atau tingkat peringatan tertinggi gelombang panas mulai Kamis 6 Agustus 2026 dini hari. Peringatan tersebut diberlakukan seiring gelombang panas keempat pada musim panas tahun ini yang terus menguat. Kementerian Kesehatan mengumumkan keputusan tersebut pada Selasa 3 Agustus 2026 setelah sebelumnya 25 kota diberlakukan status siaga merah. Sementara itu Messina dan Reggio Calabria yang masih berstatus siaga orange akan dinaikkan ke tingkat tertinggi. Status siaga merah menandakan potensi keadaan darurat kesehatan akibat suhu tinggi yang berlangsung dalam waktu lama. Risiko tersebut tidak hanya mengancam kelompok rentan, tetapi juga masyarakat umum termasuk orang muda dan orang dalam kondisi sehat. Pemerintah daerah di wilayah terdampak mengimbau warga untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Himbauan tersebut berlaku terutama pada pukul 11 hingga 18 waktu setempat. Masyarakat juga diminta tetap berada di dalam ruangan jika memungkinkan, serta memperbanyak konsumsi cairan seperti minuman mineral. Hal tersebut dianjurkan guna mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas seperti dehidrasi. Juru bicara Kementerian Kesehatan menyatakan pertama kalinya sepanjang tahun ini seluruh kota besar Italia ditetapkan dalam satu siaga merah. Namun pemerintah belum dapat memastikan apakah kondisi serupa juga pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Suhu udara di sejumlah wilayah Italia telah mencapai 40 derajat Celcius dan diperkirakan tidak akan banyak berubah hingga akhir pekan. Peramal cuaca menyebut gelombang panas dipicu oleh menguatnya antisiklon Afrika Utara di kawasan Mediterania yang meluas ke area besar Eropa. Ya, mendengar telah informasi terupdate untuk Anda di Merauke sore ini.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Franz Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Ya, dan berikut pemberitahuan pertama untuk Anda dari Pemerintah Kabupaten Merauke Sekretariat Daerah yang ditujukan kepada pimpinan TNI Polri, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, para kepala instansi vertikal, para kepala OPD Kabupaten Merauke, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perusahaan kepala distrik Merauke, para lurah sedistrik Merauke, para kepala sekolah tingkat SD, SMP, SLTA, SMK sederajat, dan seluruh masyarakat kota Merauke dimanapun Anda berada.

Adapun isi pemberitahuan terkait himbauan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, maka akan dilaksanakan kegiatan Jumat Bersih, dan terkait hal tersebut dihimbau kepada seluruh pimpinan dan masyarakat Merauke untuk dapat melaksanakan kegiatan yang dimaksud pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 atau esok hari pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai dengan lokasi pembagian kerja terlampir berikut.

Wilayah lokasi kerja Bakti, Jumat 7 Agustus 2026. Wilayah kerja Pasar Mopa Baru, Jalan Brawijaya dan sekitarnya, dengan instansi Polres Merauke, Satpol PP, Kelurahan Kamundu, seluruh bagian pada Setda Kabupaten Merauke, Puskesmas Mopa Baru, Kantor Pengadilan Negeri, PT PLN, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindakop dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Sosial, Bank BPR Irian Setosa, BPJS Kesehatan, SMP dan SMA YPK, SMP Negeri 2 Merauke, serta para pelaku usaha terdekat lokasi kegiatan. Koordinator Wilayah Kerja Polres Merauke, Kelurahan Kamundu, tanggung jawab pengangkutan Dinas PU. Wilayah Kerja 2, Drainase dan Jalan Ahmad Yani, Marta Dinata dan sekitarnya. Instansi Wilayah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Inspektorat Daerah, LPP RRI Merauke, Deler Yamaha, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, para pelaku usaha terdekat lokasi kegiatan. Koordinator Wilayah 2, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, penanggung jawab pengangkutan Dinas PU. Wilayah Kerja 3, Drainase dan Jalan Misi, Jalan Pendidikan, Jalan Biak, dan sekitarnya. Instansi Wilayah, Kelurahan Mandala, Sekretariat DPRK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, PT Telkom, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, dan para pelaku usaha terdekat lokasi kegiatan. Koordinator Wilayah 3, Kelurahan Mandala, penanggung jawab pengangkutan, Dinas PU.

Wilayah 4 Pasar Wamangu, Jalan Tempe Polder dan sekitarnya, instansi wilayah, Kelurahan Maro, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, SD Negeri Polder, serta para pelaku usaha terdekat lokasi kegiatan. Penanggung jawab Kelurahan Maro dan pengangkutan Dinas PU. Wilayah 5 drainase Jalan Ermasu, Jalan Paulus Napi, Jalan Muting, Himam, Jalan Brawijaya dan sekitarnya. Instansi wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Baperida, Kantor Imigrasi Lapas Bapas, SMP dan SMA Yohanes 23, Dinas Perhubungan, serta para pelaku usaha terdekat lokasi kegiatan. Penanggung jawab Koordinator Wilayah, Dinas Pekerjaan Umum, Penanggung jawab Pengangkutan, Dinas PU. Wilayah 6, lokasi pembuangan sampah liar, Jalan Arafura, depan Nikita, dan Jalan Nuari, dan sekitarnya. Instansi penanggung jawab Kodairal 11, Kelurahan Samkai, Kelurahan Karang Indah, Balai Laboratorium Perikanan, Dinas Perikanan, Puskesmas Samkai, Puskesmas Karang Indah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, PT AMS Group, SMA Negeri 2, SMP dan SMA Yati, serta para pelaku usaha terdekat lokasi kegiatan. Koordinator wilayah kerja ada Kodairal 11, Kelurahan Karang Indah dan Kelurahan Samkai. Untuk penanggung jawab pengangkutan, Dinas LH atau Lingkungan Hidup. Wilayah kerja 7, Jalan KPG Doremkai dan Jalan Gak serta sekitarnya. Instansi Kodim 1707, Kelurahan Bambu Pemali, Kantor Kementerian Agama, Kantor Pengadilan Agama, PT Bio Inti Agrindo, PT Internusa Jaya Persada, PT Dolarosa, serta seluruh pelaku usaha terdekat lokasi kegiatan. Koordinator Wilayah Kodim 1707, Kelurahan Bambu Pemali. Penanggung jawab pengangkutan, Dinas Lingkungan Hidup. Wilayah 8, Jalan Prajurit 1, Jalan Prajurit 2, Jalan Gang Hotel Akad, Jalan TMP, dan Jalan Para Komando. Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Samsat, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kejaksaan Negeri, Kantor Pertanahan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, serta para pelaku usaha terdekat di lokasi kegiatan. Koordinator Wilayah Kerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga, penanggung jawab pengangkutan, Dinas Lingkungan Hidup.

Wilayah kerja 9 sepanjang jalan dan saluran depan RSUD, Sumur Bor, Pelabuhan Laut, Jalan Sabang, hingga Jalan Trikora, Instansi RSUD Merauke, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, PT Pelmi, PT Pelindo, Bank Mandiri, Kantor Sua Bandar, SD Negeri 1, SD Negeri 2, PDAM, serta para pelaku usaha terdekat lokasi kegiatan. Koordinator Wilayah RSUD Merauke, penanggung jawab pengangkutan Dinas Lingkungan Hidup. Wilayah kerja 10 Jalan Irian Seringgu, lokasi sampah liar, serta Jalan Ternate dan sekitarnya. Instansi Satuan Brimob, Kelurahan Seringgu Jaya, Bank Danamon, Bank BNI, PT Fajar Timur, serta para pelaku usaha terdekat lokasi kegiatan. Koordinator Wilayah Kerja Brimob, Kelurahan Seringgu Jaya, penanggung jawab pengangkutan Dinas Lingkungan Hidup. Wilayah kerja 11 Jalan Onggatmir dan Jalan Husen Palela, Instansi Kelurahan Muli, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke, Bank Papua Cabang Merauke, Bank Mega, dan para pelaku usaha terdekat lokasi kegiatan. Koordinator Wilayah Kerja Kelurahan Muli, penanggung jawab pengangkutan Dinas Lingkungan Hidup. Wilayah kerja lokasi pembuangan sampah liar Jalan Bloret dan sekitarnya untuk wilayah kerja 12. Instansi Marharlan 11, PT Depo Graha Simpati, PT Simpati Tirta Irja. Para pelaku usaha terdekat lokasi kegiatan. Koordinator Wilayah Marharlan 11, penanggung jawab pengangkutan Dinas Lingkungan Hidup. Lokasi kerja, ya, wilayah kerja 13, lokasi pembuangan sampah liar Cikombong, Kali Tamu, dan sekitarnya. Instansi, Kantor Distrik, Polsek Kelapa 5, Kelurahan Kelapa 5, Kantor Satker P2JN Papua Merauke, Kantor Balai Wilayah Sungai BWS, Puskesmas Kelapa 5, Sti Sipol, Yaleka Maro, Setia Karya Dharma, dan para pelaku usaha terdekat lokasi kegiatan. Untuk koordinator wilayah kerja 13 Distrik Merauke. Ya, maksud kami koordinator dari lokasi pembuangan sampah liar Cikombong adalah dari kantor Distrik Merauke. Wilayah kerja 14 wilayah transito dan sekitarnya, yakni pembuangan sampah liar depan perumahan Bulog. Instansi Kramil Kota Merauke, Kelurahan Kamahi Doga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Subdaifre, Bulog, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Imigrasi Puskesmas Gudang Arang, dan para pelaku usaha terdekat lokasi kegiatan. Koordinator Wilayah 14, Kramil Kota dan Kelurahan Kamahi Doga. Penanggung jawab pengangkutan Dinas Perumahan. Wilayah kerja 15 Jalan Payung dan wilayah sekitarnya. Instansi Dinas Lingkungan Hidup, Balai Karantina Tumbuhan dan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kesehatan Hewan, KSDA, BTNW, serta SMP IPK. Koordinator Wilayah 15 Dinas Lingkungan Hidup, penanggung jawab pengangkutan Dinas Perumahan. Wilayah kerja 16 Drainase, Jalan Kamizaun, Jalan PGT dan sekitarnya. Instansi Satuan Batalion Marinir Universitas Musamus, Dinas Kesehatan, SMK Negeri 3, SMK Negeri 2, SD Cendrawasih, Puskesmas Rimba Jaya, dan para pelaku usaha terdekat lokasi kegiatan. Koordinator Wilayah 16 Satuan Batalion Marinir, penanggung jawab pengangkutan Dinas Perumahan. Selanjutnya, wilayah kerja 17, Jalan Marta Dinata Bandara dan Taman Patung Hati Kudus Yesus. Instansi Basarnas Merauke, Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Bandar Udara Mapa Merauke, Badan Meteorologi dan Geofisika, dan Koordinator Wilayah Basarnas, Penanggung Jawab Pengangkutan Dinas Perumahan. Wilayah kerja terakhir pendengar nomor 18, wilayah Jalan Pembangunan Kios Biru sampai Simpang Kompleks Pertanian. Instansi Korem 174 ATW, Kompi C, Kelurahan Rimba Jaya, Kantor Urusan Agama KUA, Kantor dan Gudang Bintoro Indah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan seluruh pelaku usaha. Koordinator Wilayah 18, Korem 174 ATW dan Kelurahan Rimba Jaya, Penanggung Jawab Pengangkutan Dinas Perumahan. Ya, berikut informasi kedua untuk Anda terkait dengan transaksi jual beli tanah dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan Jati-Jati RT19 RW2 Kelurahan Rimba Jaya seluas 875 persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah barat drainase, sebelah selatan tanah milik Pak Abdul Kholik, sebelah timur tanah milik Pak Nawifa, sebelah utara tanah adat. Tanah tersebut telah diadakan jual beli oleh saudara Agapa selaku pihak pertama kepada saudara Abdul Kholik selaku pihak kedua. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar dapat melapor ke kantor Lurah Rimba Jaya lambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini dikeluarkan. Pemberitahuan terakhir pendengar untuk Anda di Merauke sore ini disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile mulai dari pembayaran hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi untuk Anda, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS telah melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, pendengar, itulah beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini dalam Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya pendengar, berikut dia berita duka dari Pendeta Yohanes Tarantin yang ditujukan kepada Ikatan Keluarga Besar K di Merauke, Ikatan Keluarga Besar Mandano di Merauke, Keluarga Besar GP Papua Klasis Merauke, Keluarga Besar GPI Papua Klasis Okaba, Keluarga Besar GP Papua Klasis Kepala Bob, Keluarga Besar GP Papua Klasis Bovendikul, Keluarga Besar GP Papua Klasis Sorong, serta Keluarga Besar GP Papua Klasis Kaimana. Adapun isi berita duka, telah meninggal dunia istri Oma Mama Saudara Terkasih, almarhumah Olga Rita Mononege, pada 4 Agustus 2026 kemarin pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di RSUD Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah saat ini telah tiba di Merauke dan sementara disemayamkan di rumah duka Jalan KPG. Informasi ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat esok hari tanggal 7 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di Rumah Duka Jalan KPG dan selanjutnya akan dimakamkan di TPU Tanah Miring. Demikian berita duka di Merauke sore ini untuk Anda.

0: telah mati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.
2: How did I get here?
3: Raven.
4: Hey, Raven.
5: Hola, how are you? Hey, Ray.

sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

ibadah KKR, kebaktian kebangunan rohani dari lapangan Makodam 24 Mandala Trikora di sore hari ini di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang,

yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali

七沙都沙都七

Thank you.

Hallelujah.

Oh.

Talk to me.

0: perdiste en el río Asiarca. ¿Qué dices, pasa?
1: Mau izin atasan, senior. Izin untuk anggota yang sebelah saya, kiri saya, berdiri. Berdiri. Ya, perhatian siap kerak. Empat langkah ke kanan, jalan. Dua langkah ke kanan, jalan. Oke, persiapan duduk.

0: Apa yang cinta pilih? Si Beatrice ni enggak dapat dia.
1: Satu ingat aja. Tadi gua dapat dia. Satu. Ya. Sama tidak sama siapa.

anggota menyesuaikan, kita banyak tamu dari luar, kita bagi tempat untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Menyesuaikan kondisi. Oke, cukup, jaga simetris.

0: Sí. Oke, dapat tadi.
1: Dapat. Kepingan begini.
0: Dapat. Oke.
1: Mau juga kasih mati tuh sampai dia.

berikan tepuk tangan dulu yang meriah. Ada satu ibu kita yang mau menyumbangkan lagu. Nah, inilah yang sudah tampil di depan, pastinya suara emas. Demikian. Ya, tepuk tangan lagi.

Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, sambil menunggu acara, sambil menunggu bawa pendeta, masih ada lagi yang membawa lagu. Kami persilakan berdiri. Masih ada lagi yang punya suara emas, mau tampil? Tepat kami persilakan, masih ada waktu. Baik, kita tepuk tangan dari anggota jurut-jurut dari prajurut untuk mengangkat sebuah lagu. Tepuk tangan yang meriah. Thank you.

Thank you.

0: 疼呢。
1: 哎，
0: 我
2: ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya minta shalom. Kalau saya bilang shalom, damai di hati. Saya bilang shalom, jawab damai di hati. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Satu lagu dari kami berdua. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan berlaku bagi kita semua yang ada di malam hari.

Sore hari ini.

Kasih ya di sore hari ini, dan senang sekali pendengar, saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini kami hadirkan lagu-lagu rohani ya di ruang dengar Anda, sambil nanti kita nantikan siaran langsung terkait juga dengan kebaktian kebangunan rohani atau KKR langsung dari Kodam 24 Mandala Trikora, Distrik Tanah Miring. Nah, untuk itu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah ada pukul 18.20. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung kebangkitan kebangunan rohani langsung dari Kodam 24 Mandala Trikora, Distrik Tanah Miring bersama reporter RRI Eligius Mahuse. Silakan Eli.
1: Puji Tuhan, Ika. Kita masih bisa melangsungkan ibadah di tempat yang sangat indah ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
2: Betul, Ika. Tapi sebelumnya...
3: Baik, terima kasih dan selamat malam, saudara pendengar sebangsa dan setanah air. Radio Republik Indonesia Merauke kini berkesempatan menyelenggarakan siaran langsung kebangunan rohani KKR yang dilangsungkan dari lapangan Kodam 24 Tri Mandala Trikora yang disiarkan secara langsung melalui program 1 Radio Republik Indonesia Merauke saat ini pendengar. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kegiatan kebaktian kebangunan rohani atau KKR dan doa bersama dalam rangka mensyukuri momentum bersejarah hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora dengan mengusung tema mengasihi bukan dengan kata-kata melainkan dengan perbuatan dan
1: kita ini agar salah
3: kebenaran. Nah, saudara pendengar di mana saja Anda berada, yang menjadi pengkhotbah yakni Pendeta Yandi Manobe yang didatangkan langsung dari Nusa Tenggara Timur. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, bisa saya gambarkan kepada Anda bahwa di lapangan Kodam 24 Mandala Trikora sudah dipadati oleh ribuan masyarakat dan juga dari anggota prajurit yang khusus beragama Nasrani kini tengah membadati lapangan Kodam 24 Mandala Trikora kali ini. Nah, saudara pendengar di mana saja Anda berada, di sisi kiri maupun kanan juga sudah dipadati oleh ujung masyarakat ataupun umat yang berdatangan langsung mengikuti kebaktian kebangunan rohani atau KKR dan juga doa bersama pada kesempatan malam ini pendengar. Dan tentu berbagai persiapan sudah dilakukan dan berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa nanti pada penyelenggaraan kegiatan KKR ini akan dihadiri oleh Komandan Kodam 24 Mandala Trikora dan juga bersama dengan tamu undangan yang akan hadir pada kesempatan malam ini dalam mengikuti kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang dilangsungkan pada saat ini pendengar. Dan tentu dapat saya memberikan gambaran kepada Anda bahwa di lapangan Kodam 24 Mandala Trikora ini juga hadir umat atau masyarakat dari berbagai denominasi gereja, baik itu Katolik, juga Protestan dan beberapa gereja lainnya yang berasal dari kawasan Distrik Semangga dan Tanah Miring dan juga dari kawasan kota, dan mereka ini diangkut menggunakan kendaraan milik TNI Angkatan Darat dari Kodam 24 Mandala Trikora kali ini, saudara pendengar. Dan tentu sambil menunggu pendeta yang akan menjadi khotbah atau pengkhotbah pada kebaktian kebangunan rohani dan doa bersama kali ini, yakni Pendeta Yani Manobe, Berita Yandi Manobe ini sementara berdasarkan informasi yang kami impun bahwa sementara sudah berada dan sambil menunggu beberapa pejabat yang akan hadir untuk mengikuti kebangunan rohani atau KKR pada kesempatan kali ini. Nah, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, dalam kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang dilangsungkan pada kesempatan kali ini juga diisi dengan beberapa lagu yang dinyanyikan oleh perorangan maupun kali ini persembahan sayup-sayup terdengar di ruang dengar Anda. Itulah persembahan lagu-lagu yang dipersembahkan oleh anggota TNI Angkatan Darat yang dari Kodam 24 Mandala Trikora mempersembahkan lagu di hadapan ribuan penonton yang menyaksikan pada kesempatan kali ini. Nah, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, perlu juga sekedar informasi kepada Anda bahwa tamu yang akan diundang pada kesempatan ini yakni Gubernur Provinsi Papua Selatan, anggota Majelis Rakyat Papua, kemudian dari Bupati Kabupaten Merauke dan juga Kapolres Merauke serta beberapa tamu undangan yang akan hadir pada kesempatan kali ini, yakni Kodam 24 Mandala Trikora, Gubernur Provinsi Papua Selatan, Ketua DPRP Provinsi Papua Selatan, dan Rem 174 Animti Waninggap, dan Kodairal 11 Merauke, dan Lanut DAJ Mara Merauke, Bupati Merauke, Kajari Kota Merauke, Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, Pejabat Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua Selatan, Majelis Pekerja Klasis GPI Papua Merauke, Ketua Klasis GKI Merauke, Pendeta Heti Lumowa STH, Gembala dan Jemaat GPDI Betesda Merauke, Koordinator GPDI Daerah Papua Selatan, kemudian Gereja Pentakosta Wilayah Merauke, Ketua Rektor Universitas Musamus Merauke, dan Keuskupan Agung Merauke. Nah, saudara pendengar, di mana pun Anda berada, untuk itu saya minta perhatian Anda, kita akan menyimak dulu satu persembahan lagu yang dipersembahkan oleh anggota Kodam 24 Mandala Trikora Merauke kali ini.

Bagaimana pendengar, di mana saja Anda berada, satu beberapa tembang yang rohani kali ini baru saja berlalu dari pendengar kita bersama adalah persembahan dari anggota prajurit Kodam 24 Mandala Trikora. Dan sambil menanti atau menunggu kehadiran Pendeta Yandi Manobe yang kemudian akan melangsungkan kegiatan kebaktian kebangunan rohani pada kesempatan kali ini. Nah, saudara pendengar di mana saja Anda berada, berdasarkan jadwal yang kami himpun bahwa acara kebangkitan kebangunan rohani atau KKR ini sedianya dilaksanakan pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Namun berhubung satu dan lain hal, maka kegiatan kebangkitan kebangunan rohani ini baru bisa berlangsung pada pukul 18:31 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Namun ya perlu kami juga informasikan kepada Anda berkaitan dengan jadwal ataupun rundown yang kami terima adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pendeta Yandi Manobe dan juga para tamu undangan VIP akan hadir, kemudian akan menempati kursi-kursi yang sudah disediakan oleh panitia. Dan dari pandangan kami kali ini sudah dapat dipastikan bahwa beberapa pejabat tengah berada di kursi VIP yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan pembukaan secara oleh MC, lalu sambutan Pangdam 24 Mandala Trikora, dan yang dalam hal ini diwakili oleh Kasdam yang mewakili Pangdam membacakan sambutan, lalu kemudian di beberapa puji-pujian yang sementara ini sementara kita dengarkan bersama-sama. Nah, setelah itu kita akan masuk pada khotbah oleh Pendeta Yandi, yaitu kurang lebih sekitar 50 menit sesuai dengan tema, yakni mengasihi bukan dengan kata-kata melainkan dengan perbuatan dan kebenaran. Nah, untuk itu saudara, saya masih tetap mengajak Anda akan kita akan menyimak sederetan lagu-lagu rohani yang dipersembahkan oleh anggota prajurit Kodam

0: pasangan yang meriah. Ya, abang-abang dari Brigi 83 Bu Godi, kami persilahkan. Biarpun ada kakak-kakak nona dari sana melirik dari tadi. Ya, nanti di belakang mungkin bisa minta nomor kakak-kakak yang di sana itu. Tidak apa-apa kakak, nanti minta di belakang. Baik, selanjutnya, vokal grup yang gak kalah keren. Ini katanya sudah keliling Indonesia. Kira-kira dari mana tuh, Pak?
1: Dari mana?
2: Iya, saudara pendengar, di mana saja Anda berada?
1: Langsung saja, kita sambut.
2: Baru saja kita...
1: Dengan lagu berjudul, lagu pertama berjudul, dan lagu jalan.
2: Dengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh anggota Kodam 24 Mandala Trigora. Masih beberapa lagu-lagu rohani masih akan terus kita dengar. Kali ini masih dari anggota prajurit mempersembahkan lagu-lagu rohani yang tentunya akan mengisi pelaksanaan kegiatan kebangunan rohani atau KKR pada kesempatan malam ini. Sebelum nantinya kita akan menyimak khotbah oleh Pendeta Yandi Manobe pada kesempatan malam ini. Untuk itu saudara, masih saya ajak Anda untuk menyimak sederetan lagu-lagu rohani untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan sebagai juru selamat kita pada kesempatan malam ini.

Adiós.

0: Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Aduh, lemah sekali kami.
1: Seluruh pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam suasana kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang dilaksanakan pada kesempatan malam ini, tentunya masih dalam persembahan lagu-lagu yang dipersembahkan oleh anggota prajurit Kodam 24 Mandala Trikora. Nah, saudara pendengar di mana saja Anda berada, ribuan masyarakat atau umat yang datang mengikuti kebaktian kebangunan rohani atau KKR pada kesempatan malam ini dengan duduk di lapangan, masing-masing keluarga ataupun umat yang datang pada kesempatan malam ini masing-masing berdatangan dan kemudian membawa tenda ataupun tikar untuk mereka melantai di berbarengan dengan anggota prajurit dari satuan masing-masing yang bertugas di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Nah, saudara pendengar di mana saja Anda berada yang tentunya masih mengikuti siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Merauke saat ini. Sesaat lagi kita akan mendengarkan sambutan Pangdam 24 Mandala Trikora yang mewakili Pangdam 24. Untuk itu saya Jakarta pendengar, untuk kita akan mendengarkan sambutan singkat yang disampaikan mewakili Pangdam 24 Mandala Trikora berikut ini.
2: 24 Mandala Trikora. Namun sebelumnya izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Pangdam karena beliau tidak bisa hadir langsung. Saat ini beliau sedang ada kegiatan di Jakarta. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pendeta Yandi Manope STH, Forkopimda Provinsi Papua Selatan beserta jajaran, Kasdam, Pirdam, Kapok Sahli, para asisten Kabala, para Dansat Kodam 24 Mandala Trikora, Bupati Papua Selatan atau yang mewakili, Ketua Klasis GPI DKI Merauke, Keuskupan Gereja Katolik, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PT 24 Mandala Trikora beserta pengurus, Jemaat Gereja Pantekosta, Majelis Gereja dan Organisasi Pemuda Gereja, serta Jemaat Tuhan di Merauke, para prajurit dan PNS beserta keluarga Kodam 24 Mandala Trikora, serta seluruh warga dan masyarakat yang hadir pada acara KKR malam hari ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya. Sehingga pada hari yang penuh sukacita ini, kita dapat berkumpul dalam kebaktian kebangunan rohani dan doa bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodam 24 Mandala Trikora. Momentum ini bukan hanya menjadi ungkapan syukur atas satu tahun perjalanan pengabdian Kodam 24 Manara Trikora, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat iman, memperbarui komitmen pengabdian, serta memohon hikmat Tuhan agar setiap langkah yang kita lakukan senantiasa menjadi berkat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang diberkati Tuhan, pada KKR ini kita mengangkat tema mengasihi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan dan kebenaran. Tema ini mengingatkan kita bahwa kasih yang sejati tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa damai, pengharapan, dan manfaat bagi sesama. Perbuatan kasih menjadi kesaksian yang nyata dan landasan bagi kemajuan NKRI khususnya di daerah Papua Selatan. Kodam 24 Manara Trikora akan mengedepankan semangat kenali, datangi, layani dengan menghadirkan pengabdian yang tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga kedaulatan negara, tetapi juga melalui kepedulian sosial, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya membangun Papua Selatan yang aman, damai, maju, dan sejahtera. Hadirin yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadikan peringatan hari ulang tahun pertama Kodam 24 Manara Trikora sebagai momentum untuk memperharui komitmen hidup dalam kasih, memperkuat iman melalui tindakan nyata, menjaga persatuan, serta meningkatkan semangat melayani sesama demi kemuliaan Tuhan dan kemajuan Papua Selatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengakhiri sambutan ini, atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Kodam 24 Manara Trikora, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh gereja, para hamba Tuhan, pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh jemaat yang terus mendukung terciptanya kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh kasih di tanah Papua Selatan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati, menyertai, dan memampukan kita untuk terus menjadi pribadi yang hidup dalam kasih, bekerja dalam kasih, dan mengabdi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Dirgahayu Kodam 24 Manara Trikora. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merauke, 6 Agustus 2026. Panglima Kodam 24 Manara Trikora, Fritz Willem Richard Pelamonia SE, Mayor Jenderal TNI. Selesai.
3: Terima kasih kepada
4: saudara pendengar di mana saja Anda berada. Baru saja kita menyimak sambutan mewakili Kasdam Kodam 24 Manara Trikora yang sudah memberikan sambutan pada kesempatan malam ini, dan tentu diikuti oleh ribuan atau ratusan prajurit dan masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini.
5: Baik, kita akan lanjutkan rantai kembali kita pada tim yang bertugas. Kami persilakan.
4: Baik, ya saudara pendengar di mana saja

semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu saudara pendengar di mana saja Anda berada, saya ajak Anda untuk kita akan menyimak lagu-lagu rohani berikut ini.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

0: be called Jump of Dogs.
1: Amen. Amen.

0: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh diperkenankan hadir di tempat ini. Kami bersama-sama dalam sukacita yang besar merayakan hari ulang tahun Kodam 24 Manggala Trikora yang pertama. Kami percaya semua terjadi karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan ibadah kebaktian kebangunan rohani pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan bekerja, Tuhan ambil alih, Tuhan melawat kami umat-umat-Mu. Sebab kami yang hadir di tempat ini, kami percaya urapan Allah turun atas kami semua. Ada sukacita yang kami rasakan malam hari ini. Berkati hamba-hambamu, pelayan-pelayan altar yang akan membawa kami dalam pujian dan penyembahan. Dikuduskan, dipakai oleh Tuhan. Hambamu pendeta yang di Mandobe SPH, yang boleh datang dari jauh akan memberkati pada malam hari ini. Tuhan, pakai kehidupan hambamu dalam urapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Semua kami yang hadir di tempat ini, kami dapat menikmati berkat yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Semua peralatan yang mendukung jalannya ibadah KKR pada malam hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dari awal sampai akhir ibadah KKR malam hari ini, kami percaya ada dalam pimpinan kuasa-Mu, dan kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
1: Puji Tuhan, haleluya. Jalan Tuhan kita bersaudara.
2: Ya, saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam suasana kegiatan kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Baru saja kita bersatu dalam doa pembukaan, dan kemudian kita akan menyimak lagu-lagu rohani. Sebelum nanti kita akan ada pada khotbah yang mana akan disampaikan oleh Pendeta Yandi Manobe, STH.

Itaba Raida, Kalakuha, Nawang Tuha, Itaba Raida. Lihat kiri kanannya dong.

0: pastiin. Orang yang kuat berdiri sama-sama di tengah ketiga suarakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Kami dah siap lagi tanah diri. Haleluya. Mari kita semua umat Tuhan. Mari bangkit-bangkitkan kalian kata kita. Kata mari kita semua.
1: Thank you.

Yeah.

Hallelujah.

0: Hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory,
1: apa itu masih mau memuji Tuhan? Hallelujah. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mazmur 150 katakan kita puji Tuhan dengan semua pujian yang ada. Semua hari-hari yang kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terakhir Tuhan katakan segala yang bernafas memuji Tuhan. Hallelujah. Mari kita semua anak negeri Papua, anak Merauke, kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita persembahkan buat Tuhan.
0: Anak anak negeri Papua, yang indah.
1: Sekali lagi. Tuhan dari tempat ini, dari kota 24 Mandara Tiga, kita puji Tuhan. Haleluya.

Thank you.

0: Mari kita mencari buat Tuhan. Kita berkembangkan untuk membuat Tuhan.
1: Yesus sayang kau, Yesus sayang kau, Yesus sayang kau.
0: Amin.
1: Yesus sayang kau, Yesus sayang kau.
0: Sekali lagi, sekali kita lo.
1: Amin. Yesus sayang kau, Yesus sayang kau.

0: Terima kasih.
1: Mari kita siapkan hati kita.
2: Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih dalam suasana kebaktian Kebangunan Turhani atau KKR yang dilangsungkan dari lapangan Kodam 24 Mandala Trikora yang Merauke. Dan tentu masih dalam suasana kebaktian kebangunan rohani dengan sederetan lagu-lagu rohani yang tentunya menghantarkan kita pada sebuah iman yang kokoh, iman akan Yesus Kristus yang kita imani sebagai kepala gereja. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, suasana keheningan ini tercipta dan tergambar lewat keheningan yang dirasakan oleh ratusan bahkan ribuan umat dan anggota prajurit yang hadir pada kesempatan malam ini. Nah, saudara pendengar, masih kita disuguhkan dengan lagu-lagu pop rohani sambil mengantar kita mendengarkan dengan saksama khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta

0: kemuliaan buat Tuhan. Lagi lagi kita kemanjung.
1: Aku yang kirakanmu.
2: Saudara-saudara, mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami.
3: Amin.
2: Supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi Amin. Kami. Kami berdoa Tuhan memberkati hambamu yang akan menyampaikan firman. Kami berdoa Tuhan memberkati semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini, supaya kami tidak pulang dengan sia-sia.
3: Amin.
2: Jauhkanlah penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami.
3: Amin.
2: Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan.
3: Amin.
2: Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, satu ayat dari pertama Korintus pasal 13 ayat 4 saya bacakan untuk kita. Pertama Korintus pasal 13 ayat 4 firman Tuhan berkata demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu lemah, kuat sedikit. Shalom. Tahun 2026, Kodam Mandala Trikora ulang tahun ke? Satu itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Tua atau muda, dewasa atau anak-anak, mau tambah lagi atau cukup di satu, mau tambah sampai berapa? Di awal saya mau kasih tahu saudara, jemaat, di sini ada jemaat, sudah meninggal semua jemaat, jemaat. Dewasa itu ada tiga. Dewasa itu ada berapa? Tiga kalau pakai bahasa Indonesia? Tiga! Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Merauke? Mulai. Kedewasaan itu ada berapa? Satu, dewasa biologis. Sama-sama, satu, dua, tiga. Kasih tahu yang di sebelah, 3, 2, 1. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita punya berat badan hanya 37, tapi sekarang 73. Itu namanya dewasa. 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut datar saja. Sekarang perut seperti ada 3. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Namanya dewasa. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Kalau cocok? Kalau cocok? Itu berkaitan dengan pembangunan fisik. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Kasih tahu yang di sebelah. 3, 2, 1. Jemaat. Pembangunan fisik di Merauke Suaman. Pembangunan fisik Suaman. Apa yang belum aman? Ada di banyak tempat itu orang lain yang membangun, dia yang kasih rusak. Di Merauke ada. Itu orang ada di sini. Yang tidak memberi tapi kasih rusak itu ada. Dia yang pakai baju warna. Mulai baku tuduh. Yang pertama tadi dewasa. Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama, satu, dua, tiga. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau tukang tersinggung. Di sini ada tukang tersinggung. dia ada di sini. Tunjuk. Umur 40 tahun tapi sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tersinggung, dia mau keluar bikin kodam sendiri di sebelah situ. Itu badan besar tapi pikiran seperti... Makanya di Kupang kalau ada orang suka tersinggung di banyak orang, orang suka bilang begini. Ada begitu di Merauke. Dia ada ikut ibadah sekarang. Laki-laki atau perempuan? Apa? Oke. Oke, pertama

Ubah. Itu namanya dewasa iman, tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi orang dewasa iman berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Amin. Orang dewasa iman tidak merengek, tidak berteriak meminta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Jemaat, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ulang. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan yang muda-muda harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Masalah atau bukan? Harapan menikah dengan dia yang salah seorang anggota vokal grup tadi. Ternyata dia nikah dengan teman SMA waktu itu. Masalah kok bukan? Bagi yang ini, yang duduk-duduk loreng ini, harapan tidak ditempatkan di Merauke. Ternyata, jadi kamu menangis kok pulang? Karena itu, jemaat, hampir-hampir orang yang dewasa iman tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk rubah orang lain, tapi lupa rubah. Di Merauke ada. Di Kodam ada. Jemaat, tema kita kali ini adalah kasih bukan kata-kata. Sama-sama, 1, 2, 3. Tapi kasih itu dinyatakan lewat dan jemaat. Saya melayani kira-kira 1,5 tahun di Pulau Alor. Di sini ada orang Alor? Dia pun nama. Mantap. Saya melayani di Alor. Ada burung beo. Tahu burung beo? Pernah lihat burung beo? Pernah lihat siapa pun burung beo? Tahu burung beo? Burung beo itu bisa? Bisa! Karena burung beo itu ada di pastori gereja, dekat sekali dengan gereja. Dia terlalu jinak, tidak diikat, tidak ditaruh di dalam sangkar. Dia tetap datang, bisa jalan-jalan di sekitar banyak orang. Saya pendeta Gemit, gereja kami itu memulai sebuah ibadah, biasa ditandai dengan bunyi lonceng 3 kali, dan yang memimpin ibadah akan bilang begini, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan seterusnya. Rupa-rupanya ini burung beo dia hafal. Maka setiap kali bunyi lonceng gereja berbunyi teng, teng, teng, ini burung langsung bilang, pertolongan kita ialah di dalam. Karena itu berulang beberapa kali, saya ambil kesimpulan. Kesimpulannya bilang begini, kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah yang hanya omong, saya tidak tahu buat apa. Kasih tahu dia, 1, 2, 3. Sama-sama, jemaat. Sama-sama, 1, 2, 3. Kalau hanya burung beo, bikin status. 1, 2, 3. Kalau hanya burung, ya maaf, burung beo bisa omong bilang kasih kok tidak. Tapi dia

melakukan kasih karena dia hanya burung apa? Ya. Baik, jemaat. Paulus mendapat kabar dari jemaat di Korintus. Dari keluarga Chloe. Dari keluarga Paulus. Di sini ada nama Paulus. Bukan yang itu. Tapi yang Mama Maria siapa? Bukan yang itu, tapi Paulus yang itu. Jemaat, Paulus dapat kabar dari keluarga Chloe bahwa jemaat sudah mau pecah sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah. 1, 2, 3. Paulus tanya, kenapa itu jemaat mau pecah? Diorang kasih tahu, karena dua alasan. Karena berapa alasan? Dua kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil. Karena dua alasan. Satu, sabar, aku sayang ngomong kamu ya. Jemaat sudah mau pecah karena berapa alasan? Satu, karena jemaat suka membanding-bandingkan pelayan. Sama-sama, 1, 2, 3. Karena jemaat suka, kasih tahu di sebelah yang suka banding-banding pelayan itu. 1, 2, 3. Karena jemaat, ada jemaat bilang begini, pelayan yang baik itu harus seperti Paulus. Satu kali berkhotbah ada 2.000 sampai 3.000 orang bertobat. Itu baru pelayan. Tapi yang lain bilang, bukan yang itu. Karena pelayan yang baik harus seperti Apolos. Apolos seorang pengkhotbah yang luar biasa. Berkhotbah 5-6 jam, orang tidak bosan. Itu baru pelayan. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa. Tapi jemaat mengelompokkan diri. Seolah-olah ada golongan Paulus. Seolah-olah ada golongan orang yang suka banding-banding ini akan menghancurkan jemaat. Di sini ada yang suka banding-banding pendeta. Yang kalau dia baca minggu nanti yang pimpin pendeta ini, dia langsung ada. Itu manusia ada di sini. Sebut dia pun nama. Sembarang saja. 1, 2, 3. Kasih tahu dia. 1, 2, 3. Kedua, jemaat sudah mau pecah karena jemaat suka membanding-bandingkan karunia. Sama-sama. Karena secara cepat saya mau sampaikan, Paulus mengajarkan bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus dibedakan atas dua kelompok. Pertama, karunia motivasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Dan yang kedua, karunia manifestasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang sakit, bernubuat. Dua karunia ini punya posisi yang sama. Tidak ada satu lebih yang lain. Dipakai untuk pembangunan jemaat. Jemaat. Jemaat? Bukan jemaat? Siapa yang ngomong jemaat tadi? Siapa itu? Om Strong. Jemaat. Paulus bilang, kalau kamu hanya kerja membanding-bandingkan, maka kamu seperti anak-anak kecil. Kamu seperti ibu-ibu.
Ibu-ibu senang kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain. Sebentar pulang dari sini suami langsung bilang, mama, kenapa mama tidak sama dengan mama di sebelah? Makanya jangan suka. Di sini ada yang suka banding-banding. Dia pun nama jemaat. Di akhir-akhir pasal 12 Paulus bilang begini, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Di pasal 13 Paulus kasih tahu, karunia yang paling utama ialah kasih. Sama-sama, 1, 2, 3 kasih tahu yang di sebelah, 3, 2, 1 jemaat. Hukum Taurat ada berapa? Berapa? Dari 10 masih diterjemahkan menjadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus menyimpulkan dia tinggal dua. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari dua itu Tuhan Yesus simpulkan tinggal satu kata. Anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, sambil menyanyi kita katakan kata itu. Apa? Jangan terlalu cepat. Ulang. 3

Di sini ada yang suka marah-marah. Dia pun nama. Jemaat. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu, tapi saya mulai dari teks ini. Dia bilang, kasih itu sabar. Sama-sama, satu, dua, tiga. Kasih tahu kawan di sebelah, tiga, dua, satu. Jemaat. Orang di Merauke ini sabar-sabar semua. Lawan dari sabar adalah subur. Apa subur? Lawan dari sabar adalah jemaat. Dalam Alkitab, sabar tidak sama dengan menunggu waktu pulang. Kapan ini pendeta khotbah habis? Bukan itu. Bukan yang, tapi yang sabar dalam Alkitab berkaitan dengan dua hal. Berapa hal? Satu, sabar terhadap situasi. Sama-sama, satu, dua, tiga. Kasih tahu kawan di sebelah yang tidak sabar itu, kasih tahu dia, satu, dua, tiga. Jemaat, ada situasi-situasi tertentu dalam hidup ini yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan tetap bilang ada sakit penderitaan yang terus membuat kita merasa tidak aman. Sudah kanker bertahun-tahun, berdoa bukan tambah sembuh, makin menurun kondisi fisik, seperti mau mati rasanya, tapi tetap firman Tuhan bilang kita mau segera dipindahkan karena sudah 6 bulan di sini belum kawin lagi. Tapi tetap firman Tuhan bilang. Ada pendeta satu dari Timur Hotbot terlalu panjang, kita sudah pemalas dengar. Tapi firman Tuhan bilang.

kabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah, 3, 2, 1. Jemaat, ada orang-orang tertentu di sekitar kita punya kehidupan yang sangat menjeng. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga di asrama itu yang sangat menjeng. Tapi firman Tuhan bilang, ada pimpinan yang sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada anak buah itu sangat. Tapi firman Tuhan bilang,

itu istri tinggal di asrama. Dia sangat men. Tapi firman Tuhan bilang ada mama mantu. Ada kok tidak? Siapa punya mama mantu? Itu mama mantu itu sangat men. Tapi firman Tuhan bilang ulang kita menyanyi sahabat.

guys. Dalam sabar itu ada pro, ada pro, pro, protes. Amen. Jeng. Dalam sabar itu ada pro, proses. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat. Dulu, dulu itu sama dengan itu hari. Iya, sama kok tidak? Dulu, di dunia ini, ada satu binatang, dia punya nama ayam. Sekarang juga ada kan? Ayam dulu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya, ayam yang waktu itu hanya ayam, sekarang sudah menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Itu yang membuat manusia bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Jemaat. Tapi untuk membedakannya gampang. Untuk membedakannya, jemaat, ada yang pelihara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? Kasih 1 dulu. Jemaat, ayam kampung itu kita pelihara lama sekalipun, tetap dia punya, dia masih kecil juga, 6 bulan tapi masih kecil. Tapi dia pun daging enak kok tidak? Kalau dijual lebih mahal atau lebih murah dari ayam potong? Kalau betina bertelur kok tidak? Ya karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan ayam. Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan, dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga kecil saja. Tapi ini ayam tidak kuat bertah. Orang-orang gas motor di samping kandang, langsung besok itu ayam mati. Ibu-ibu pulang dari pasar, ikat di motor, langsung dia punya kaki pak. Karena ini ayam tidak tahu protes. Ayam mana yang protes? Jemaat. Kadang-kadang kita tidak suka sesuatu. Ada orang yang duduk di kita punya samping kiri atau samping kanan. Dia sangat men. Tapi karena kita harus itu kalau orang mau membuat kasih itu begitu.

Tasi itu sabar sudah mencengkelkan. Sabar sudah, dia pun kedua. Ulang kedua. Kasih itu murah. Sebelum masuk ke situ, saya mau kasih tahu saudara, waktu kita berdoa minta kesabaran, Tuhan tidak kasih kita kesabaran. Kadang dia izinkan kita berhadapan dengan manusia yang supaya apa? Supaya kita melatih jemaat. Ada satu nona muda. Tahu nona muda? Dia asal dari Rote. Halo, ada satu nona muda ini. Dia bilang ke saya begini, hey, pendeta, yo, saya ini pasti akan menikah dengan orang baik. Saya bilang, kenapa lu terlalu percaya diri begitu? Dia bilang, karena saya orang baik. Dan saya selalu berdoa supaya Tuhan kasih saya orang. Terus saya bilang, nona, kau jangan terlalu percaya diri begitu juga. Karena kadang-kadang untuk orang yang baik ke nona begini, itu Tuhan titip orang gila satu. Betul. Ada yang di rumah dia sudah dapat itu manusia itu. Ada. Seperti mau mati rasanya kan. Tapi kita belajar untuk melatih ke jemaat. Yang kedua, kasih itu. Bagaimana menjelaskan murah hati? Murah hati itu begini, jemaat. Sudah meninggal. Tinggal 10. Jemaat. Kamu marah. Jemaat. Ada orang yang tidak ada masalah dengan siapapun. Dengan istri yang tidak ada masalah. Dengan suami tidak ada masalah. Dengan semua orang yang tidak ada masalah. Tetapi murah hati berkaitan dengan itu orang terlalu seki. Di sini ada teman yang sekikir. Dia ada di sini. Dia pakai loreng. Tidak ada kemurahan hati sedikit. Padahal yang percaya kepada Tuhan harus belajar bermurah. Minimal dia harus murah. Senyum. Minimal dia harus murah. Coba senyum. Saya suruh senyum bukan tertawa. Ada orang yang terlalu sekikir. Kita mau bikin acara begini baru mau minta dia sumbangan. Lari. Ada begitu. Dia ada duduk di sini. Ada dekat dengan saudara. Kuti dia pun jari.

Kita lewat ini supaya saya menjelaskan kembali dari awal. Pertama tadi kasih itu, kedua kasih itu, ketiga dia itu, dia apa? Tidak apa? Tidak apa? Yang di Alkitab bukan yang itu. Orang ada tanya yang men. Makanya baca Alkitab. Baca.

mau kalau lebih kuat.

第一个，你要用这第一个，让八千人打地主，你要记得全部，记得全部，你心里要认全部喽。Yang orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan di rumah itu ada. Ada. Yang orang lain yang beli motor tapi dia yang tidak tidur di rumah itu ada. Yang dia suruh dia pun istri tanya bilang tidak tahu dong cash atau kredit itu ada. Itu cemburu barang-barang. Tapi ada juga yang cemburu, yang sangat-sangat cemburu, yang tiap hari dia mau periksa siapa pun HP. Siapa pun HP. Jemaat. Adakah bapak-bapak yang dia punya handphone itu pola rumit? Ada. Yang orang lain punya hanya set begini, tapi dia punya itu. Ada. Yang harus pakai ini sidik carilah, kontak mata lah, ada. Dia Intel. Rahasia negara apa yang harus itu patut cemburu. Jemaat. Ada suami-suami ini yang kalau terima telepon, ada istri di sebelah, dia tidak angkat. Ada. Jujur, siapa punya ini. Yang orang telepon, dia angkat, baru sengaja jalan, dia bilang, halo. Ada. Kalau itu ada, hai ibu-ibu. Aku berkata kepadamu, curiga sudah. Ada orang yang terlalu cemburu sampai dia tidak baik dengan semua orang. Ada. Dia ada di sini. Men. Oke, kita lanjut dulu yang terakhir karena saya mau bikin dia dalam konsep yang besar semuanya. Yang keempat, kasih itu. Yang murah hati sudah ibu. Ini ujian kesabaran ini. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, terus tidak. Di sini ada yang sombong. Ada yang sombong. Yang dulu kita masih sekolah itu, kita pergi sekolah sama-sama, kita bagi-bagi itu gula-gula sama-sama. Sekarang karena pangkat lebih tinggi jalan, sengaja tidak mau kenal kita itu ada. Gaya. 1, 2, 3. Kasih tahu dia, 1, 2, 3. Gaya. Jemaat. Ada tiga orang, mereka ini orang sombong itu kan suka cerita tinggi. Betul kok tidak? Di sini ada yang suka cerita tinggi. Yang tidak mau kalah itu ada. Jemaat! Ada tiga orang suka cerita tinggi, tapi dorang tiga suka pancing ikan. Satu hari dorang tiga duduk bercerita. Yang satu bilang begini, hei, kalau kita pancing di sebelah, kita baru buang satu mata kail, 3-4 ekor ikan datang sekaligus. Yang satu bilang, itu kurang. Itu kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, baru buang satu mata kail, yang 3-4 ekor ikan itu dia bawa memang istri anak semua. Yang satu bilang, kamu dua punya itu kurang. Kurang bagaimana kalau kita pancing di sana? Itu kita belum buang mata kail, belum buang. Itu ikan-ikan sudah keluar, yang om-om pancing kami dulu. Aduh, jemaat.
Menurut saudara tiga orang ini bisa di satu kamar? Boleh kita kasih tinggal mereka dua minggu di itu kamar? Bukankah bulan datang mereka sudah mati semua? Hanya karena gaya. Satu, dua, tiga. Jemaat, kenapa ada orang sombong? Orang sombong itu ada karena dia suka melihat ke kiri dan... Makanya ada alasan untuk membandingkan. Tidak ada orang sombong yang berani melihat ke atas. Yang sombong itu karena suka melihat kiri dan kalau orang melihat kepada Tuhan, pada kemuliaannya, tidak mungkin sombong. Dia pasti dengan hati yang penuh dengan iman, dia bilang, siapakah? Pokoknya kamu nyanyi.

tidak boleh ada satu hal pun yang membuat Anda sombong. Tidak boleh. Karena sombong itu hanya orang yang tidak pernah menengadah kepada Tuhan, kepada salib Kristus. Kita kalau lihat salib Kristus itu tidak bisa gaya. Amin. Ada satu lagu lama. Saya berharap yang orang tua tahu ini lagu. Yang muda belajar kok tahu. Ini lagu lama, tapi saya kira ini lagu menolong kita untuk merenungkan di hadapan Tuhan kita siapa. Pada saat jauh dari sini, jauh dari, lihat salib, lihat Tuhan sepotong kayu kasar, sepotong kayu ada dosa besar. Di sana Tuhan putra mati, Tuhan putra mati, ku datang pada salib itu, ku datang.

ada yang dia pukulin jadi putih, jadi kita dia puterlan, dia sombong. Ada. Ada yang baru beli handphone baru saja dia pung. Ada juga. Ada yang baru dapat nona satu saja dia pung. Men. Saudara. Jemaah. Kalau ada orang sombong di sampingmu, lihatlah kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Itu sudah cukup. Amin toh? Tidak usah berusaha jadi orang lain. Saya Timur. Timur tetap Timur. Saudara Papua tetap Papua. Waktu kita lahir, Tuhan tidak tanya Yandi, mau Timur atau Eropa? Tidak usah. Iya toh? Jadi tidak ada alasan untuk kita merasa lebih baik dari orang lain. Amin. Mantap. Yes. Saudara boleh berteman dengan siapa saja, tapi jangan berusaha jadi orang lain dan jadi sombong. Pendeta Yandi pun teman banyak. Orang Papua ada, orang Manado ada, orang Jawa ada, orang Sumatera ada, orang Cina ada. Tapi saya tetap Timur. Saya tidak usah, tidak harus suruh orang bilang, panggil saya Koko Yandi. Tidak cocok. Hitam kulit.

potong. Saya punya video satu beredar luas ketika saya bilang begini. Tahun 1996, saya pergi sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki normal, saya suka perempuan. Saya bikin begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka dengan saya. Saudara senangi, orang tidak suka. Dulu itu kan tidak ada handphone, kita titip salam yang, non, salam lu pun teman itu. Hey, ada salam dari Yandi, dia pun pertanyaan menarik. Yandi itu orang apa, dari mana? Dia kira saya orang gila. Belum kasih tahu, Yandi itu orang timur dari Soe. Terus dia bilang begini, dia bilang, tapi Yandi itu calon pendeta, orang baik itu. Terus dia bilang, perbaiki keturunan. Dia kira kita keturunan ular beluda. Men! Sekarang saya mulai terkenal. Kacau dia, kacau. Ini orang tidak usah banding-banding diri dia. Hei, jemaat! Merawat perbedaan. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Fakta kosmos menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia berbeda-beda. Ada atas, ada. Ada kanan, ada. Ada panas, ada. Ada cantik, ada. Ganteng, jelek lagi. Sembarang. Ulang. Ada atas, ada. Ada panas, ada. Ada kanan, ada. Ada laki-laki, ada. Beda kok tidak. Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Weh apa? Dalam ibadah itu, saya lihat jemaat ini ada bicara dong pembeda usia itu. Signifikan itu. 64 kurang 20? 44 tahun. Dalam khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Kok bikin apa? Sama-sama 1, 2, 3. Mau bikin beda tidak apa-apa. Iya toh? Betul kok tidak? Jemaat! Dalam kasih itu kita merawat kebinekaan. Dengar. Harus sama seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia punya nama? Setelah jadi kolak, kita makan pisang. Masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada rasa, ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Tetap bisa berkumpul di satu tempat yang dia punya nama. Pancikap, periukat, paperwerka. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Tidak mungkin orang mau makan kolak, dia pergi makan ubi di sana. Pindah makan pisang di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir duduk di atas kompor di sini. Kan tidak? Harus sama-sama. Jangan kelola ini perbedaan di Indonesia seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari kopi, gula, sudah jadi dia pun nama. Lalu yang lain punya nama di mana? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama harus dia. Kita semua tapi terlalu bikin diri inti. Di sini ada yang biasa bikin diri inti.
Dia ada di sini. Tunjuk. Jemaat. Tahu tembok? Pernah lihat tembok? Di mana? Ini bukan tembok. Yang tunjuk ini om. Ini om nama? Cicung. Tahu tembok? Tembok terdiri dari pasir, batu, semen, air. Sudah artian bagus pasir masih kelihatan atau tidak? Waktu pasir tidak kelihatan, kita sepakat garuk itu pasir kasih keluar. Bisa. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin tidak kelihatan. Tapi bukan berarti saudara tidak penting dalam kebersamaan. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin kelihatan. Karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Amin toh. Hei jemaat. Itu yang bisa buat kita bersyukur untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan kasih. Tanpa kasih yang seperti itu tidak bisa. Papua ini terlalu diberkat. Tadi saya suka itu lagu Papua. Ini terus apa yang penyanyi dong bantu kita dulu. Tidak ada kasih betul.

Dengar, Papua ini tanah yang diberkati. Tapi kalau tanpa kasih, kita tidak melihat berkat-berkat itu. Saya mau kita menyanyi satu lagu ini. Saya percaya sudah tahu ini lagu.

0: kenapa saya sungsang saudara penyakit? Itu sangat realistis. Tanahnya diberkati. Sungai yang melahirkan, yang mengalirkan emas. Tutup itu lagu bilang, sio ya Tuhan, terima kasih. Saya mau tanya, kita pun cara terima kasih dengan apa itu? Renungkan. Terima kasih ya, dan cara apa? Saya sumara ini. Orang-orang marah dong tertawa. Nah, sekarang saya mulai. Yang dari tadi saya omong banyak-banyak itu baru pengantar. Ini tepuk tangan apa? Jemaat, mendahului ayat 4, ada ayat 1, 2, dan Paulus bilang begini, sekalipun engkau tahu semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, sekalipun engkau tahu, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau seperti gong. Seperti? Tahu gong? Pernah pukul gong? Gong punya bunyi bilang? Gong mana yang bunyi wau? Sembarang saja, ulang. Sekalipun engkau tahu semua bahasa, bahasa manusia yang kau tahu, bahasa malaikat yang kau tahu, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau seperti tahu gong? Pernah lihat gong? Pernah pukul gong? Gong punya bunyi bilang? Ayat 2, dia bilang begini, sekalipun engkau pintar, sekalipun engkau, bahkan engkau mempunyai iman yang sempurna, dapat memindahkan gunung ke laut, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada guna. Sama-sama, 1, 2, 3.
1: Engkau tidak ada guna.
0: Pintar tapi tidak ada guna. Kasih tahu, 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah yang pintar tapi tidak ada guna itu, 1, 2, 3. Ketiga, dia bilang begini, sekalipun engkau orang baik, karena kebaikanmu engkau memberikan semua yang ada padamu, bahkan memberikan hidupmu untuk dibakar sekalipun. Di sini ada yang pernah kasih jemput tubuh dibakar? Engkau orang baik, memberi semua yang ada padamu, memberi tubuh dibakar, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada faedah. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat, hafal ikut yang pendeta bilang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan jemaat. Apakah Tuhan mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3.
1: Kasih tidak terpatahkan.
0: Kasih tahu di sebelah, 3, 2, 1. Supaya jangan ada orang bilang kepada dia pun teman bilang begini, ibu, saya terlalu hargai ibu, tetapi setelah saya lihat ibu punya sifat asli macam begini, maaf saja, maaf. Itu bukan kasih. Itu namanya jemaat. Di sini ini lebih banyak kasih atau egois? Yang dia omong semua harus dengar, tapi orang omong dia tidak mau dengar, itu ada. yang bisa mengkonfirmasi bahwa kasih itu tidak terpatahkan sebenarnya adalah ibu-ibu. Siapa? Saya akan akhiri khotbah ini karena saya lihat saudara sudah lama lapar lagi, hanya pikir makan dan yang bisa mengkonfirmasi ini adalah ibu-ibu. Siapa? Kita mulai sekarang. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Waktu ibu sakit melahirkan, bahkan suami saja tidak tolong. Ibu sakit melahirkan di ruang bersalin, suami hanya di luar taruh tangan di kepala, baru dia bilang, Yesus, paling hanya begitu. Sudah bilang Yesus lagi, baru dia bayangkan, ini anak punya muka mau ikut siapa ini, paling hanya. Anak-anak, waktu kamu baru lahir itu, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu betul atau tidak? Anak-anak, kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Di jam 3 pagi masih ada orang tua, dia gendong-gendong dia buat anak begini, betul? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau gigi, sudah tidak usah, tidak usah. Anak-anak, termasuk yang tentara-tentara ini, dengar. Kamu anak-anak semua dengar. Kamu waktu lahir itu kamu tidak bisa bicara. Betul? Atau siapa yang lahir dengan lahir langsung bilang, yes, tidak. Coba tentara mana yang lahir dan lahir langsung bilang siap? Tidak kata. Tidak. Anak-anak, orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Sekarang sudah jadi tentara, sudah lancar bicara. Suka bicara dengan orang tua. Sudah SMP, SMA, lancar bicara. Suka bicara dengan orang tua. Lebih suka bicara dengan? Lihat, lahir tidak tahu bicara. Orang tua ajar bicara. Sudah lancar bicara, bukan bicara dengan orang tua. Lebih suka bicara dengan orang lain. Orang tua! Lihat anak begitu, saya mau tanya. Kenapa mau kasih makan manusia macam begitu? Kenapa? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3.
1: Kasih tidak terpatahkan.
0: Anak-anak, termasuk yang tentara, saudara lahir, saudara tidak bisa jalan. Betul kok tidak? Atau siapa yang lahir langsung bilang, putar kaki, tidak. Atau siapa yang lain langsung bilang, longkau tengah kudut, padahal begitu. Orang tua ajar saudara jalan satu-satu langkah, pegang di tangan baru dia bilang, itu jalan belakang itu. Sudah SMP, SMA, sudah lulus tentara, aja suka jalan dengan orang tua, suka jalan. Nah, abaikan dorang, abaikan yang SMP sama suka jalan dengan orang tua. Ibe lihat pak. Lihat. Lahir tidak tahu jalan, orang tua ajar jalan, sudah bisa jalan lebih suka jalan dengan teman daripada dengan orang tua. Orang tua! Kenapa mau kasih makan manusia? Manusia begitu. Sama-sama, satu, dua, tiga. Kasih tidak terbatas. Saudara, orang tua sampai bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang berhutang supaya kamu ini cantik-cantik, ganteng-ganteng begini. Gaya. Hei, jemaat. Anak-anak. Waktu kamu kecil, kamu pilek. Orang tua tidak pernah pakai tisu. Belum pakai apa? Anak-anak! Waktu kamu sakit, kamu mencret. Iya. Orang tua tidak pernah pakai sarung tangan. Betul atau tidak? Sekarang ketika orang tua sakit, siapa yang ada urus dia punya orang tua? Jemaat, orang tua bisa lahirkan kamu 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Tapi 4 orang, 5-6 orang yang orang tua lahirkan tidak pernah titip orang tua di mana-mana. Tapi anak 4-5-6 orang yang sukses, dia bisa titip di orang tua di panti jompo. Yang sudah titip atau rencana titip lebih baik batalkan. Anak-anak! Termasuk yang kamu. Masuk. Anak-anak! Oke. Mari. Oke. Lanjut. Lihat sini. Anak-anak. Saya mau bertanya sekarang. Minta maaf, ibu jaket kuning, berapa bersaudara? 8. Ibu di sebelah berapa? 5. Ibu yang kacamata berapa? 11. Saya mau kasih tahu. Mama satu orang bisa lahirkan ibu dong 8, 11, 5. Tapi belum tentu satu orang, 11 orang, 8 orang, 5 orang bisa urus mama yang tinggal satu orang. Belum tentu. Kita bisa online berjam-jam, tapi belum tentu bisa telpon kita pun mama yang merindukan kita pun kabar baik-baik saja. Kita menyanyi dulu. Ini lagu dunia, tapi izin kita menyanyi di... Minta maaf pendeta kita.

Saudara, kalau ini hari terakhir ketemu dengan Papa dan Mama, saudara mau bicara apa? Besok Yesus mati. Kalau ketemu hari ini, terakhir kali kamu ketemu, mau bicara apa? Bayangkan. Sambil kita...

uniform citizen. Demat, tanpa kasih semua hanya pura. Saya datang, saya bilang, shalom. Saudara bilang, shalom. Saya lewat baru, saya paru bilang, tanpa kasih, semua pura-pura. Pendeta Yandi khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap dorang cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus. Kerja di ruangan tertata rapi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank seperti tidak mau pulang. Mau lihat dia terus dorang punya muka begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali dorang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami baru bangun lantas dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Tanpa kasih, semua pura-pura. Amin toh? Mantap toh? Eh, kenapa? Ada yang kerja di bank. Ah, orang yang memiliki kasih selalu berusaha supaya tidak ada masalah, menghindar, tidak bikin masalah. Ini saya tutup ini khotbah sudah, karena sudah lama lapar lagi. Satu hari ada orang dorang baku pukul dorang. Bawa sampai di pengadilan. Mereka hanya karena alasan kecil saja baku pukul itu. Alasannya 3x9 berapa? Yang satu bilang 27, yang satu bilang 21. Ini yang dombaku. Sampai di pengadilan, hakim bilang, kamu dua baku pukul kenapa? Ah, kasih tahu. Kami baku pukul karena 3x9. Ah, berapa? 21. Berapa? 27. Ah, yang jawab 27 mana? Saya. Kau ini 2 tahun penjara. Bapak. 3x9 berapa? 27. Eh, bapak orang siapa salah? 2 tahun penjara. Apa? Kenapa dia yang 21 ini bukan dia yang 2 tahun saya? Iya. Anak. 3x9 itu 27. Engkau pun 2 tahun penjara ini karena kau sudah tahu manusia bodoh begini ini, engkau masih diurus dia. Bisa tangkap yang saya maksud? Sembarang saja. 1, 2, 3. Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Mau berdoa, bukan tidur. Tunduk kepala semua. Angkat hati, firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ambil waktu sejenak, katakan satu kalimat yang jujur kepada Tuhan. Jujur. Ingat manusia kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia sungguh tahu siapa kita. Nikmati saja. Katakan sesuatu yang mungkin tidak pernah saudara ungkapkan dari bibir mulut. Tapi hari ini kita mau bilang kepada Tuhan. Nikmati saja ini waktumu dengan Tuhan hari ini. Supaya kita jangan pulang dengan sia-sia. Selidiki aku.

0: sama-sama semuanya.
1: Selamat hidup, selamat hidup, selamat hidup.

0: Tuhan, kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami mohon firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami sekaligus terang bagi jalan kami. Supaya kalau kami percaya Tuhan itu kasih, maka kasih itu pun kami nyatakan dalam hidup kami. Kami belajar dari keterbatasan kami, tapi kami tahu kalau Tuhan dalam kami dan kami dalam Tuhan, ini firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Supaya yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan kepastian iman. Yang putus asa karena kasih-Mu Tuhan berikan harapan baru di dalam nama Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan.
1: Amin.
0: Yang sakit Tuhan sembuhkan.
1: Amin.
0: Yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan sejati. Supaya kalau kami pulang dengan sukacita. Bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya, sama-sama kita katakan.
1: Amin.
0: Pemberitaan firman Tuhan selesai. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
2: Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh kebenaran firman, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah KKR kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Yonif TP801. Dipersilakan.
3: Ya, saudara pendengar di mana saja berada, baru saja kita menyimak khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Yandi STH. Dan tentunya dalam penyampaian disampaikan dengan tema atau topik yang disoroti, yakni ya, saudara pendengar di mana saja Anda berada yang kini masih terus bersama kami pada program Satu Radio Republik Indonesia Merauke. Baru saja kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Yandi Manobe dengan tema adalah mengasihi bukan dengan kata-kata melainkan dengan perbuatan dan kebenaran. Dan tentu masih diikuti oleh ribuan jemaat.

informasikan bahwa dalam agenda ulang tahun Kodam 24 Mandala Trikora ini ada dua agenda yang dilakukan. Yang pertama menghadirkan Ustadz, yaitu sudah dilangsungkan kemarin, dan hari ini menjadi pembicara utama, yakni Pendeta Yandi Manobe STH. Ya, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih dalam suasana kebaktian kebangunan rohani atau KKR, dan kini kita akan dihibur atau akan kita dengarkan lagu-lagu rohani yang dipersembahkan pula oleh anggota prajurit dari Kodam 24 Mandala Trikora yang saat ini sementara mempersiapkan untuk mempersembahkan lagu rohani untuk tentunya bagi jemaat yang hadir serta umat yang hadir dan anggota prajurit yang beragama Kristen, baik itu Kristen Protestan maupun Kristen Katolik yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih dalam suasana KKR malam ini, kami ajak Anda akan kita simak lagu persembahan yang dibawakan oleh anggota prajurit Kodam 24 Mandala Trikora.

saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih dari SP2 Tanah Miring. Kami terus memberikan laporan berkaitan dengan kegiatan kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang dilangsungkan kali ini. Tentunya masih dalam suasana keheningan, dan tentunya kita akan mengikuti doa yang akan dibawakan oleh tim, dengan juga akan kita simak beberapa lagu-lagu rohani yang akan dibawakan oleh tim.

0: Mari berdoa. Kemuliaan, puji, hormat dan sembah bagi Tuhan.
1: Amin.
0: Yang telah memanggil kami ada di tempat ini bersekutu bersama dalam rangka ulang tahun yang pertama dari Kodam Mandala Trikora ini. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan. Yang melayani Tuhan berkati, semua jemaat Tuhan berkati. Yang telah memberi dukungan moral material untuk terselenggaranya acara-acara di sekitar perayaan ulang tahun ini, diberkati. Semua saudara yang bagi Indonesia Raya, mereka ditempatkan di tempat ini, bertugas untuk menjaga kesatuan keamanan Republik Indonesia. Diberkatilah mereka semua di kodam ini. Panglima Tuhan berkati. Semua pimpinan, semua prajurit yang ada di sini, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan. Kekuatan, hikmat, bijaksana, berkat jasmani, rohani, Tuhan berikan atas mereka sekalian. Dijauhkan mereka dari semua hal yang akan menghancurkan hidup mereka, yang akan menghancurkan pekerjaan mereka. Biar mereka aman dalam pimpinan dan penyelenggaraan Tuhan. Diberkatilah kami semua karena dan di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya, semua yang kami lakukan hari ini, semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sambil kami terus berharap Tuhan memberkati kami. Barakanlah hatimu pada Tuhan. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan pasti menjaga keluar masukmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin.

0: Puji Tuhan, kita sama-sama mengucap syukur karena Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita sudah menerima berkat yang melimpah akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, mohon izin Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan melanjutkan sedikit lagi acara kita.
1: Baik, puji Tuhan, ibadah kita telah usai. Semoga kebenaran firman yang telah kita peroleh dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari.
2: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada,
0: kami persilakan mengambil tempat.
2: Dari lapangan Kodam 24 Mandala Trikora, di mana berlangsungnya acara kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang dilangsungkan, yang menjadi pembicara utama atau pengkhotbah adalah Pendeta Yandi Manobe STH. Dengan demikian, maka usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran langsung jalannya kebaktian kebangunan rohani atau KKR dalam rangka hari ulang tahun Kodam 24 Mandala Trikora ke-1 tahun 2026. Dan akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala Lembaga Penjaraan Publik Radio Republik Indonesia Merauke, pengarah acara Bambang Hermawan dan pengarah teknik Tri Atmojo, serta saya Eligius Mahuse, dan juga rekan-rekan Tehniko Bifen ada Daniel dan Elisa Pati, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, serta tidak lupa juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Kelapa Lima dan rekan-rekan penyiar di studio, kami menyampaikan terima kasih sudah mengikuti berlangsungnya acara kebaktian kebangunan rohani atau KKR tahun 2026 kali ini. Akhirnya saya Eligius Mahuse mengucapkan sekali lagi terima kasih. Kita akan kembali ke studio untuk mengikuti acara siaran selanjutnya sesuai dengan daftar acara siaran atau DAS yang ditetapkan oleh pengelola. Dan kini kita kembali ke studio untuk mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 era di Merauke, dan tadi baru saja Anda ikuti yaitu siaran langsung kebangkitan ya KKR ya dari Kodam 24 Mandala Trikora Distrik Tanah Miring, pendengar, bersama reporter RRI Eligius Mahuse. Dan saat ini sudah di pukul 21 lebih 10 menit. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti yaitu Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
2: Penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail, The Future is Customer Led.
3: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
5: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
6: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwakarta Sasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
5: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri yang ada di manufaktur.
6: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
7: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
6: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan memperkuat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Bicara
3: Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
8: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
9: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
10: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
9: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
8: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak tutup, tapi saya menerima janji dan tiap uang itu saya salah. Oke, ya, kita jelas prosesnya, mudah-mudahan bisa saya masalah berbuat baik.
11: Kalau
8: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
9: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seperindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
13: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
12: 4 miliar.
13: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
12: Dari
14: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
12: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
13: Atensi
12: makanya dia minta
13: siapa?
12: 500.
13: Atensi untuk siapa?
12: Untuk orang dalam itu.
13: Yang disebut ini?
12: Ya,
13: Pak Heri Susanto?
12: Dia sebut begitu.
13: Pak Heri yang disebut?
12: Iya.
13: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
12: Enggak pernah
13: bertemu?
12: Enggak pernah.
13: Tidak?
12: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
13: Lukman?
12: Dia kenal, iya.
14: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
15: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu, sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas, yang katanya saya menerima rumah nggak ada, dia beli kok menerima rumah sebagai hadiah dan rumah itu nggak terjadi, nggak ada, saya masih tinggal di rumah saya.
14: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Being a large country and I would say being the
17: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
18: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
17: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut, pada 5 Agustus 2019, India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pratido RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nathan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah pukul 21:32, dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu, aneka lagu-lagu daerah ya, di ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 22 kami akan hadir dengan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan tema kita ya malam hari ini adalah lagu-lagu kategori Indonesia dan juga mancanegara ya. Dan tentunya juga ini menarik untuk Anda semuanya. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1.

0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Selamat malam pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan senang sekali ya masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Merauke. Dan kali ini pendengar sudah di pukul 22 lebih 5 menit ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, malam hari ini pendengar, tema kita adalah lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia pendengar. Ya, tentunya lagunya adalah lagu-lagu duet pendengar. Kami coba hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, langsung saja ada lagu dari Pance dan Dedi Dores dengan Ada Rindu Untukmu. Ada Harvey Malihulu dan Rafika Duri, Bisikan Mesra. Ada Helen Sparinga dan Harry Van Ho. Ya, dan juga ada Titi Sandora dan Muhsin Alatas dengan Dunia Belum Kiamat. Ada Rini Haryono dan John Tanamal, Hatimu Hatiku. Kemudian di Regu Mancanegara ya, ada Roberta Flack dan Pibo Bryson dengan Tonight I Celebrate My Love For You. Ada Oscar Harris dan Ivy dengan You Are My Love. Lionel Richie dan Diana Rose, Endless Love. Dan juga Maria Carey dan Whitney Houston dengan When You Believe. Serta Bruce Hornsby dan The Rains dengan The Way It Is, pendengar. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 0971-333-0745. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Ari.
0: Wih, selamat malam, Bang Luhut, apa kabar?
1: Kabar-kabar sehat di sini, Bang. Satu hari ini cuaca cerah, angin kencang juga.
0: Oh iya, dingin ya berarti?
1: Kalau sekarang lumayan, Bang. Iya, tapi di sana gimana kabarnya juga?
0: Kabarnya sama nih, Bang, panas juga, tapi di sini ada kayak mendung-mendung begitu nih.
1: Sama juga ya. Ya, enggak apa-apa lah, mungkin coba-coba ya.
0: Amin.
1: Iya, seru begitu, aku mau dengerin lagunya Rafika Duri tadi apa judulnya?
0: Rafika Duri sama Harvey Malihulu ya, Bisikan Mesra.
1: Oh, itu saja.
0: Oke, silakan dikirim kalau begitu.
1: Yang pertama buat Bang Arif, nah, bertiga sampai di atas, tetap semangat, nanti Bang Arif hati.
0: Terima kasih.
1: Terus buat Pak Freddy, Bu Nutri, Bu Ani, Bu Nadia, Bunda Tuja, Bu Siti, Mama Ine, Bu Barida, benar tadi ada Bunda Ima, juga di Bang Petra Tengah, Bang Leng, ada juga Bapak Berna, Bang Norti, Bang Petra Damir, Bang Petra Jaya, Jati, Bang Iwan juga, Bang Kita Mani, Bang Anda Yusuf, terus ada juga Ayu Nama Dong, yang bernama Sari, dan Bucin Mas Iwan yang saya jelas. Oke, buat Bang Arif, dan terima kasih Bang Arif. Okay. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, terima kasih. Horas.
0: Horas juga, Bang. Terima kasih untuk Bang Luhut di Tapanuli ya, penelpon pertama kita di malam hari ini. Ya, untuk Anda semuanya, masih dinantikan ada siapa ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Pak Freddy, apa kabar?
3: Ya. Halo.
0: Halo, Pak Freddy, apa kabar?
3: Iya, kabar. Alhamdulillah, kami tetap sehat.
0: Amin.
3: Kita kuria, Mas Ari.
0: Betul.
3: Apa kabar juga, Mas Ari?
0: Kabarku baik,
3: bersama
0: sehat,
3: keluarga.
0: Bang.
3: Baik. Ya.
0: Amin. Oke, silakan Pak Freddy, lagunya yang mana ini?
3: Tonight I celebrate my love to you.
0: For you, ya.
3: Oh, okay. For you ya, bukan to you. For you, oke. Okay. Okay. For you, ya.
0: Silakan, Roberta Flack dan Phoebe Bryson.
3: Iya, barusan Bang Luhut ya. Bang Luhut luar biasa. Oke, Bang Luhut, semoga ya. Sehat ya. Makasih ya. Oke, juga Mama Ines, Mama Ita, Mama Rimba, dan semua mama-mama yang ada di Merauke ya. Juga Pak Bernard, Pak Norki, bapak-bapak semuanya, Mas Mujiheru, Putra Tamir ya, bersama semua putra-putra. Kemudian ada teman satu Bang Peter ya di Serapu. Semoga Serapu juga aman terkendali. Bang Peter juga sehat ya. Juga ada mas-mas yang ada di Kurik ya. Semoga semuanya juga sehat. Teman-teman yang di luar sana, Cuta Bang Ita Mame, lama tidak dengar suara, ini kemana gerangan? Cutka Anis juga lama tidak dengar suara. Ada Bang Iwan, Bang Putrajaya, kemudian juga ada Bang Leman, Bang Andi Yudhistira. Juga ada teman yang baru mulai bergabung di Merauke, namanya Merona di Medan sana ya.
0: Merona,
3: Horas ya. Iya, Merona. Semoga bisa bergabung. Ada juga kadang-kadang gabung, lama tidak gabung ini ada Abdul Rahim yang di Kutai Kartanegara ya. Betul. Ibu Natalia, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Ibu Farida, Ibu Maslia juga, Caca Ayu Manis, Tete Dinda, Kang Ahmad Irwan, dan semuanya saja tanpa kecuali ya. Ya, termasuk teman-teman ada di Manado sana ya. Jadi tanpa kecuali semuanya, semoga semuanya sehat walafiat dan terhiburin malam hari ini. Mas Ari, selamat bertugas. Ulangnya hati-hati, malam semakin dingin.
0: Betul.
3: Iya, doa terbaik untuk Mas Ari bersama keluarga. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga untuk Pak Freddy di Seringgu ya yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja ya kami hadirkan lagu yang sudah di request ya di malam hari ini. Ada dari Harvey Maleholo dan Rafika Duri dengan Bisikan Mersra, dan juga lagu berjudul Tonight I Celebrate My Love For You. Ya, dari Roberta Flack dan Bieber Bryson. Selamat mendengarkan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Ya, pendengar baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda, dua buah persembahan. Dan kembali kami nantikan kembali ya daringan Anda di 0971 333 0745. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam yang ada di Bintuni. Apa kabar?
1: Aduh, kabar ini ya baiklah kalau begitu.
0: Kenapa begitu?
1: Tidak, kabar baik. Duduk lagi, apa? Lagi terenak body kayak ini.
0: Cuaca dingin-dingin, panas. Aduh, lagi.
1: Dingin lagi, Kak. Panas sampai tadi saya pergi kerja kan subuh, pulang jam 12, gerakan 45 sampai saya setara gabung lagi di kondang di apa?
0: Prodangdo.
1: Merauke maupun Sorong, jadi tidak ada sama sekali. Saya gerakan 45, bacuci langsung pakai yang kering jam 5. Buka. Dan mama yo bajuku banyak sekali. Apa baik? Lagu apa sih?
0: Lagunya ada Indonesia dan mancanegara dan semuanya adalah lagu-lagu duet ya. Ya, ada Pance dan Dedi Dores, ada Rindu Untukmu. Ada Helen Sparinga dan Harry Van Hoof dengan Cintaku Terhalang Tradisi. Titi Sandora dan Muhsin Alatas dengan Dunia Belum Kiamat. Ada Rini Haryono dan John Tanamal, Hatimu Hatiku. Oscar Harris dan Ivy, You Are My Love. Lionel Richie dan Dana Rose, Endless Love. Mariah Carey dan Whitney Houston, When You Believe. Atau Bruce Hornsby dan The Rains dengan The Way It Is.
1: Iya, itu sudah.
0: Yang mana?
1: Siapa tadi? Tadi udah baru baca itu.
0: Oh, yang terakhir?
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, lagi ini pertama-pertama sama salam spesial buat Mas Ari yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sampai di penghujung acara, sukses selalu,
0: amin.
1: Pulang hati-hati dan selalu bahagia.
0: Amin.
1: Terus sama salam buat Panorki semua suka belum?
0: Belum.
1: Hai, tempancing dulu, sepertan dong dabung, Kak. Saya yakin, dong ada ketawa di samping-samping. Karena kemarin saya belum begini langsung, dong. Dan aku tergesa langsung masuk, Kak. Untung pancing dulu, kita dong gabung. Terus Pak Freddy, Pak Bernard, Pak Ibu Utri. Terus Ayu Masohi, Pak Nacru, Ibu Jati Wonosobo, Bunda Ima, Bunda Natalia. Terus siapa lagi itu nama nih? Aduh, kalau lupa dia itu kenapa ya? Suka lupa dia kenapa tuh sih? Si Pelipus tapil siapa lah dia? Pokoknya salam pompa, pokoknya untuk semuanya sudah. Oh ya, cut ada yang kita nami Pak Luhut mewakili seluruhnya saja.
0: Oke.
1: Untuk Mas Ari, terima kasih ya. Puja pamit dulu. See you, dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Puja. Dan kalau badannya kurang enak body ya, kurang enak body, kayaknya harus cepat-cepat istirahat. Sudah hampir di jam 10:30 malam. Oke, silakan. Siapa lagi yang ingin coba bergabung? Ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Leman.
2: Halo, iya betul.
0: Lama tak berjumpa, di mana kau ini?
2: Enggak kemana-mana, di sini saja.
0: Tetap di Lampung, Bang ya?
2: Iya betul, di tangga Mas Lampung, Bang yang tugas malam ini.
0: Oke, Bang Leman, ya silakan ya. Lagunya yang mana?
2: Apa
0: nih?
2: Apa lagunya yang playlist apa?
0: Udah di playlist.
2: Oh, apa tuh yang ada?
0: Ada semuanya lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia, semuanya duet ya.
2: Lagu Indonesia apa tuh ada?
0: Lagunya Pance dan Dedi Dores, Ada Rindu Untukmu. Helen Sparinga.
2: Ada Rindu Untukmu aja lah. Yang penyanyi legend ini.
0: Silakan.
2: Oke, ya salam-salamnya tadi. Siapa tadi? Pak Ibu Puja.
0: Puja, betul.
2: Iya, Ibu Puja, selamat malam untuk Bang Noci, Pak Noci. Saya ini udah lupa nih, Bang Sian di Maroko ini.
0: Itu dia, makanya.
2: Pokoknya saya mencoba-coba lah untuk tingkat kembalian. Pokoknya untuk semua-semua saja, tanpa kecuali gitu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu saja yang untuk apa yang lagi tugas, sama juga sambat kita.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Ya, Bung Leman di Tanggamus, Lampung yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, untuk Anda semuanya, pastikan ya Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Karena malam hari ini masih akan kami hadirkan ya program Ruang Rindu di Ruang Dengar Anda. Langsung saja dua persembahan, ada Bruce Hornsby dan The Rains dengan The Way It Is, dan juga Pance dan Dedi Dores, Ada Rindu Untukmu. Tetaplah di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih, nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betulnya dari tadi nge-print terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Ya, pendengar masih di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali ya. Kami masih menantikan dengan Anda di 0971-333-0745 pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Kami tunggu atensi-atensi dari Anda semuanya di malam hari ini hingga nanti ya di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk kalian semuanya yang ingin bergabung, kami masih menantikan ringan-ringan Anda di malam hari ini ya, tentunya masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Merauke. Baik, silakan masih dinantikan di 0971-333-0745 ya. Dan untuk Anda semuanya, silakan, kami masih menunggu ya deringan-deringan Anda ya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Merauke ya, di 0971-333-0745 pendengar. Di 0971-333-0745.

Oke, silakan, masih kami nantikan ya yang ingin bergabung di program Ruang Rindu malam hari ini. Ya, masih ada lagu dari Helen Sparinga dan Harry Van Hove dengan Cintaku Terhalang Tradisi, Titi Sandora dan Muksin Alatas dengan Dunia Belum Kiamat, ada Rini Haryono dan Don Tanamal, Hatimu Hatiku, Oscar Harris dan Ivy, You Are My Love, ada Lionel Richie dan Dana Rose, Endless Love, atau Mariah Carey dan Whitney Houston dengan When You Believe, pendengar. Ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Kami nantikan deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745.

0: Baik, pendengar, kami masih menantikan ya atensi-atensi dari Anda semuanya. Ya, tentu di malam hari ini dengan lagu yang sudah kami siapkan, yaitu lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia. Dan semuanya adalah lagu-lagu duet, pendengar. Baik, silakan kami nantikan ya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Ya, silakan dinantikan ya. Deringan-deringan Anda di malam hari ini ya. Tentunya, oke, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dari Bunda Ima menyapa Ruang Rindu.
0: Iya, Bunda Ima apa kabar?
1: Kabarnya puji Tuhan baik dan sehat. Cuaca juga sangat mendukung.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, Bunda Ima, silakan. Ada lagu dari mancanegara atau Indonesia nih?
1: Indonesia dong.
0: Indonesia, ini
1: semuanya. Kalau Indonesia semua kan bisa mengerti toh.
0: Betul. Oke, ini semuanya lagu-lagu duet ya. Ada Helen Sparinga dan Harry Van Hoof, Cintaku Terhalang Tradisi, Titi Sandora dan Muhsin, Dunia Belum Kiamat, atau Rini Haryono dan John Tanamal, Hatimu Hatiku.
1: John Tanamal.
0: John Tanamal. Oke, okay, baik, silakan.
1: Bu Yogi kah ini?
0: Dengan Ari ini, Bu.
1: Oh, dengan Bung Ari. Okay. Sorry ya.
0: Iya, silakan.
1: Salamnya pertama tentunya buat Bung Ari bersama operatornya. Selamat malam ya, selamat menjalankan tugasnya di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan. Terus buat teman-teman yang ada di Merauke semuanya, selamat malam. Salam sehat dan selamat mempersiapkan tidur malamnya. Okay. Semoga Tuhan memberkati. Ada Putra Tenga di Papak, ada Bang Nasrun di Palu, ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, ada Bang Lei dan semua teman-teman ya, yang selalu bergabung di RRI Merauke. Dengan ucapan selamat malam, salam sehat, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat Bung Ari, terima kasih, selamat malam. Semoga terhibur dengan John Tanamal.
0: Baik, terima kasih.
1: Pengantar tidur malam ini.
0: Iya, terima kasih Bunda Ima. Oke, terima kasih kembali untuk Bunda Ima ya, di Maumere yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya, satu buah lagu dari miliknya Rini Haryono dan John Tanamal sudah kami siapkan untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ini Mbak. Bung.
0: Oke, Ibu Mas Lia silakan. Ada lagu Indonesia atau mancanegara nih?
2: Indonesia.
0: Indonesia, ini tinggal dua ya. Ada Helen Sparinga dan Harry Van Hoof, Cintaku Terhalang Tradisi, atau Titi Sandora dan Muhsin Alatas, Dunia Belum Kiamat.
2: Helen Sparinga.
0: Oke, okay. Silakan dikirim buat siapa?
2: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine di Tetoli, Ibu Utri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Om Nasrun, Bintang Pratama, Bang Lei, Bang Luhut, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Jawaban salam kompak. Dan buat Mas Ari, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mas Lia ya di alamat yang sana yang sudah bergabung juga. Dan langsung saja dua buah lagu kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Ada Helen Sparinga dan juga John Tanamal di Ruang Dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Dengar di mana pun Anda berada, satu telepon terakhir ya. Kami masih menantikan deringan-deringan Anda di 0971-333-0745, pendengar. Di 0971-333-0745, ya. Dan silakan untuk yang ingin bergabung ya, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di 0971-333-0745, pendengar. Ya, satu menit dari sekarang pendengar, kami tunggu ya deringannya. Dan jangan lupa juga untuk yang ingin bergabung, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di malam hari ini. Dan selepas pasti nanti pendengar, kami akan hadirkan ya lagu-lagu hiburan dan juga kalimat-kalimat motivasi di ruang dengar Anda. Dan pastikan ya Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, waktu terus berjalan. Ya, siapakah yang akan menjadi penelpon terakhir kita di malam hari ini? Masih kami nantikan deringan-deringan Anda. Baik, untuk Anda semuanya, kami ucapkan terima kasih ya untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di program ini. Dan tentunya juga, dan untuk Anda juga yang masih larut ya dengan segala kesibukannya juga, rekan-rekan TNI Polri, perawat kesehatan semuanya, ataupun juga yang lainnya, tetap semangat menjalankan aktivitas-aktivitas Anda. Baik, satu buah lagu ya sudah kami siapkan untuk Anda dari miliknya Lionel Richie dan Diana Ross dengan Endless Love, menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban di pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

Judul buku, Ayah, ini arahnya kemana ya? Karya Hoirul Trian. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah buku nonfiksi reflektif yang ditulis oleh Hoirul Trian, seorang penulis sekaligus ayah muda yang sedang berproses memahami peran dan tanggung jawab barunya. Buku ini ditulis dalam gaya personal, lugas namun penuh emosi, menjelajahi berbagai dinamika kehidupan seorang pria yang sedang belajar menjadi ayah. Buku ini tidak menyodorkan teori parenting yang kaku atau tips menjadi ayah ideal. Sebaliknya, ia menyuguhkan fragmen-fragmen kehidupan nyata. Kecemasan, ketidaktahuan, kelelahan, rasa bersalah, serta rasa cinta yang kadang muncul secara tak terduga. Semua itu dibungkus dengan narasi yang mengalir dan dekat dengan pengalaman banyak orang tua masa kini. Esensi utama buku, menjadi ayah adalah proses yang tidak pernah selesai. Buku ini menegaskan bahwa ayah tidak dilahirkan, tapi dibentuk oleh waktu, pengalaman, dan kesalahan. Setiap hari adalah ruang belajar. Tidak ada garis akhir, tidak ada sertifikat. Yang ada hanyalah keinginan untuk terus hadir, meskipun kadang masih tersesat. Aku bukanlah ayah ideal, tapi aku berusaha jadi ayah yang hadir. Tidak tahu arah itu manusiawi. Judul buku ini mewakili keresahan universal. Bagaimana kalau aku tidak tahu harus kemana? Buku ini menyadarkan pembaca bahwa keraguan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk paling jujur dari cinta dan tanggung jawab. Kadang aku merasa tidak berguna, tapi ternyata memeluk anak dan mendengar tawanya cukup membuatku merasa penting. Peran ayah bukan hanya soal memberi, tapi juga mendampingi. Hoirul menolak stereotip lama bahwa ayah cukup dengan mencari nafkah. Ia percaya bahwa kehadiran emosional jauh lebih penting daripada materi. Bahwa anak-anak akan mengingat bagaimana kita hadir di sisinya, bukan hanya uang yang kita bawa pulang. Aku mungkin tidak bisa membelikan banyak barang, tapi aku bisa memeluk, mendengar, menemani, mungkin itu cukup. Ayah juga boleh rapuh, boleh salah, boleh menangis. Salah satu kekuatan buku ini adalah keberanian penulis untuk menunjukkan kerentanannya sebagai laki-laki. Ia tidak menyembunyikan rasa takut, sedih, marah, dan bahkan ingin menyerah. Justru dari sinilah muncul kekuatan bahwa kejujuran adalah bentuk cinta. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan ayah yang pura-pura kuat. Aku ingin dia tahu bahwa ayahnya manusia. Perjalanan membangun rumah tangga adalah jalan yang tak mulus. Hoirul menggambarkan realitas rumah tangga, bahwa pernikahan bukanlah dongeng indah, tapi kerjasama dua orang yang sama-sama lelah, sama-sama ragu, tapi memilih untuk tetap tinggal. Ia menunjukkan bahwa keberanian tidak selalu tampak megah. Kadang, berani adalah tetap bangun pagi dan membuatkan sarapan. Rumah bukan tempat tinggal. Rumah adalah orang-orang yang mau terus tinggal meski ada badai. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah cermin bagi banyak laki-laki yang merasa bingung dengan peran dan ekspektasi hidupnya. Lewat tulisan-tulisan jujur, kadang pahit tapi tulus, Hoirul Trian menunjukkan bahwa ayah juga manusia yang belajar, gagal, dan terus berjalan sambil membawa pertanyaan, arahnya kemana ya? Tapi barangkali seperti yang ia tunjukkan, pertanyaan itu tidak selalu harus dijawab. Kadang cukup kita jalani pelan-pelan bersama orang-orang yang kita cintai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah,

0: Justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Plus 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Ma yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة kaum muslimin saudaraku seiman serta pendengar RRI dimanapun anda berada alhamdulillahirabbil alamin marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik dalam menjalani sebuah kehidupan, baik di dunia ini dan kehidupan menuju kebahagiaan di akhirat kelak. Saudaraku seiman kaum muslimin serta mendengar RRI dimanapun anda berada, hari ini kita berada di momentum bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan ini hendaknya tidak hanya kita rayakan dengan berbagai perlombaan-perlombaan dan upacara, tetapi juga menjadi saat untuk merenungkan bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata para pahlawan. Saudaraku seiman kaum muslimin wal jumratul mu'minin serta pendengar RRI dimanapun anda berada, kemerdekaan adalah amanah. Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, akan tetapi kemerdekaan adalah awal dari sebuah perjuangan yang lebih besar, yaitu membangun bangsa yang beriman, berilmu, berakhlak mulia dan sejahtera. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-105. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dikala Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka ayat ini mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk bekerja, mendorong umatnya untuk berkarya, mendorong umatnya untuk berprestasi. Seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan, apalagi hanya menjadi penonton dalam sebuah pembangunan bangsa. Saudaraku seiman kaum muslimin wa jumratul mu'minin serta pendengar RRI dimanapun anda berada, kemerdekaan harus diisi dengan prestasi. Para pahlawan telah berjuang merebut kemerdekaan. Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat kualitas diri. Prestasi dapat diwujudkan dalam berbagai bidang. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja secara profesional, berdagang dengan jujur, menjadi ASN yang amanah, menjadi guru yang ikhlas, menjadi pelajar yang berakhlak, menjadi orang tua yang mendidik anak dengan baik. Maka setiap profesi dapat menjadi ladang ibadah apabila dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman kaum muslimin wa jumratul mu'minin serta pendengar RRI dimanapun anda berada, Islam membenci kemalasan. Salah satu musuh terbesar sebuah kemajuan adalah sifat malas, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengajarkan doa agar terhindar dari yang namanya sifat malas ini. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka kemalasan menyebabkan ilmu tidak bertambah. Kemalasan menyebabkan ekonomi tidak berkembang. Kemalasan menyebabkan ibadah menjadi lalai. Bangsa tertinggal. Sebaliknya, semangat bekerja akan melahirkan masyarakat yang mandiri dan maju. Oleh karenanya, saudaraku seiman, mari kita berupaya, berusaha, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar terlindung dari sifat malas ini. Saudaraku seiman, kaum muslimin wa jumlah tal mu'minin, serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, profesionalisme dalam Islam. Islam mengajarkan kita menjadi seorang muslim yang profesional dalam segala urusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayutqinahu." Sesungguhnya ya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan suatu pekerjaan, ia menyempurnakannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka saudaraku seiman, hadis ini mengajarkan pentingnya disiplin. Hadis ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala mencintai salah seorang di antara kalian, ya, dikala ia mengerjakan pekerjaan, ayutqinahu, ia menyempurnakannya. Sehingga kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, kualitas kerja, layanan terbaik, inilah akhlak yang harus dimiliki setiap muslim dalam mengisi kemerdekaan. Karena Nabi kita Muhammad SAW memberikan pelajaran ini. Jikalau kita bekerja, kita harus disiplin. Jikalau kita bekerja, harus bertanggung jawab. Jikalau kita bekerja, harus dengan kejujurannya, kualitas kerjanya, dan juga pelayanan yang terbaik. Inilah syariat mengajarkan kepada kita. Sehingga

tanggung jawab mengisi kemerdekaan sesuai bidang-bidangnya. Ulama membimbing umat, guru mencerdaskan generasi, orang tua mendidik anak dengan akhlak yang Islami, pemuda berkarya dan menjauhi narkoba serta pergaulan bebas dan yang lainnya. Aparatur negara melayani masyarakat dengan jujur, pengusaha membuka lapangan pekerjaan. Maka seluruh masyarakat menjaga persatuan dan ketertiban. Maka semua ini merupakan bentuk cinta kita kepada bangsa sekaligus ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku seiman, kaum muslimin serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, maka marilah kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Mari kita jadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kita hanya merdeka secara fisik. Jangan sampai kita merdeka hanya fisiknya saja, tetapi masih dijajah oleh kemalasan, masih dijajah oleh kebodohan, masih dijajah oleh hawa nafsu, korupsi, dan kemaksiatan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita generasi yang beriman, berakhlak mulia, rajin bekerja, berprestasi, serta mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'asina, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina, wa ja'al al-hayah ziyadatanana min kulli khair, wa ja'al al-mauta rahatanana min kulli sar. Allahumma hafidh baladana Indonesia. Allahumma hafidh baladana Indonesia. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat

Ya, selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 7 Agustus 2026. Peringatan hari jadi ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora menggelar tablik akbar dan doa bersama. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almino Matermos menyampaikan Lintas Pagi selengkapnya. Kita awali berita yang pertama, pemerintah daerah ASMA melaksanakan kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bertempat di gedung serbaguna GPI Agats. Dalam kesempatan itu, Bupati ASMA Thomas Epesa Vanpo minta 159 pegawai pemerintah daerah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2025 dapat menjadi agen pembaharuan dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk memajukan masyarakat. Menurut Bupati, tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memadai di daerah merupakan modal utama dalam memacu pembangunan di Kabupaten Asmat dari segi penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan ekonomi, maupun aspek sosial dan budaya sebagai sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Thomas Savanpo menjelaskan diperlukan keseriusan dan komitmen yang tegas serta saling mendukung untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan di Kabupaten Asmat. Ia juga mengatakan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara dalam mengemban fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Bupati Savanpo berharap orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah bekal ilmu bagi para P3K guna peningkatan kinerja ketika kembali melaksanakan tugas di tempatnya masing-masing. Kodam 24 Mandala Trikora menggelar tablik akbar dan doa bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala

0: Trikora dengan menghadirkan Ustadz Dasat Latif. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Pangdam 24 Mandala Trikora Maijen TNI Fritz Pelamonia dalam amanat tertulis yang dibacakan Kasdam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora bukan sekedar mengenang perjalanan 1 tahun pengabdian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga kedaulatan negara, memelihara stabilitas keamanan, serta hadir bersama rakyat dalam mendukung pembangunan di Papua Selatan. Pangdam menilai tema Tablik Akbar yakni merajut ukhuwah, menguatkan persatuan, mengabdi untuk Papua Selatan dalam bingkai NKRI mengandung pesan penting bahwa persaudaraan, kebersamaan dan semangat persatuan merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Selain menjadi ajang silaturahmi, Tablik Akbar juga diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai moral, etika dan karakter masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama seperti kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta kepedulian terhadap sesama dinilai menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.
2: Pelaksanaan Tablik Akbar ini memiliki makna yang sangat penting karena selain menjadi sarana mempererat silaturahmi, juga menjadi media untuk memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan karakter dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama pada hakikatnya mengajak umatnya untuk hidup dalam kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta peduli terhadap sesama. Nilai-nilai universal inilah yang menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.
1: Pangdam menegaskan bahwa Kodam 24 Mandala Trikora akan terus mengedepankan semangat kenali, datangi, layani sebagai landasan dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, membangun Papua Selatan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan membangun karakter, toleransi, persaudaraan, dan semangat kebersamaan. Pangdam mengajak masyarakat menjadikan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, serta terus memberikan kontribusi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Papua Selatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat pada Rabu kemarin menggelar rapat kerja Kepala Kampung se-Kabupaten Asmat di Gedung Tongkonan, Sikamali, Kabupaten Asmat. Rapat kerja yang berlangsung selama 3 hari itu yang kemudian resmi dibuka oleh Bupati Asmat. Dalam arahannya, Bupati Asmat Thomas Savanpo menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas dedikasi dan komitmen dalam mendukung pembangunan kampung di Kabupaten Asmat. Menurutnya, pelaksanaan rapat kerja bertujuan menyelaraskan program kerja pemerintahan kampung dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Asmat, yakni dengan mewujudkan Asmat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Selain itu, kegiatan juga menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas kepala kampung dalam tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik yang profesional. Bupati Thomas menegaskan kepala kampung yang memegang tanggung jawab besar sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap kepala kampung dituntut membangun wilayahnya dengan hati, akal sehat, integritas dan semangat pengabdian demi menghadirkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Seluruh kepala kampung diminta mengikuti setiap sesi dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, mencatat setiap materi yang disampaikan, dan menjadikan hasil rapat kerja sebagai bekal dalam menyusun program pembangunan kampung yang lebih terarah, efektif, dan juga akuntabel. Tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian terhadap seorang anak buah kapal yang dilaporkan jatuh ke Sungai Maro, tepatnya di kawasan Muara Sungai Maro, Palputi pada Rabu kemarin. Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke menerima laporan kejadian yang melaporkan bahwa korban bernama Wana Sanjaya 28 tahun yang dilaporkan terjatuh ke sungai saat hendak memperbaiki tali jangkar kapal. Setelah terjatuh ke perairan, korban tidak terlihat kembali. Dan rekan-rekan korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kantor pencarian dan pertolongan Merauke untuk dilakukan upaya pencarian. Menindaklanjuti laporan tersebut, kantor pencarian dan pertolongan Merauke memberangkatkan satu tim rescue yang terdiri atas 8 personel menuju lokasi kejadian, selanjutnya melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Operasi pencarian melibatkan tim SAR gabungan yang terdiri atas kantor pencarian dan pertolongan Merauke, Kodairal 11 Merauke, Satrol Merauke, Pol Air Merauke, serta KM Mekarjaya. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban tersebut.

0: kasih Anda masih mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke di pagi hari ini. Polsek kawasan Pelabuhan Laut Merauke melaksanakan patroli dan pengamanan di areal Pelabuhan Yos Sudarso pada Selasa dini hari, yang dimana kegiatan berlangsung mulai pukul 2 pagi hingga pukul 3 pagi waktu Indonesia Timur. Patroli dilakukan bersama petugas KSOP dan PT Pelindo, serta sasaran meliputi area penumpukan kontainer, dermaga, dan lokasi bongkar muat untuk mengantisipasi gangguan Kamtimas. Personel melakukan pemantauan aktivitas pelabuhan dan memberikan imbauan kepada petugas serta pekerja agar meningkatkan kewaspadaan. Situasi di sekitar dermaga dipastikan tetap aman dan juga kondusif. Sejumlah kapal terpantau bersandar antara lain KM Perintis Hanus 65, KM Perintis Mitra Papua, kapal minyak Giat Armada 04, KM Cahaya Baru, dan kapal kontainer Euparates Mas. Seluruh aktivitas berjalan aman dan lancar. PS Kapolsek KPL Merauke Ibda Akbar RS menyatakan patroli rutin merupakan langkah preventif mencegah tindak kriminalitas dan memberikan rasa aman kepada pengguna jasa pelabuhan. Ia juga menambahkan pihaknya terus meningkatkan patroli dan bersinergi dengan instansi terkait agar keamanan kawasan pelabuhan tetap terjaga. Dengan demikian, aktivitas masyarakat dan operasional pelabuhan dapat berjalan dengan lancar. Berita terakhir pendengar untuk Anda di pagi hari ini, menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, kaum muda asli Papua Selatan berharap pembangunan di Papua dapat dirasakan hingga ke kampung-kampung. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Momen jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah harapan disampaikan kaum muda asli Papua Selatan. Di usia Republik Indonesia ke-81 tahun, mereka berharap pembangunan yang tengah berlangsung tetap memperhatikan pendidikan, layanan kesehatan, serta keterlibatan masyarakat adat. Salah seorang perempuan muda asli Papua Selatan, Agustina Anggawen, mengatakan, pembangunan di Papua Selatan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus menghadirkan pendidikan yang berkualitas hingga ke kampung, serta layanan kesehatan yang menjangkau daerah pelosok. Menurutnya, generasi muda Papua perlu terus didukung agar dapat maju tanpa kehilangan identitas dan tanah adatnya. Agustina Anggawen menilai, masih terdapat jarak antara semangat kemerdekaan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait pemerataan pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud.
2: Saya sebagai pemuda Papua sederhana, pembangunan di Papua tidak hanya menyentuh permukaan, tapi sampai ke akar-akarnya, pendidikan berkualitas hingga ke kampung, layanan kesehatan yang dapat jangkau pelosok-pelosok daerah, generasi muda Papua yang bisa terus maju tanpa kehilangan identitas dan tanahnya, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional yang masuk ke Papua, saya berharap masyarakat dapat dilibatkan sejak awal.
1: Agustina Anggawen mengajak generasi muda menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dan terus belajar serta berkarya tanpa meninggalkan identitas sebagai orang Papua. Sementara, seorang pemuda asli Papua, Antonius Yermogoin, mengatakan, generasi muda Papua terus diberikan ruang untuk berkarya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurutnya, kesempatan tersebut penting agar anak muda dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dan momen hari ulang tahun kemerdekaan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat generasi muda dalam membangun Papua Selatan.
3: Semoga Papua Selatan semakin maju, aman, dan damai. Kami sebagai generasi muda ingin terus diberi ruang untuk berkarya dan mengembangkan potensi, serta ikut membangun daerah kami sendiri. Semoga pembangunan di Papua Selatan semakin merata, pendidikan, lapangan kerja semakin baik, hingga anak-anak muda Papua bisa bersaing dan membawa nama baik daerah.
1: Antonius juga berharap pembangunan di Papua Selatan semakin merata, khususnya di bidang pendidikan dan lapangan kerja, mengingat peningkatan di kedua sektor tersebut akan memberikan kesempatan bagi anak-anak muda Papua untuk bersaing dan maju seperti kaum muda di daerah lain. Jessica Ardana melaporkan.
0: Ya, mendengar informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh

kerajaan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar

0: Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Yang pertama berikutnya kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan di pagi hari ini. Pemberitahuan yang pertama dari panitia penerimaan mahasiswa baru Politeknik Pertanian Yasanto Merauke tahun ajaran 2026-2027. Ada potensi pemberitahuan perguruan tinggi vokasi Politeknik Pertanian Yasanto Merauke telah membuka kembali pendaftaran bagi calon mahasiswa baru tahun akademi 2026-2027 gelombang kedua tanggal 1 Juli hingga 14 Agustus 2026 dengan tiga pilihan program studi yang telah terakreditasi, yakni program studi budidaya tanaman pangan, program studi budidaya ternak, program studi perikanan tangkap. Syarat pendaftaran sangat mudah dengan membawakan ijazah LTA, SMK atau sederajat, serta KK dan juga KTP. Waktu pendaftaran dilaksanakan setiap hari jam kerja dari Senin hingga Jumat pukul 9 pagi sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur di Kampus Politeknik Pertanian Yasanto Jalan Misi depan toko Cahaya Intan.

Berikut transaksi jual beli tanah dari Kepala Kelurahan Mandala Distrik Merauke seluruh warga Kota Merauke yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mandala dan sekitarnya. Adapun tanah adat hak wilayah yang terletak di Jalan Biak RT4 RW1 Kelurahan Mandala dengan ukuran keseluruhan luas 925 meter persegi dengan batas-batas jalan sebelah utara Jalan Gang Goreti, sebelah timur Jalan Biak, sebelah selatan tanah milik Nong Walong, dan sebelah barat tanah milik Bapak Mansarudin. Tanah adat hak wilayah dari Nikolaus Yupari Basibasik pihak pertama dilepas kepada Ana Kristiana selaku pihak kedua. Barang siapa berkeberatan atas hak tanah adat tersebut agar lapor ke kantor Kelurahan Mandala selama-lamanya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan. Masih sama pendengar, transaksi jual beli tanah dari Kepala Kelurahan Kamandu kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan 7 Wali-Wali Kelurahan Kamandu seluas 1200 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara tanah milik Bapak Saprianus Apo, sebelah timur Jalan Raya 7 Wali-Wali, sebelah selatan tanah milik Bapak Martinus Laka, dan sebelah barat tanah Kelompok. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Pius Yangdi Mahuse selaku pihak pertama kepada Ibu Aurelia Toyowea selaku pihak kedua. Para siapa yang berkeberatan dengan transaksi tersebut dapat menyampaikannya di Kepala Kelurahan Kamundu selama-lamanya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Selanjutnya dari Kepala Kelurahan Karanginda kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Wari RT6 RW2 Kelurahan Karangindah seluas 680 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara tanah adat milik Bapak Alexander K. Basigosik, sebelah timur tanah adat, sebelah selatan tanah milik ST Yapis, dan sebelah barat tanah milik Bapak Franz. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Triwayuni selaku pihak pertama kepada saudara Maya Bani Pondan selaku pihak kedua. Barang siapa yang berkeberatan atas transaksi jual tanah tersebut dapat melaporkannya di Kelurahan Karang Indah selama-lambanya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Berikut terkait dengan transaksi jual beli tanah, masih sama pendengar, dari Kepala Kampung Waninggat Nanggo Distrik Semangga kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan sebidang tanah adat milik Laurentius Yana Mahuse dengan ukuran panjang 200 meter dan juga lebar 100 meter, luas 20.000 meter persegi. Dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara Haji Safarudin, sebelah timur Jalan Usaha Tani Dusun Yatom, sebelah selatan tanah milik Laurentius Yana Mahuse, dan sebelah barat tanah milik Laurentius Yana Mahuse. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh Laurentius Yana Mahuse selaku pihak pertama kepada Mugianto selaku pihak kedua. Barang siapa yang merasa keberatan tentang tanah tersebut dapat melapornya ke Kepala Kampung Waninggat Nanggo Distrik Semangga selama-lamanya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Kabar dan selanjutnya terkait dengan PLN, tentunya disampaikan kepada Anda pelanggan PLN mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Dan tentunya saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN juga bersama Badan Pusat Statistik untuk melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ya, pendengar, itulah beberapa pemberitahuan untuk Anda dan berikut akan kami hadirkan untuk Anda satu buah berita duka di pagi hari ini.

Pendeta Yohanes Taranteng yang ditujukan kepada Ikatan Keluarga Besar KI di Merauke, Ikatan Keluarga Besar Mandano di Merauke, Keluarga Besar GP Papua Klasis Merauke, Keluarga Besar GP Papua Klasis Okaba, Keluarga Besar GP Papua Klasis Kepala Bob, Keluarga Besar GP Papua Klasis Bovendigo, Keluarga Besar GP Papua Klasis Sorong, serta Keluarga Besar GP Papua Klasis Kaimana. Adapun isi berita duka, telah meninggal dunia istri, mama, oma, saudara terkasih almarhumah Olga Rita Mononege. Pada tanggal 4 Agustus 2026 kemarin, pukul 9 waktu Indonesia Barat di RSUD Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah saat ini telah tiba di Merauke dan sementara disemayamkan di rumah duka di Jalan KPG. Adapun ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat atau hari ini, tanggal 7 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di rumah duka Jalan KPG dan selanjutnya akan dimakamkan di TPU Tanah Miring. Demikian pemberitahuan pagi ini untuk Anda di Merauke pagi ini.

0: lihat saya punya batik Papua dulu nih. Keren toh?
1: Wih, keren sekali. Motifnya beda, ada nuansa Papua sekali.
0: Iyalah, ini kan buatan UMKM lokal yang ada di Merauke toh. Dorang bikin sendiri, bukan datangkan dari luar daerah.
1: Mantap, jadi kalau kita beli nih, kita bantu dorang juga toh.
0: Betul itu, kita dukung usaha lokal sekaligus juga kita jaga budaya Papua.
1: Saya mau beli juga biar tampil beda, tapi tetap cinta daerah.
0: Itu dia, batik Merauke itu kan bukan sekedar baju toh. Tapi di situ juga ada kita punya identitas daerah.
1: Ah, ayo sudah kawan, mulai sekarang kita pakai produk lokal saja.
0: Dukung UMKM lokal Merauke. Cintai produk sendiri, banggakan Papua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan yang cukup dan seimbang. Dengan gizi yang baik, mereka bisa belajar lebih fokus, tumbuh lebih optimal, dan meraih prestasi. Ini bukan sekedar makan. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa. Mari kita dukung program Makan Bergizi Gratis, karena dari tubuh yang sehat, lahir generasi hebat. Anak sehat, masa depan kuat.

0: saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Perindustrian memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri. Asosiasi Pelayaran Internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif kapal di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Komnas HAM mengusulkan pembentukan badan khusus untuk memperkuat pemulihan korban pelanggaran HAM berat secara sistematis dan berkelanjutan. Lembaga itu dinilai memastikan pemulihan korban memiliki dasar hukum yang kuat serta pelaksanaan yang lebih efektif di seluruh Indonesia. Informasi mancanegara, 8 asosiasi pelayaran internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif wajib bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Biaya tersebut dinilai dapat mengganggu kebebasan navigasi serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Indonesia menghadapi ujian berat untuk melawan tuan rumah Singapura pada Asian Hyundai Cup 2026. Laga pamungkas grup A akan berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura, di mana Indonesia wajib menang demi memastikan tiket lolos. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang senilai 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak pada penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Pekerjaan dilaksanakan sesuai.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
4: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5

0: Iya.
1: Sementara itu, salah satu tersangka, yaitu mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
2: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, dan negara tidak tutup, tapi saya menerima janji dan pihak uang. Itu saya salah. Oke, ya, kita jalan prosesnya. Kemudian di janji saya,
3: masalah buat baik. Kalau yang 800 juta, Pak?
4: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
1: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamto 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Zarot Tinaljana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
6: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing manufaktur Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
5: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors, layak dibiayai. Dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik, masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
6: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
7: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
6: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur bersama dengan pihak terkait diterjunkan langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Andi Kasana melaporkan.
8: Tim BPBD Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan karutlah kawasan Gunung Bromo. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, petugas menerapkan 2 strategi pemadaman, yakni menggunakan drone water spray dan truk tangki di bawah tebing, serta pemadaman manual di bagian atas. BPBD Jatim juga mengerahkan truk pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk mendukung suplai air.
9: Kita tahu masih ada 2 posisi api yang tersisa dan posisinya memang kalau di Rambu Omong ini agak terjal, sehingga teman-teman relawan ataupun tim pemadam darat tidak berani untuk melakukan pemadaman di lereng-lereng tersebut. Karena dengan adanya waterbombing ini, insya Allah proses pemadaman akan lebih mudah dan lebih cepat bisa diatasi.
8: Sebelumnya, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto turut memantau langsung kejadian karhutla kali ini. BNPB memberikan dukungan satu unit helikopter yang didatangkan dari Palangkaraya untuk membantu proses pemadaman api.
0: Sudah berusaha dipadamkan oleh Satgas Darat, tetapi karena letak medannya yang sulit, ya, bahkan yang terbakar ini yang susah dijangkau oleh manusia, sehingga langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca, tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan.
8: Data Pusdal BPBD Jatim mencatat luas area yang terbakar sementara mencapai sekitar 70 hektar, sedangkan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sebagaimana diketahui, karhutla pertama kali dilaporkan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore. BNBTS telah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo, termasuk akses dari Kabupaten Malang dan Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan. Ani Hasana melaporkan.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat menjelang puncak musim kemarau. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, langkah ini dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, BPBD telah melakukan berbagai intervensi kepada masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan.
12: Kami telah melakukan protap-protap atau respon-respon intervensi kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan-penyediaan tandon di semua titik yang terdampak bencana itu, yang terdampak kekeringan ini. Dan sambil menunggu status, nanti itu kita buat, nanti yang mengantar air kan ada unsur PDM, ada unsur kecamatan kelurahan. Dan tentu saya dalami kerjasama sambil menunggu status tanggap darurat untuk intervensi dan rencana operasi yang lebih masif lagi.
11: Adapun wilayah yang terdampak kekeringan di Makassar yakni Kecamatan Manggala, Tamalan Rea, Biringkanaya, Talo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku sangat terbantu dengan adanya tandon air yang disalurkan BPBD Makassar di wilayahnya. Dikatakan untuk di wilayahnya terdapat 3 kelurahan yang sangat terdampak, salah satunya Kelurahan Talo.
13: Ya, untuk antisipasi masalah kekeringan ini kan kita sudah lakukan beberapa bulan sebelumnya, kurang lebih 3 bulan sebelumnya ini kita sempat melakukan ini assessment, masih dibantu dari BPBD, kemudian dari PDAM terkait di mana-mana saja titik-titik lokasi yang paling berdampak terhadap kekeringan. Nah, untuk sementara yang paling berdampak itu kita sudah tangani sedikit demi sedikit juga, terutama misalnya bantuan dan tandon, kemudian dengan fasilitasi dengan beberapa jasa-jasa yang melakukan ini, yang memberikan bantuan sumur bor dan sebagainya.
11: Ia berharap setelah status tanggap bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusi, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
10: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Setelah bahan bakar minyak sempat langka, Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Septriyaningsih melaporkan selengkapnya.
14: sama-sama menghimbau bahwa distribusi maupun stok itu kami pastikan aman dan distribusi berjalan dengan lancar.
15: PT Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Bahkan untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina meningkatkan penyaluran rata-rata harian Pertalite di Pulau Belitung dari sekitar 240 kiloliter menjadi 270 hingga 200 kiloliter selama beberapa hari terakhir. Sales Brand Manager SBM PT Pertamina Patraniaga Belitung, Rafli Al-Haq mengatakan penyaluran BBM subsidi maupun non-subsidi terus dioptimalkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan meningkatnya konsumsi BBM subsidi.
14: Untuk Pulau Belitung sendiri, kita itu di sekitar 240 KL normalnya, namun di 4 hari kebelakang kita telah suplai di rata-rata sekitar 270 sampai 280 KL. Itu untuk Pulau Belitung. Dan untuk Beltim sendiri juga di seluruh SPBU permintaan telah sesuai dengan permintaan SPBU dan 100% realisasi. Namun memang terjadi peningkatan konsumsi Pertalite di waktu tertentu sehingga menimbulkan antrian. Namun kami himbau untuk tidak melakukan panic buying, tetap membeli BBM sesuai dengan keperuntukannya.
15: Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan bahwa Pemkab Beltim akan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pengendalian penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
16: Nah, itulah saya minta tadi dikaji, kalau bisa harga tidak boleh lebih dari 15%. Tidak boleh lebih dari 15%. Itulah harga. Dan dia wajib punya HO.
15: Terakhir, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik bayi maupun pembelian BBM secara berlebihan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sebanyak dua kelurahan di Kabupaten Bantul resmi mendapatkan penghargaan Desa Mandiri Budaya pada tahun 2026. Aji Permono menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul menyebut bahwa dua kelurahan di wilayahnya yakni Sriharjo dan Guosari resmi menyandang predikat Desa Mandiri Budaya pada tahun ini. Selain itu, sebanyak 12 kelurahan lainnya telah ditetapkan sebagai rintisan desa budaya tahun 2026. Kepala Kundo Kabudayaan Bantul Yanatun Yunadiana mengungkapkan, penetapan status desa mandiri budaya bukanlah proses yang instan. Sebuah desa atau kelurahan harus melalui tahapan yang panjang, mulai dari rintisan, pembinaan bertahap, integrasi 4 pilar, hingga evaluasi dan verifikasi yang ketat. Sementara untuk rintisan desa budaya, Yanatun menyebut bahwa prosesnya diawali dari usulan pemerintah kelurahan kepada bupati melalui Kundo Kabudayaan. Selanjutnya, kelurahan yang dicalonkan akan mendapatkan sosialisasi sebelum dilakukan verifikasi. Dengan ditetapkannya kedua predikat tersebut, pihaknya berharap agar para lurah segera menyusun rencana aksi pengembangan untuk satu tahun ke depan.
18: Kami berharap agar bapak semua segera menyusun rencana aksi satu tahun ke depan. Dua, melakukan pembangunan agar kami memutuskan budaya pusat. Tiga, memasukkan luasan budaya dalam aplikasi dan program negara lurah. Empat, menjadikan budaya sebagai daya tarik ekonomi masyarakat kita. Lima, menjaga dan melestarikan adat dan tradisi.
17: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengucapkan selamat kepada seluruh lurah yang menerima predikat tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan itu bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan amanah dalam menjaga dan melestarikan budaya di tingkat kelurahan.
19: Tantangan kita ke depan tidaklah ringan di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Kita harus mampu membuat budaya ini hidup bukan hanya di seremonial saja, tetapi harus betul-betul nyata diterapkan dalam segala lini kehidupan bermasyarakat. Mari kita jadikan status rintisan desa budaya dan desa mandiri budaya sebagai daya ungkit pembentukan karakter sekaligus sebagai motor penggerak ekonomi warga.
17: Lebih lanjut, penetapan predikat baru tersebut menjadi pendorong agar setiap kelurahan tidak hanya maju dari sektor infrastruktur, melainkan tetap kokoh dalam mempertahankan jati diri budaya masing-masing. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Penghulu yang selama ini bertugas melayani pernikahan diharapkan dapat berkontribusi menjaga ketahanan keluarga dan mencegah perceraian dengan menjadi konsultan keluarga. Tekulun Siregar melaporkan selengkapnya.
20: Selain memberikan layanan pernikahan, peran penghulu juga harus mampu berperan sebagai konsultan keluarga, yaitu menjadi penghulu yang memiliki diversifikasi peran yang sangat beragam. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamarudin Amin, di Pekanbaru Riau menyampaikan, dengan menjadi konsultan keluarga, maka penghulu bisa mencegah terjadinya perceraian. Kamarudin Amin mengatakan peran tersebut merupakan bagian dari fungsi kantor urusan agama sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran Kementerian Agama tidak hanya melayani orang yang beribadah, tetapi juga melayani masyarakat secara utuh termasuk keuangan dan sosial serta lainnya.
21: Oleh karena itu penghulu-penghulu kita, penghulu-penghulu yang dikawal itu harus menjadi penghulu-penghulu yang memiliki diversifikasi peran yang sangat beragam, menjadi konsultan keluarga. Jadi berapa orang bercerai di satu tempat itu tanggung jawabnya Kementerian Agama itu. Jadi tugas kita tidak hanya mengajari mereka beribadah, tapi bagaimana mereka agar tidak bercerai, bagaimana agar ketahanan keluarga bisa kita jaga, bagaimana agar keluarga kita ini, orang tua atau bapak ibu yang memiliki putra putri ini, itu bisa menjadi orang tua yang baik, yang mendidik anaknya menjadi putra putri yang bermutu, yang berkualitas.
20: Sementara Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Haji Muhammad Fahri mengatakan, para penghulu di Riau memiliki kompetensi dan kapasitas menjadi konsultan keluarga.
22: Hiblah dan problem-problem yang lain termasuk soal warisan itu juga menjadi hal yang dikuasai penghulu.
20: Penghulu di Riau saat ini sebanyak 383 orang, menjadi ujung tombak dalam pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Dari Pekanbaru Riau, Tengku Lem Siregar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

Ya pertanyaan persatu RRI Proke berikut ini ada dalam segmen Halo RRI. Dalam segmen Halo RRI bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk dialog di pagi hari ini juga di pukul

0: itu anak-anak ada main itu. Aduh, saya jadi ingat lagi sama atlet voli yang dari Papua itu. Dia hebat sekali.
1: Iya, betul. Dong buat prestasi bikin kita bangga sekali. Dari kampung bisa sampai nasional, bahkan internasional.
0: Itu dia. Jadi saya bilang sama anak-anak yang sekarang ini, kamu orang jangan malas. Latihan itu harus rajin. Siapa tahu besok-besok bisa jadi atlet juga.
1: Benar sekali, Mama. Kita harus dukung dorang, kasih semangat, bukan cuma marah-marah saja.
0: Iya, mulai dari hal-hal kecil ya. Kasih dong bola, kasih waktu latihan, dan ajar dorang juga harus disiplin waktu.
1: Betul, karena dari Papua, kita juga bisa bersinar, tidak kalah dengan daerah lain.
0: Betul sekali, anak Papua itu kuat, gesit, dan juga dong berbakat.
1: Jadi, kita harus bangga dan terus dukung anak-anak punya prestasi.
0: Mari dukung generasi muda Papua untuk terus berprestasi dari lapangan kecil menuju dunia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
2: Anda masih mendengarkan

0: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.
1: Baru saja Anda

tanggal 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Proklamasi kemerdekaan telah dibacakan. Soekarno, sang proklamator, dengan lantang menyuarakan kehendak bangsa untuk merdeka. Kata-kata beliau bukan hanya sekedar kalimat saja, tapi api semangat yang membakar jutaan hati masyarakat. Mari kita ingat kembali semangat itu. Semangat untuk berdikari, semangat untuk menjadi bangsa yang berdaulat.

0: Baik pendengar Persatu RRI Merauke dimanapun Anda berada. Di saat ini akan kami hadirkan untuk Anda Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat dalam rangka Pekan ASI Sedunia, menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan. Dan turut hadir narasumber kita, Dr. Meike Mardelis Ranggebuah, SPA, selaku spesialis anak RSUD Merauke, beserta juga turut hadir Ibu Alia Zainuddin SKM, PJ Gizi Dinkes PPKB Provinsi Papua Selatan. Anda juga akan ditemani oleh presenter kami di pagi hari ini dalam Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat bersama Deci Sambe. Untuk itu selama mengikuti Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat di pagi hari ini.
1: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Persatu RR. Saatnya Anda dengar dan bicara di Persatu RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun.

Anda berada, kita berjumpa kembali dalam dialog interaktif Papua Selatan Sehat untuk hari ini di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga sangat penting, yaitu menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan dalam rangka Pekan ASI Sedunia yang setiap tahun diperingati dari tanggal 1 sampai 7 Agustus

0: Pemda Provinsi Papua Selatan. Selamat pagi, selamat datang, apa kabar?
1: Selamat pagi Kak Deci, alhamdulillah pagi ini sehat ya. Begitu pula ya diharapkan Kak Deci dan pemirsa dan pendengar RRI.
0: Betul sekali, dan kita berharap bahwa semua pendengar dan juga pemirsa RRI yang saat ini juga bisa menyaksikan di live kami pagi hari ini ya, Anda yang berada di wilayah Provinsi Kabupaten Mapi, Asmat, Bovendigul, dan juga tentunya Merauke dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa langsung berinteraksi bersama kami, karena nanti kami juga akan memberikan kesempatan buat Anda untuk bergabung di SMS WhatsApp kami 0852 75112433, sekali lagi 0852 75112433, ataupun juga Anda bisa langsung komentar di live YouTube pada siaran dialog interaktif ini berlangsung. Baik, kita akan awali untuk dialog pagi hari ini ke dokter dulu nih ya.
2: Baik.
0: Terkait dengan topik kita hari ini ya. Oke, saya punya satu pertanyaan ini. Mengapa ASI itu disebut sebagai makanan terbaik untuk awal kehidupan bayi? Dan tentunya keunggulannya nih ya dibandingkan dengan susu formula ya, keunggulan istimewa dari ASI ini sendiri. Silahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi pemirsa dan pendengar setia RRI sekalian, jadi setiap mamalia itu menghasilkan susu ya, susu yang sesuai dengan spesiesnya ya, termasuk juga manusia. Manusia ini menghasilkan, ibu menghasilkan ASI yang spesifik untuk bayi yang dikandungnya. Jadi, mengapa ASI merupakan suatu cairan yang sangat penting bagi bayi? Karena memang didesain khusus hanya untuk bayi itu, dari ibunya sendiri ya. Jadi begitu banyak manfaat ASI bagi bayi, sebagai yang saya sebutkan tadi, makanan spesifik untuk bayi, kemudian merupakan suatu makanan yang komplit. Kemudian ASI itu memberikan suhu yang selalu tepat bagi bayi, karena dia suhunya selalu hangat, karena selalu berasal dari payudara ibu langsung. Kemudian makanan atau ASI tersebut mudah dicerna dan diserap oleh bayi. Kemudian ASI juga dapat membantu mencegah infeksi, terutama pada bayi baru lahir yang rentan untuk terkena infeksi, terutama infeksi saluran cerna. Kemudian juga ASI memberikan promosi kedekatan antara ibu dengan bayi, merupakan melalui misalnya menyusui langsung, sehingga ada bonding antara ibu dengan bayi, sehingga tumbuh kembang bayi itu menjadi lebih baik ya. Jadi kalau kita lihat secara spesifik, mengapa bayi itu termasuk merupakan makanan yang komplit dan spesifik, karena ASI ini dari hari ke hari usia bayi itu dia akan berubah sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi ASI itu merupakan suatu komponen yang statis ya, cairan yang tidak statis, dia aktif dan akan berubah sesuai dengan kebutuhan bayi. Misalnya ASI itu ada 3 komponen penting atau 3 tahapan penting terjadinya ASI. Yang pertama itu adalah kolostrumnya Mbak Desi ya. Jadi kolostrum itu dihasilkan oleh payudara ibu di usia hari pertama bayi lahir sampai kira-kira 5 hari. Nah, mengapa kolostrum ini sangat penting ya? Jadi cairan kuning yang keluar dari payudara ibu pertama kali itulah kolostrum. Memang masih sangat pekat, jadi volumenya masih sedikit, karena dia mengandung lebih banyak protein, lebih banyak leukosit atau sel darah putih, kemudian mengandung lebih banyak zat kekebalan aktif dari ibu, sehingga itu membantu untuk melindungi bayi dari infeksi. Kemudian kolostrum juga mematangkan saluran cerna bayi, sehingga bakteri-bakteri baik di usus itu dapat berkembang dengan baik ya. Sebagaimana kita tahu bakteri baik itu diperlukan untuk kesehatan saluran cerna bayi. Okay. Jadi kalau misalnya saluran cerna bayinya lebih banyak bakteri patogen atau penyebab penyakit, maka saluran cerna bayi itu akan mudah mengalami gangguan ya. Kemudian ASI selanjutnya itu adalah ASI transisi, di mana itu dia keluar pada usia bayi 5 sampai 14 hari, di mana memang imunoglobulin atau zat kekebalan aktifnya sudah mulai menurun dengan proteinnya, tetapi produksi gulanya meningkat. Produksi gula meningkat, produksi lemak meningkat sesuai dengan kebutuhan bayi untuk bisa bertumbuh lebih besar. Dan yang terakhir adalah mature milk atau ASI matur atau ASI matang, di mana dia terbentuk di usia 14 hari sampai seterusnya bertahan stabil sampai usia 6 bulan. Nah, pada ASI matur inilah terdapat banyak kandungan seperti laktosa atau gula untuk perkembangan bayi, pertumbuhan bayi, kemudian mengandung banyak lemak ya, kemudian

0: mengandung banyak asam amino atau protein, kemudian ada DHA dan juga human milk oligosakarida untuk membantu mikrobiota usus yang baik bertumbuh dengan pesat pada usus bayi, sehingga membantu pertumbuhan dan tumbuh kembang bayi. Nah, meskipun saat ini teknologi sudah maju ya, berbagai produsen susu mencoba untuk membuat susu yang sama dengan ASI, tetapi tidak akan pernah bisa menyamai ASI ya. Karena meskipun jumlahnya bisa sama, tetapi mungkin saja kualitasnya bisa berbeda ya, begitu.
1: Menarik sekali ya. Dan ini juga sudah mencakup dengan kandungan vitamin yang terdapat dalam ASI ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter sendiri. Dan yang menariknya adalah ASI ini juga menyesuaikan dengan perkembangan bayinya ya, mulai dari nol kehidupan sampai bulan-bulan di mana dia diberikan ASI, seperti itu ya.
0: Baik.
1: Dan terkait dengan standarisasi pemberian ASI eksklusif ya, mulai dari usia berapa sampai usia berapa nih ya, yang masuk kategori memang sangat baik untuk kebutuhan si bayinya sendiri.
0: Jadi untuk pemberian ASI eksklusif dari sejak bayi lahir sampai usia 6 bulan, itulah fase ASI eksklusif. Setelah itu bisa dilanjutkan sampai usia 2 tahun, di mana di atas 6 bulan kita sudah bisa memberikan makanan pendamping ASI ya, sambil kita memberikan juga tetap ASI sampai bisa usia 2 tahun ya.
1: Oke, itu standarisasi pemberian ASI eksklusif ya. Di samping juga nanti tentunya ada makanan tambahan ya. Atau juga kita ingin tahu nih antara pemberian ASI eksklusif dengan MPASI sendiri ini seperti apa nih dok, jaraknya ataupun juga yang idealnya nih waktunya nih.
0: Jadi untuk seperti yang saya katakan tadi ya, jadi ASI eksklusif itu dimulai dari sejak bayi lahir sampai usia 6 bulan. Setelah bayi usia 6 bulan, kita sudah bisa mengetahui tanda-tanda bayi siap untuk menerima makan. Misalnya bayi kepalanya sudah bisa tegak, kemudian sudah ada keinginan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut ya, ada kesiapan tanda bayi menerima MPASI, maka kita bisa memberikan MPASI misalnya bubur saring ya, yang ditingkatkan jumlahnya bertahap sampai misalnya 125 mili. Tetapi memang pada bayi-bayi di bawah 6 bulan 100% kebutuhannya itu adalah ASI. Setelah 6 bulan sampai usia 9 bulan kebutuhan ASI itu mencakup 70% dari kebutuhan bayi. 30%-nya adalah MPASI. Ya, jadi setelah usia 9 bulan sampai usia 12 bulan, maka disitulah MPASI dan ASI sudah bisa 50-50%. Jadi MPASI 50% untuk kebutuhan bayi, 50%-nya bisa ASI. Di atas usia 1 tahun sampai 2 tahun, maka kebutuhan MPASI mendominasi 70%, 30% tetap diberikan ASI. Jadi tetap ASI berlanjut dari usia dari bayi lahir sampai 2 tahun juga tetap diperlukan oleh bayi.
1: Oke, baik. Ini edukasi yang sangat penting bagi si ibu dan keluarga gitu ya, yang juga harus mendukung ya. Ya, kemudian juga apa nih dok yang harus dipahami oleh seorang ibu ya ketika mulai mengandung nih ya, dan juga pada saat melahirkan si bayi atau anaknya ini sendiri, sehingga pengetahuan itu sangat baik untuk nanti pemberian ASI-nya sendiri nih.
0: Jadi yang mesti diketahui oleh ibu adalah bahwa ASI itu merupakan makanan yang sangat penting bagi bayi. Jadi jangan berpikir bahwa oh ada susu formula yang bisa kita berikan sebagai pengganti ASI. Jadi sebelum ibu melahirkan itu sudah harus banyak diberikan edukasi tentang pentingnya ASI. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana dukungan emosional dari keluarga terdekat, misalnya suami toh, kemudian atau misalnya orang tua dan bahkan mertua ya. Jadi sehingga proses menyusui ibu itu bisa berlangsung dengan baik. Jadi pentingnya edukasi bagi ibu hamil untuk bisa siap memberikan ASI kepada bayinya ya. Jadi ibu hamil dari masa masa hamilnya sudah bisa menerima makanan yang terbaik ya, untuk persiapan memberikan ASI nanti yang juga baik bagi bayinya, dan juga persiapan mental ya, mental untuk menyusui bayi. Begitu saya kira.
1: Oke, baik. Itu tentunya edukasi ya yang harus diketahui oleh si ibu dan juga keluarga untuk mendampingi terus ya, dan dukungan atau support pada saat ibunya hamil ataupun juga pada saat melahirkan. Baik. Dan tentunya dari pengalaman dokter nih ya, ketika menjalankan tugas sehari-hari sebagai dokter spesialis anak di RSUD Merauke. Nah, dampak yang mungkin saja bisa diderita oleh si bayi atau si anak ini ya, ketika ya, ini berkaitan dengan permasalahan kesehatan ya dok ya, ketika bayi tersebut tidak mendapatkan aksi eksklusif yang tentunya maksimal, tentunya ini juga berdampak terhadap beberapa penyakit nah, yang kita juga ingin ketahui langsung dari dokter nih. Seperti apa nih?
0: Ya, baik. Jadi pada bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif ya, rentan sekali untuk mendapatkan infeksi ya. Karena kita tahu bahwa ASI itu kan mengandung zat-zat kekebalan tubuh. Yang terbanyak adalah secretory IgA yang langsung dihasilkan oleh kelenjar payudara ibu. Di mana zat kekebalan ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dari lapisan usus bayi yang masih sangat rapuh dan tidak stabil ya. Jadi pada saat bayi lahir itu lapisan ususnya itu memang masih tidak intak ya, jadi agak longgar. Jadi fungsinya ASI itu adalah melindungi usus bayi agar tidak mudah dimasuki oleh patogen atau bakteri penyebab penyakit. Jadi ketika bayi tidak diberikan ASI eksklusif, maka dinding ususnya akan rentan untuk menerima bakteri patogen, misalnya dari praktik pemberian susu formula yang tidak higienis ya. Jadi misalnya ibu stop ASI nih, bayinya belum cukup 6 bulan, jadi dia berikan susu formula, tapi mungkin saja praktik pemberian susu formulanya itu tidak higienis sehingga ada bakteri lain ya yang masuk melalui susu formula yang dibuat oleh keluarga, masuk ke dalam saluran cerna bayi sehingga mengakibatkan bayi bisa menderita diare misalnya ya, atau mungkin ada komponen susu formula yang tidak cocok pada bayi bisa menyebabkan bayi alergi. Jadi bayi bisa konstipasi atau tidak BAB atau bahkan alergi atau bahkan berat badannya tidak naik. Jadi ini sangat yang menjadi concern kita bahwa pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk menjaga kesehatan saluran cerna bayi ya, begitu kira-kira.
1: Baik, ini dampak yang bisa dialami oleh seorang anak atau si bayi ketika tidak mendapatkan ASI eksklusif. Jadi bagaimana nih dok, ketika ibunya itu dalam keadaan atau kondisi yang tidak sehat, apakah kemungkinan juga bisa berpengaruh terhadap kualitas daripada ASI-nya itu sendiri atau seperti apa nih dok?
0: Jadi untuk kondisi ibu di mana ada beberapa kondisi yang memang tidak bisa menyusui ya, misalnya ibu dengan HIV/AIDS, itu kita sarankan memang tidak menyusui ya. Misalnya ibu yang belum mendapatkan pengobatan yang baik ya atas penyakitnya, jadi kita sarankan untuk memakai susu formula saja ya. Tetapi untuk ibu-ibu yang memang misalnya ibu setelah postpartum habis melahirkan rawat ICU misalnya, atau ibu yang mungkin dalam keadaan lemah belum bisa menyusui langsung bayinya, tetap bisa memberikan ASI dengan cara dipompa atau diperah ya. Jadi pada bayi-bayi, entah itu ibunya yang sakit atau memang bayinya yang sakit ya, tetap bisa dilakukan pompa ASI atau perah ASI. Jadi tidak ada alasan kecuali untuk memang alasan penyakit ibu yang memang tidak bisa diberikan ASI secara langsung. Tetapi untuk kondisi ibu yang sedang sakit tetapi masih bisa produksi ASI ya, tetap kita bisa berikan ASI melalui pompa ASI ya. Jadi tetap bisa terjamin bayi menerima utamanya kolostrum ASI pertama. Jadi pada bayi-bayi misalnya bayi prematur yang dirawat di NICU atau ICU bayi, ibunya bisa memberikan ASI melalui pompa ASI dan diberikan mungkin setetes demi setetes pun itu sangat berharga bagi bayinya. Jadi tetap masih bisa memberikan ASI dengan cara dipompa ASI-nya ya.
1: Oke. Jadi dengan kata lain bahwa bayi ini masih akan tetap mendapatkan ASI yang berkualitas atau yang terbaik ya dari seorang ibu ya, dengan kondisi kesehatan ibu dalam hal beberapa penyakit yang memang mungkin tidak bisa ditoleransi ya, ini baru dokter mungkin bisa mencari cara lain ya, seperti itu ya. Tetapi ketika masih bisa untuk pemberian ASI, kenapa tidak seperti itu ya?
0: Iya. Oke,
1: baik. Dok, ini terkait dengan pemberian ASI ya kepada si bayinya sendiri, apakah ada mungkin semacam kayak tekniknya sendiri yang harus dipahami oleh seorang ibu ya kepada si bayinya sehingga nanti ASI yang sangat baik itu juga bisa diperoleh nih, mulai mungkin dari bayi lahir ya sampai mungkin bayi di usia-usia lanjut nih.
0: Ya, jadi untuk pemberian taktik pemberian ASI yang terbaik ya dalam istilah kita adalah direct breastfeeding ya. Bagaimana kita menyusui dengan baik itu adalah tergantung dua komponen. Yang pertama adalah posisi dan perlekatan atau latch on. Jadi untuk posisi itu teknik posisi menempatkan bayi di gendongan ibu merupakan suatu teknik yang harus memang diperhatikan ya. Jadi pada saat bayi disusui ya, itu kepala bayi itu diletakkan di lengan siku ibu, kemudian tulang punggung bayi ditopang oleh lengan ibu dan tangan ibu menahan bokong bayi. Kemudian muka bayi dihadapkan menghadap payudara ibu, perut ibu dan bayi itu saling menempel sehingga nantinya itu telinga dan lengan bayi yang bebas itu nanti akan membentuk satu garis lurus ya. Kemudian teknik yang kedua adalah kita melihat tentang latch on atau posisi perlekatan, di mana kita ada namanya tanda-tanda yang harus kita temukan pada latch on yang baik, yaitu kita bisa singkat dengan calm. Jadi C-nya, C-nya itu adalah chin, di mana dagu bayi itu menempel pada payudara ibu. Kemudian A-nya itu adalah areola atau puting payudara ibu yang hitam itu masuk sebagian besar pada mulut bayi, terutama pada bagian bawah ya. Kemudian untuk L-nya yaitu lips, di mana bibir bayi itu bibir atas terlipat ke atas, bibir bawah terlipat ke bawah sehingga bayi tidak terkesan mencucu, tetapi mulut bayi itu terbuka lebar ya. Jadi M adalah mulut bayinya terbuka lebar sehingga pada saat bayi menete atau menyusu itu ibu tidak merasa sakit. Dan yang terpenting juga adalah bayi itu tidak berdecak pada saat menyusu, tetapi kita dengar adalah suara menelan. Jadi itu adalah posisi yang diperlukan untuk mendapatkan perlekatan yang baik agar ASI keluar sempurna. Jadi kalau ASI tidak keluar sempurna, itu bisa saja terjadi peradangan pada payudara ibu, kemudian berat badan bayi tidak bertambah dengan baik karena kurang ASI ya. Jadi perlekatan sangat penting. Jadi kita bisa mulai perlekatan itu dari mulai kita belajar menyusu ya, sampai seterusnya itu tetap butuh perlekatan yang baik agar ASI keluar dengan sempurna. Begitu
1: Mbak Desi. Baik, selain teknik yang sudah kita ketahui bersama ya, yang detail sudah disampaikan oleh dokter, apakah untuk ini juga berpengaruh dengan waktu pemberian ASI? Ataukah kalau untuk waktu pemberian ASI itu kapan pun bayi membutuhkan yang diberikan?
0: Iya, jadi untuk pemberian ASI kita sering menganut ASI on demand. Jadi kapanpun bayi membutuhkan ASI kita berikan. Tetapi paling lambat itu kita bisa berikan 2-3 jam untuk menyusui. Jadi jangan tunggu, biasa kan ibu-ibu, oh bayi saya tidur dok, saya takut membangunkan. Oh tidak, tetap kita harus bangunkan bayi untuk memberikan ASI atau untuk menyusu ya. Jadi paling lambat 2-3 jam ASI sudah harus diberikan ya. Begitu.
1: Oke, okay. Wah luar biasa nih ya. Nanti juga kita akan ngobrol lagi dengan dokter ya dalam dialog kita pagi hari ini terkait dengan beberapa hal-hal yang biasanya juga menjadi kayak semacam pemahaman sendiri di masyarakat gitu ya. Entah itu mitos ataupun tidak, nanti kita akan cek juga sama dokter ya.
0: Baik.
1: Salah satunya ini terkait dengan permasalahan tekstur atau cairan dari ASI sendiri ya. Apakah ketika teksturnya itu encer dikategorikan tidak sehat atau gimana? Nanti kita juga akan bahas ya dokter.
0: Baik.
1: Dan juga hal-hal lainnya lagi. Oke, kita ke Ibu Alia sebagai PJ Gizi PPKB di Dinkes Provinsi Papua Selatan.
0: Oke.
1: Dari apa yang sudah dijabarkan sama Dr. Mika ya, tentunya kita juga ingin ketahui terkait dengan program yang sangat mendukung untuk ASI eksklusif itu diberikan kepada si bayi. Dan juga kita ingin tahu kondisi ibu dan bayi yang ada di wilayah Papua Selatan ini ya, baik kita dari Merauke, Kabupaten Mapi Asmat, Mungkin Ibu ya, dan juga terkait dengan pemberian ASI eksklusif ini apakah sudah berjalan yang maksimal. Silahkan ya.
2: Baik, terima kasih Kak Deci dan saya sapa pemirsa ya, dan pendengar RRI dimanapun berada ya. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan itu sudah melakukan upaya untuk pemberian ASI eksklusif ini berjalan dengan baik di Papua Selatan. Yang pertama itu di provinsi sendiri sudah melakukan namanya pelatihan bagi pelatih terkait konseling menyusui ini. Itu kami sudah melakukan pelatihan ini sejak tahun 2023 dan tahun 2005 ya, di mana teman-teman yang dilatih ini menjadi konselor ASI di tempat kedudukan masing-masing. Ada yang dari Kabupaten Asmat, MAPI, kemudian Kabupaten Merauke tentu saja, dan Kabupaten Movendigul. Sasaran kita itu, KDC itu lumayan banyak ya. Untuk balita itu sendiri, kita di Papua Selatan tuh ada 54.000 sekian balita yang harus diberikan pelayanan. Nah, kemudian ya terkait ASI eksklusif ini ya, memang kita belum optimal ya dalam pemberiannya. Dilihat dari angka pemberian ini masih di sekitaran belasan persen ya.
1: Oke.
2: Karena ini memang banyak ya kendala yang terjadi di lapangan dari teman-teman yang berada di 4 kabupaten ini. Terkait juga ya, ASI eksklusif itu kan merupakan salah satu intervensi di mana indikator intervensinya ini ada 11 ya untuk pencegahan stunting. Salah satunya itu ASI.
1: Okay. Nah,
2: bisa dikatakan ASI eksklusif ini itu yang paling mudah dilakukan ya. Karena kan diproduksi oleh tubuh ibu kan. Tubuh ibu yang produksi, kemudian ASI itu kan mengalir dari hisapan ya dok ya, bukan dari kayak harus ini harus itu ya. Semakin sering dihisap maka ASI ibu itu akan mengalir. Kemudian kita di Papua Selatan itu sudah ada ya peraturan gubernur terkait penurunan stunting. Itu di dalamnya itu tercakup sasaran yang namanya intervensi spesifik ya, ada intervensi spesifik dan sensitif. Kalau spesifik itu memang kami di Dinas Kesehatan. Di mana di intervensi spesifik ini ya diatur di dalam peraturan gubernur ini Kak Desi, itu peraturannya nomor 99 tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi ya, yang mencakup tahun 2023 sampai dengan 2028, di mana ibu nifas dan ibu menyusui harus diperhatikan, termasuk anak usia 0 sampai 59 bulan. Nah, sebenarnya ya undang-undang kesehatan juga itu sudah mengatur tentang ASI eksklusif ini, di mana ada juga peraturan pemerintah nomor 33 ya tahun 2012 itu diatur bagaimana hak dan kewajiban ya, hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif. Seperti dokter tadi bilang, ASI eksklusif itu diberikan sejak bayi lahir ya, tanpa tambahan makanan atau minuman apapun. Kemudian di peraturan ini juga diatur inisiasi menyusui dini ya, di mana setiap tenaga kesehatan yang membantu persalinan itu wajib sebenarnya melaksanakan IMD ya, segera setelah bayi lahir. Kemudian di peraturan ini juga diatur peran tempat kerja ya.
1: Oke, saya juga mau tanya nanti.
2: Iya, karena tempat kerja itu yes, dalam peraturan ini diharapkan tuh ada ruang laktasi. Ya, apalagi kayak pelayanan-pelayanan publik di mana ada masyarakat yang tentu saja bisa ada ibu menyusui di dalamnya yang lagi antri. Jadi, bisa menyusui di tempat aman dan nyaman, ya. Di sini juga diatur di mana di sini aturan ada ruang laktasi itu harus misalnya dia tertutup ya, bisa dikunci, dia nyaman, sehingga dimanapun, kapanpun ibu-ibu ini bisa menyusui. Mungkin begitu.
1: Oke, baik. Ini terkait dengan beberapa program atau agenda yang dimiliki oleh Dinkes BPKB sendiri sesuai dengan tupoksi ibu juga ya. Dan juga berdasarkan regulasi ternyata juga semua sudah diatur ya. Dan ini juga menjadi sebuah dorongan dari pemerintah mulai dari pusat ya untuk memberantas atau menekan ya angka stunting juga ya di seluruh tanah air. Dan tentunya ASI eksklusif ini merupakan salah satu hal yang juga sangat penting ya dalam hal untuk penurunan angka stunting itu sendiri. Oke, okay. Dan juga pastinya sangat berkolerasi ya. Oke, okay. Nah untuk mendukung semua program Dinkes BPKB ya untuk kita yang ada di Provinsi Papua Selatan sehingga di Kabupaten 4 cakupan Kabupaten Merauke, Bapendigo, kemudian Mapi dan Asmat ini berjalan dengan lancar, tentunya juga dibutuhkan ya beberapa fasilitas pendukung ya, diantaranya mulai dari mungkin petugas di pusat pelayanan kesehatan, entah puskesmas atau kader posyandu, apakah ini juga sudah cukup untuk kita yang ada di wilayah Papua Selatan sendiri, kemudian juga mungkin terkait dengan pemberian vitamin, obat-obatan kepada ibu hamil, dan juga mungkin transportasi yang sangat mendukung untuk diperlukan ya, sesuai dengan kondisi geografis kita yang ada di wilayah Papua Selatan ini sendiri seperti apa nih? Silakan Ibu.
2: Baik, untuk 4 kabupaten ya kita di Papua Selatan itu di setiap puskesmas ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu teman-teman dari KIA ya, teman-teman bidan itu ada namanya AMC, AMC 6 kali ya, dimana itu selama kehamilan itu kunjungan kehamilan ya, pemeriksaan kehamilan. Untuk mendukung ASI eksklusif ini biasanya teman-teman sudah memberikan edukasi di kunjungan yang keempat atau kelima. Dan ini semua tersedia di setiap puskesmas, ya. Dan kemudian di puskesmas juga ada teman-teman tenaga gizi, di mana di 4 kabupaten di MAPI khususnya juga sudah melakukan pelatihan terintegrasi kepada teman-teman tenaga kesehatan untuk menjadi konselor ASI. Itu di setiap puskesmas sudah ada yang dilatih. Kemudian di Bovendigul juga sudah ada layanan wajib ANC 6 kali ini dan juga konselor ASI di setiap puskesmas itu sudah ada yang tenaga terlatih yang terakreditasi. Kalau di Asmat memang sampai saat ini teman-teman bisa menjadi konselor ASI, namun memang belum ada pelatihan terakreditasi di sana. Tapi dari Dinkes PPKB di tahun 2023 itu kami sempat melakukan kegiatan orientasi PMBA, pemberian makan pada bayi dan anak, di mana pada kegiatan itu juga sudah ada pembekalan terkait edukasi konseling menyusui. Jadi pada umumnya sebenarnya teman-teman semua di puskesmas 4 kabupaten itu bisa melakukan konseling ASI di kedudukan masing-masing di puskesmasnya. Begitu juga di posyandu, ketika misalnya ibu-ibu hamil ini mau melakukan pemeriksaan kehamilan, nah maka di trimester akhir itu akan dilakukan edukasi yang lebih insentif terkait persiapan menyusui ini, Kak Desi. Lalu untuk edukasi-edukasi lainnya tuh sudah ada semua di puskesmas ya, bisa didapatkan. Jadi ketika ada pendengar ya RRI yang membutuhkan konseling ASI ya, bisa datang ke posyandu ataupun ke puskesmas-puskesmas terdekat.
1: Oke, baik. Dan tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Alia sendiri ini berkaitan dengan pemahaman yang baik ya antara si ibu dan juga keluarga terkait dengan pemberian ASI eksklusif ini ya, dan pasti juga ini berkaitan dengan peningkatan kompetensi kader posyandu ya, yang mana juga pasti sudah mendapatkan waktu tertentu untuk mereka juga memperoleh pelatihan-pelatihan ya, sehingga pemahaman ilmu pengetahuan itu juga sangat berpengaruh ya untuk nanti ada dalam program-program ya di masing-masing pelayanan 4 kabupaten seperti itu ya Ibu Alia. Oke, baik. Dan tentunya seperti yang tadi kita juga sudah sampaikan bahwa pemberian ASI eksklusif ini sangat mendukung ya untuk program pemerintah untuk menekan angka stunting. Nah, kita juga ingin ketahui nih ya, khusus untuk permasalahan tersebut nih ya, apakah di 4 kabupaten kita yang ada di wilayah Papua Selatan ini sendiri ya untuk permasalahan angka stuntingnya dengan juga gencarnya dari program Dinkes untuk pemberian ASI eksklusif ya, apakah ini sangat berpengaruh juga sehingga menurunkan angka daripada permasalahan stunting ini sendiri atau seperti apanya kondisinya sekarang?
2: Ya, ASI ya eksklusif itu memang intervensi gizi yang paling murah ya dan paling berdampak besar sejak awal kehidupan, sehingga ketika intervensi gizi yang paling murah ini ya ASI eksklusif ini bisa optimal dilakukan di masyarakat, tentu saja jangka panjangnya itu sangat baik dalam penurunan angka stunting. Ringkasnya, ketika bayi ini ASI maka dia akan sehat ya. Ketika dia sehat maka bayi-bayi ini akan bebas stunting gitu ya. Jadi kontribusinya itu sangat signifikan ya terhadap kecerdasan, pertumbuhan optimal, itu menjadi fondasi penurunan stunting di Papua Selatan. Karena kita lihat ya manfaat ASI itu seperti tadi sudah dijabarkan dokter ya, sangat luar biasa untuk bayi. Dan ASI eksklusif ini bukan saja untuk bayi Kak Deci, ada manfaat untuk ibu juga ya. Manfaat untuk ibu itu juga besar ya pengaruhnya. Misalnya itu bisa mempercepat pemulihan pasca melahirkan, terus menurunkan risiko kayak kanker payudara atau kanker ovarium, terus salah satunya juga bisa menjadi yang menjarangkan kehamilan berikutnya. Nah, biasa disebut KB alami. Kemudian bagi keluarga dengan memberikan ASI eksklusif itu juga keluarga bisa menghemat. Kan kalau ibu-ibu pasti senang hemat ya. Ya, menghemat biaya. Pertama kita tidak perlu beli ASI apa susu formula. Terus kalau kita memberikan ASI eksklusif itu praktis kan, tidak perlu seduh, tidak perlu cuci dot ya. Dan kita tidak bergantung kepada susu formula, di mana susu formula itu banyak sekali risikonya seperti tadi dokter katakan, bisa saja diare kalau tidak cocok, bisa saja konstipasi. Kemudian kalau misalnya anak ini susah ya, harus dengan merek susu tertentu, misalnya dia habis, tidak ada di toko-toko, kan agak akan kesulitan. Jadi memang ASI itu adalah makanan terbaik ya, yang sudah diciptakan Tuhan ya. Kalau saya bilang cairan mukjizat ya, sehingga sayang sekali ya kalau para ibu, para ayah, keluarga tidak mendukung pemberian ASI eksklusif ini.
1: Oke, ya secara manfaatnya sangat kaya sekali dan juga sebenarnya ekonomis ya.
2: Iya, ekonomis, praktis.
1: Oke, baik dok dan juga Ibu Alia, kita juga nanti ingin ketahui ini ya untuk angka stuntingnya sendiri di wilayah Provinsi Papua Selatan ini sudah berapa persen, apakah dari tahun ke tahun sudah menurun. Ini juga sejalan dengan gencarnya program ASI eksklusif, nanti kita juga akan membahas itu ya Ibu Alia dan juga dokter. Dan ternyata ini sudah sangat banyak sekali ya interaksi dari pendengar kita untuk pagi hari ini yang tentunya mengikuti jalannya dialog dengan baik ya. Dan yang pasti kita juga akan memberikan waktu kepada semua pendengar dan juga pemirsa kita untuk pagi hari ini. Baik, kita akan awali untuk pertanyaan yang pertama nih ya, dari Ibu Heni di Bloret untuk Dokter Mike. Ya, untuk ASI hingga 2 tahun itu berpengaruh pada apa dok? Misalnya dengan anak yang hanya ASI 1 tahun, apakah ada perbedaan yang besar ketika anak tersebut besar nanti? Oke, mungkin pertanyaan pertama dulu Pak ya.
0: Oke, baik. Silakan. Terima kasih untuk Ibu Heni ya. Ya, jadi sebenarnya memang ASI seperti yang saya katakan tadi ya, ASI itu penting 100% memenuhi kebutuhan bayi 0 sampai 6 bulan. Di atas 6 bulan ada beberapa mikronutrien yang ASI belum tidak mampu lagi untuk memenuhinya. Salah satunya adalah zat besi. Tetapi ASI tetap diberikan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, zat besi setelah usia 6 bulan, di mana kita memperolehnya? Dari MPASI. Jadi, untuk anak-anak yang di atas 6 bulan, MPASI yang kita berikan itu harus mengandung zat besi tinggi, tinggi protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi, selain kita berikan ASI, kita tetap memberikan MPASI yang berkualitas, tinggi zat besi, tinggi protein hewani, mengandung kalori, karbohidrat, dan juga lemak yang cukup untuk bayi. Nah, apakah ada perbedaan untuk anak yang disusui sampai 1 tahun dan anak yang disusui sampai 2 tahun? Sebenarnya, jika anak tersebut tumbuh dengan optimal, berat badannya naik, perkembangan yang sempurna, MPASI-nya terpenuhi, saya rasa kemungkinan besar mungkin tidak terlalu banyak berpengaruh ya. Misalnya ibu yakin, misalnya usia anak 1 tahun tapi ASI sudah mulai seret, udah mulai enggak ada produksi lagi. Tetapi ibu bisa memberikan MPASI yang optimal untuk bayi untuk anak di atas 1 tahun. Misalnya diberikan MPASI yang sempurna yang baik ya. Karena di atas 1 tahun kan kita sudah bisa berikan makanan keluarga pada anak ya. Jadi apa yang ibu masak, ibu berikan kepada anak, dan bila anak mampu mengkonsumsi makanan keluarga dengan baik di atas 1 tahun, tetapi ASI tidak diberikan lagi dan ibu bawa ke posyandu anaknya, berat badannya naik, kemudian perkembangan pertumbuhannya baik, saya rasa itu baik ya untuk anaknya. Jadi tidak terlalu menjadi masalah. Tetapi bila ibu masih mampu memberikan ASI sampai usia 2 tahun, produksinya masih ada, silakan saja ibu ya, itu tetap dianjurkan juga, tetap diberikan ya.
1: Okay. Jadi baik. Terima kasih untuk Ibu Heni di Goret, dan kita ke pertanyaan berikutnya, dan ini cukup banyak ini ya, dan juga Ibu Alia. Kita tanggapi dulu yang pertama nih, mengapa ada beberapa ibu yang setelah melahirkan ASI-nya tidak keluar, walaupun mungkin sudah konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, atau juga mungkin obat untuk memperlancar ASI, dan apakah yang harus dilakukan ya, atau dikonsumsi ibu hamil sehingga saat melahirkan nanti ASI-nya langsung keluar. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu yang baru melahirkan sehingga air susunya bisa cepat keluar lancar dan tidak bengkak? Dan ini juga yang ingin saya tanya adalah, apa penyebab payudara ibu bengkak ketika 2-3 hari setelah melahirkan? Oke, mungkin bisa dijawab.
0: Iya, sepertinya agak mirip ya.
1: Mungkin satu kali ya.
0: Iya, satu kali aja ya. Jadi pada ibu-ibu yang baru melahirkan memang kadang ASI belum keluar di hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga. Ya, biasanya mulai muncul ASI di hari ketiga bayi lahir ya. Jadi apa faktor yang mempengaruhinya? Banyak hal sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu bisa saja dari faktor stres ibu ya. Jadi ASI itu diproduksi pada saat ibu merasa tenang, ibu merasa nyaman, ibu merasa senang, bahagia. Jadi ketika ibu habis melahirkan, kemudian ibu mengalami tekanan mental misalnya, atau ibu stres misalnya bayinya sakit ya, atau ibunya sementara juga lagi sakit, sehingga ada stres pada ibu, stres emosional, fisik, dan psikis, maka itu juga akan mempengaruhi produksi ASI. Jadi ASI tidak mudah untuk keluar. Yang kedua adalah frekuensi pengisapan. Jadi kadang orang berpikir nanti keluar ASI baru disusui pada bayinya. Sebenarnya itu anggapan yang keliru ya. Jadi meskipun ibu merasa kok nggak keluar ASI, bayi tetap harus disusui. Karena dengan bayi menyusu langsung itu merangsang produksi hormon prolaktin ya, hormon yang menghasilkan ASI. Jadi dengan rangsangan isapan bayi pada puting ibu itu bisa menghasilkan hormon prolaktin. Jadi meskipun bayi baru lahir, ibu merasa ASINYA masih payudara masih kempes, belum ada ISI, tetap harus disusui, karena dengan isapan bayi yang lembut pada puting ibu itu akan membantu pengeluaran dari hormon prolaktin tersebut. Kemudian selain itu juga dukungan keluarga ya, jadi suami, kemudian mertua, kemudian ibu atau nenek bayi, itu juga sangat penting sehingga ibu-ibu yang baru melahirkan ini bisa menjadi nyaman, tidak terbebani dengan segala macam masalah di luar kewajiban dia menyusui ya. Jadi itu membantu ibu untuk lebih rileks. Nah, mengapa kadang-kadang ada payudara ibu bengkak pada saat awal-awal pertama? Itu mungkin karena pada saat kita menyusui bayi, seperti saya katakan tadi, rangsangan menyusui bayi pada payudara ibu itu menghasilkan ASI. Jadi begitu ASI tidak kita berikan, atau misalnya kita berikan, kita menyusui langsung pada bayi, tetapi perlekatan dan posisinya tidak baik, sehingga ASI tidak keluar dengan secara sempurna, itu yang menyebabkan bengkak pada payudara ibu. Jadi selain frekuensi dari kita menyusui langsung pada bayi itu kita perhatikan, tetapi juga posisi dan perlekatan juga sangat penting. Jadi pada saat ASI diproduksi, dia mampu juga untuk dikeluarkan dengan baik, sehingga tidak terjadi pembengkakan ataupun mastitis ya, peradangan pada kelenjar payudara ibu ya. Begitu Mbak Desi.
1: Oke, baik, terima kasih untuk penjelasan yang cukup sampai dengan dokter. Kita ke pertanyaan berikutnya lagi ya dok ya, apakah ada perbedaan ya antara kualitas ASI ketika diberikan langsung pada saat menyusui dengan ASI yang dipompa terlebih dahulu baru diberikan, apalagi kalau sudah disimpan atau mungkin dibekukan ya.
0: Iya, baik.
1: Ini dari Ibu Ratnawati.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu Ratna untuk pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi memang yang pekan ASI ini kita tekankan sebenarnya adalah pekan menyusui. Mengapa kita tekankan ke menyusuinya ya? Karena ASI bisa diberikan melalui berbagai cara ya. Yang pertama direct breastfeeding atau menyusu langsung ya. Yang kedua bisa diberikan melalui dot misalnya dengan ASI perah ya. Atau misalnya pada bayi-bayi sakit di NICU, kita bisa berikan ASI lewat selang lambung. Nah, mengapa direct breastfeeding itu sangat penting, menyusu langsung ya? Karena dengan menyusu langsung banyak hal yang terjadi pada ibu dan bayi. Yang pertama, pada saat ibu menyusu langsung dan ibu menyusui langsung dan anak menetek langsung, disitulah bayi bisa mendapatkan bakteri baik pada kulit payudara ibu. Ya, kulit payudara ibu itu mengandung bakteri yang baik untuk kesehatan pencernaan bayi. Jadi dengan menyusu langsung, bayi bisa mendapatkan bakteri baik dari kulit payudara ibu untuk masuk ke dalam lambungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat menetek langsung adalah yang seperti saya katakan tadi penjelasan awal adalah produksi hormon ya. Produksi hormon meningkat pada saat kita menetek langsung. Jadi ada dua macam hormon yang diproduksi pada saat kita direct breastfeeding. Yang pertama adalah hormon kasih sayang, yaitu oksitosin. Jadi ketika bayi menyusu langsung dan kita menetek langsung pada kita meneteki bayi secara langsung direct breastfeeding, maka hormon oksitosin akan dihasilkan, hormon kasih sayang akan dihasilkan, sehingga terjadi bonding yang kuat antara ibu dengan bayi. Hormon oksitosin ini juga akan meningkatkan hormon prolaktin, hormon yang menghasilkan ASI, sehingga produksi ASI lebih berlimpah untuk bayinya. Nah, mengapa ASI perah itu berbeda? Memang karena meskipun komposisinya bisa saja sama, tetapi mungkin jumlah dari mikronutrien, kemudian jumlah dari bakteri baik yang ada pada ASI juga bisa berkurang pada saat ASI itu disimpan ya. Jadi penyimpanan ASI yang tidak benar ataupun mungkin pemberian ASI perah yang tidak baik, misalnya dotnya kurang bersih atau teknik pemberian ASI di luar menyusu langsung itu tidak higienis, itu bisa menyebabkan bakteri yang baik itu berkurang komposisinya dan bisa tergantikan dengan bakteri patogen. Jadi pentingnya adalah menyusu langsung pada bayi ya. Jadi itu mungkin Ibu yang bertanya tadi. Nah,
1: yang berlatih. Tentunya ini juga sangat korelasi dengan topik kita hari ini ya, yang ada gencar untuk melakukan yang namanya kegiatan untuk pekan ASI ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus ya. Oke, baik. Dan kita ke pertanyaan berikutnya lagi dokter nih ya, mau tanya jika bayi selesai diimunisasi, apakah bisa langsung diberikan ASI? Karena selesai imunisasi itu bayi pasti demam, mohon arahan ya.
0: Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Dwia. Jadi, bayi yang setelah imunisasi bayi demam tetap diberikan ASI, Ibu ya. Karena ASI itu seperti yang saya katakan tadi, memberikan rasa nyaman bagi bayi ya. Bayi tetap langsung memberikan rasa nyaman sehingga bisa mengurangi rasa nyeri akibat imunisasi ataupun rasa tidak nyaman akibat demam. Jadi, tidak mempengaruhi kualitas ASI maupun tidak mempengaruhi memberikan efek samping yang baik yang berbahaya bagi bayi. Jadi tetap harus diberikan ASI meskipun bayi sudah mendapatkan imunisasi ya.
1: Oke, baik. Dan kita ke tadi beberapa pertanyaan yang langsung ditanyakan via WhatsApp. Kita ke pertanyaan yang disampaikan langsung di komen live YouTube nih ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama ada Ibu Erin ya. Izin bertanya, ini semua ke dokter nih. Berapa bulan tekstur MPASI anak harus ditingkatkan? Lalu di umur berapakah bayi dianggap mampu makan makanan tekstur yang sama seperti keluarga di rumah? Terima kasih.
0: Baik, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pada saat bayi mendapatkan MPASI pertama kali di atas 6 bulan, jadi 6 bulan sampai 9 bulan teksturnya itu adalah makanan lumat ya, jadi bubur saring ya, bubur saring, makanan lumat yang disaring itu diberikan pada usia bayi 6 bulan sampai 9 bulan. Pemberiannya berapa banyak? Bertahap. Jadi umur 6 bulan kita bisa berikan frekuensinya itu 2 sampai 3 kali sehari. Volumenya bisa 2 sampai 3 sendok makan, dinaikkan bertahap ya Ibu. Jadi jangan 2-3 sendok makan terus sampai usia 9 bulan, tidak. Dinaikkan bertahap. Kalau bayi mampu habis, Ibu boleh menambahkan sampai kira-kira 125 ml bubur saring ya, dari usia bayi 6 bulan sampai 9 bulan ya. Setelah itu usia 9 bulan sampai usia 11 bulan lebih atau 12 bulan, Ibu bisa memberikan makanan MPASI-nya dalam bentuk bubur kasar ya, jadi bubur tim ya, tidak perlu lagi dilumatkan ya. Jadi 9 bulan sampai usia 1 tahun, kurang dari 1 tahun ya, 11 bulan lebih, itu bisa diberikan makanan MPASI yang teksturnya itu seperti bubur tim, jadi bubur agak kasar. Nah, setelah 1 tahun bisa diberikan makanan keluarga. Jadi Ibu jangan berpikir, aduh anak saya 1 tahun saya harus repot-repot lagi memasak untuk dia tersendiri ya. Oh tidak ya Ibu ya. Jadi Ibu masak apapun itu di keluarga, berikan pada anak di atas 1 tahun. Jadi anak 1 tahun sudah bisa diajari untuk makan nasi seperti makanan keluarga ya. Jadi jangan takut untuk mengajarkan bayi di atas 1 tahun untuk makanan keluarga, tidak perlu lagi bubur ya. Jadi memang bayi perlu harus belajar naik tekstur supaya bisa membantu nanti dia menerima makanan keluarga di usia 1 tahun ya.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Erin, dan semoga juga selalu sehat bersama keluarga dan sudah disampaikan oleh dokter ya untuk menanggapi pertanyaannya. Oke, 54 dari jam 8 pagi ini kita maksimalkan ya dokter dan juga ibu ya, yang ternyata memang antusias daripada pendengar kita dan juga yang menyaksikan melalui live YouTube cukup lumayan banyak ya. Dan tentunya ini menjadi edukasi penting juga bagi semua ibu dan juga keluarga. Baik, kita ke dokter dan juga Ibu Alia ya. Ini berkaitan dengan beberapa hal penting mungkin juga harus dipahami oleh ibu dan keluarganya, yang mana boleh dikatakan mungkin beberapa kebiasaan atau mitos lah ya, yang berkaitan dengan ASI ini sendiri yang harus juga diberikan pemahaman kepada ibu. Silakan dokter. Salah satunya adalah ketika cairan atau tekstur ASI ibu encer dikatakan tidak sehat, apakah ini benar nih dok?
0: Oh ya, baik, terima kasih. Jadi beberapa mitos yang berada di masyarakat, mungkin yang paling sering kita dengar yang pertama ya, mungkin saya bahas di sini tentang kolostrum ya. Jadi ada beberapa mitos di masyarakat, oh kalau sayuran kuning itu buang aja, itu kayaknya kurang baik ya. Nah, padahal itulah cairan, kita bilang cairan ajaib dari ASI, cairan pertama yang keluar dari payudara ibu. Kadang memang warnanya sedikit agak mencurigakan ya, agak kekuningan, tetapi itulah kolostrum yang terbaik. Dimana saya tadi sudah katakan bahwa kolostrum itu mengandung banyak sekali zat kekebalan tubuh dari ibu ke bayinya, sehingga melindungi bayi yang rentan dari infeksi ya. Jadi kolostrum itu sangat penting. Jadi begitu ASI keluar pertama kali, cairannya agak kekuningan, jangan dibuang ibu. Jadi berikan pada pada bayi sesegera mungkin setelah ASI pertama kali itu keluar. Yang kedua, dibilang sebagai ASI encer ya. Jadi sebenarnya pada ASI matur ya, ASI yang sudah matang itu, ASI ini sangat ajaib ya saya katakan, karena dia itu pada fase ASI matur itu ada namanya formic dan high milk. Apa itu formic? Jadi formic itu adalah ASI yang pertama keluar pada payudara ibu yang lagi kencang ini ya. Keluar pertama kali dia bentuknya memang lebih encer. Lebih encer, tidak terlalu kental. Kenapa lebih encer? Formic ini dikeluarkan pada awal-awal menyusui, pada masa saat awal menyusui pertama, apa namanya, pada saat bayi menyusui dikeluarkan pertama kali itu teksturnya agak encer, itu karena mengandung lebih banyak gula ya, lebih banyak gula supaya bisa menghilangkan rasa haus pada bayi. Jadi ASI encer tetap diberikan itu full milk ya, jadi mengandung banyak gula supaya bayi hilang rasa hausnya. Nah, tetapi jangan kita berhenti pada full milk saja. Jadi betul-betul ASI payudara harus dikempeskan sampai sekosong-kosongnya mungkin agar high milk keluar. Apa itu high milk? High milk adalah cairan ASI matur yang keluar setelah full milk itu keluar. Jadi dia keluarnya belakangan. Kenapa berbeda? Dia lebih kental karena lebih banyak mengandung lemak. Mengapa lemak dibutuhkan? Dibutuhkan untuk berat badan bayi bisa bertambah. Jadi ada ibu bilang, kok saya udah nyusuin bayi dok, tapi berat badannya stuck di situ. Tunggu dulu, ibu ngasihnya formulir doang mungkin ya. Jadi betul-betul menyusui itu harus sampai payudara kosong. Jadi formulir keluar, memang bayi bisa lebih tenang ya, mungkin dia sudah merasa kenyang karena rasa hausnya sudah hilang ya. Tetapi kita harus tetap menyusui sampai payudara itu kosong supaya kita menghasilkan high milk di belakang yang mengandung lebih banyak lemak supaya bayi berat badannya bisa bertambah dengan optimal. Caranya gimana? Misalnya bayi menyusui pada payudara kiri, kemudian bayi sudah tertidur karena kenyang, kemudian pada saat 2 jam kemudian dia minta kembali ASI, ibu jangan berikan payudara kanan yang lagi penuh-penuhnya ini, kosongkanlah dahulu payudara kiri ya, agar betul-betul kosong supaya apa? High milknya keluar dengan sempurna agar lemak itu bisa diterima oleh bayi. Setelah itu baru kita berikan di payudara sebelah kanan yang masih penuh itu ya. Jadi betul-betul formula keluar, high milk juga keluar, sehingga berat badan bayi bisa bertambah dengan optimal ya. Begitu mungkin kira-kira.
1: Baik,
0: ya. Kemudian yang selanjutnya lagi, mitos yang selanjutnya adalah tentang pemberian makanan lain selain ASI. Ya misalnya makanan apa? Pisang lumat ya, kemudian madu ya, kemudian air putih pada bayi di bawah 6 bulan itu sebenarnya tidak boleh diberikan ya. Jadi ASI eksklusif adalah ASI saja yang diberikan tanpa ada bahan makanan yang lain atau zat-zat yang lain. Kenapa? Karena memang yang seperti saya katakan tadi, usus bayi itu sangat rentan untuk terkena infeksi. Jadi begitu makanan selain ASI kita berikan, dia akan mudah untuk